0: Okey, nak buat asong ko so Beethoven ini tiada lagu pibor. Ada masa lagi dalam mijang ngupi ataupun topik mijang ngupi tak kakak pasar bidingan.
1: Ya, ini dapat ni bagi kita lah keikhlasan kah ataupun kesempatan ataupun keuntungan.
0: Ya, ini mata lagi dengan tak ada telefon dalam pagi ni. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello, DJ. Selamat buru pagi, Negi Dewan.
0: Selamat pagi.
1: Asyik.
2: Ati, dah minat setia ke dia, Ti.
1: Asyik ya.
2: Mang Pandel.
1: Oh, Mang Pandel. Mang Pandel. Ni agakkan butuh yang lagi kelakar, Bo.
2: Yeah. Oh, bagus.
1: Mana akan pergi timpong, Bo? Mana akan pergi timpong, Bo?
2: Mana nak pergi timpong selalu di radio, Bo?
1: Timpong dengan nenya, dengan aku, nenya pergi nenuti, Bo.
2: Tapi peminat lagu-lagu nama, lagu bau.
1: Ya. Yeah.
2: Ngara mati, memang lagu nama minat, Bo.
1: Okey, Mang Pedel. Ada dalam, ini kau nenya ada bidingan dengan dingan. Ada inya ada bidingan sebab nak duit. Adanya bidingan sebab ikhlas. Bagi kap menih lah.
2: Ya. Pendirian sendirilah.
1: Ya. Yeah.
2: Ada bagi aku. Boleh kau nak kangen pengalaman ku kah?
1: Ya, ada boleh. Boleh cerita boleh.
2: Pengalaman aku. Soal ini ne. Jiran. Bidingan.
1: Ya. Ya.
2: Wang sawah mahi puru dua, mahi puru taru, mahi puru empat.
1: Ya. Yeah.
2: Aku driver bas dah terbekang. Sawah sen, aku lagi nak ni lah.
1: Ya. Yeah.
2: Ami bus dah kuartas. Kuartas sen empat buah lah. Empat mama ambu nganayain. Aku ngana suka aku dengan dengan ada lah. Ada ni Jawa, ada sama ni driver in. Dia sasah in. Dia bala dia beken, anyap gak nak dengan.
1: Ya. Yeah.
2: Aku kayu adep ngana ni ikhlas awak.
1: Iya ikhlas awak.
2: Kebujiran dek. Uang ku ngepun buah musim dihan. Demit ku dihan dah masuk uang ku beres dah mentu penok eh. Ndek sawah dengan dinganain dengannya dalam mindenan me beres. Mari ku tak tebakak ngancak ku anak ku dengan ndek suwe menyukur dihan nain. Uang ku nak nyaring dari sungai Jani ni Puan Ibrahim Medin sungai dari Jani sen sungai
1: Kayan
2: ni pun ada terbakang
1: sungai Kayan
2: sungai kan dari sungai Kuha sungai ni lah dah bangi kuartas mi dari mak tahun ku jaring uang dia dah jaring dadang negait mana-mana pagu aja nak kering
1: iya.
2: Pakak masa jani ani boh masa jani ani boh hari raya ada kue ada jani dugot na pasir na degemi ni en mah kehidup ngan ira dengan jiran ni ikhlas awang dek nyukup kehidupan ngan-ngat budi dek pagu dengan dek na malas budi kuatnya ya Mayat mana pagu, wang kopi piku. Aku mahu dari bebas. Sawa mai perempat ngamin. Mayat mai perempat bos. Sawa mayat wang masa kawai ku mau on kerjain. Aku mau ane kekuannya anak bisnes ada lah. Nyalan taksi. Ayo balakon lewi konjirau. Ayo balakon nani jeni. Dah jeni saya. Dah baru
1: Kau Roy
2: Melakon jadi jelek
1: Kau Roy kah?
2: Sen Ngami no Sanang-sanang ku Kau pasenya
1: Ya
2: Menikahi kayu Waku driver bus Dah taruh sawah Saya Ohi Kawasan mungku Simpan ada Kawasan terbada Kayu dep nyap dep Ani Dek dengan dinya Dengan dinya Wang Ani boh Wang deng Mani the station taksi kucing ga ada serian zen dengan ngejungan dep kai dep ibu ngapa dengan dep wang ngeluah supas ka supi kamun kucing ga pas dengan kuyup biasa dengan ada pemet mah pagu raya bijiran nahi dengan ahi lagi ani ke kuat muje nak kan ada bisnes ni kalau kuat dan DJ je memang kan nyepnya promote de susah lagi ngegau yeah, bala pelanggan
1: betul mana, betul Ratina Ratina memang pedel de beringan ti mesti nak ke kuat kiring ada keikhlasan sebab nak orang de ikhlas beringan Ratina sampai bila-bila pun dengan de masih tiad nak de kenal de ya ya ya
2: Kayu ani boh kayu kuat mati na wak dep ohi dengan tapi tapi dep betul lambat memang sana
1: iya iya
2: nah wak dep banyak dengan kan ada ani kekuatnya ni era klaker era ani era nepun bala nene semua puan dep bala budi bahasa ataupun ani boh jani ani boh semua kayu puan dep aku ngamina mana pengalaman aku cukup lah aku nyana jani pengalaman adep ku belawai minu-minu YB ada kucingin semua ada ku ngantutnya ke in bo ada ku karena Ibrahim puan jangan de Benfield on kah jangan Benfield de kucingin ada tajang lain datuk tajang lain ada ku negara min bo janinya kayaan banyak kayaan
1: iya iya iya
2: jangan bentil memang ramai lagi dia itu lah aku menyep ku jalan dek kucing itu dek aku maku on ku nyala mutong ini dek kira lah ada mana kali kuan mina kerja pinta pinjen ada driver pun pinjen lagi
1: ini ya metu oh ya
2: aku makai dapat driver
1: Jadi Ratina, Ratina bagi Bang Padel keikhlasan
2: ya. Man, jadi yeah. Cerita aku okay. Yungka DJ main lagu Aseng Rindu lah.
1: Okey okey. Okey.
2: Masuk Division Ocean.
1: Ya. Yeah, yeah. Okey. Terima kasih Bang Padel. Okey okey bye bye.
2: Selamat berpagi. Yeah, terima kasih nak kawan DJ ya.
0: Yeah.
2: DJ sehat selalu lah.
0: Ya yeah, terima kasih.
2: Yeah,
0: okey bye. Bye.
2: Terima kasih.
0: Okey, itu dia.
1: Betul bila keikhlasan ti ikhlas tu beringan dengan berayo beringan sampai bila-bila.
0: Ya, tadi dengan tadi telefon lagi ya, Im ya.
1: Hello.
0: Hello, selamat pagi.
3: Hello, DJ Philo. DJ Phil, hello.
1: Hello.
3: Hello,
1: hello. Ya, hello, hello. Selamat Sansan. Selamat Sansan.
3: Oh, selamat Isa. Baru-baru on radio. Ini topik meja kopi.
1: Meja kopi tadi Sansan Nuati tak nyebut pasal beringan.
0: Yeah.
1: Beringan nanti bege daya beringan sebab ayah memang ikhlas an beringan. Pak bege daya an beringan, ayah an beringan admit kesempatan.
0: Ya.
3: Yeah. Opportunist lah.
1: Opportunist, yeah. Opportunist betul-betul. Senang peranan nang opportunist.
3: Ya.
1: Yeah. Jadi bagi ngan lah. Diki A ke B.
3: Memanglah ayah ni ati aku prefer honesty.
1: Keikhlasan.
3: Honesty. Ya. Yeah. Keikhlasan sebab peti aku stick di ni English proverb honesty is the best policy.
1: Oh, betul.
3: Atak dia bisa jadi atak mana tak berjara tak berjara atak dia bisa jadi opportunist or manipulator. Dia bisa besarnya. Kamu ya tak ni kamu ya tak berdengan atau jadi candid person.
1: Mai.
3: Mana ni ni baik sarah kah anika atau admit lah. Voice out frankly. Atau ada bisa suka. Speak openly lah. Atau admit fault sedap tak. Mana ya. Jadi yang tak dari mana tak berjara tak banyak jadi opportunist. Atau maintain ada friendship tak? Dia kaya tak ngerti na, ani baik ani di dengan tak muna barang di bergalah ani lah. So long, ani personal character tak, attitude tak, steady ngah dengan tak, bebak tak, cara bebak tak, ularakah tak, okay. Ani ada. Dia aku lah. Sebab aku hati, Sekira ani ada gere daya kena lah ani lah. Pak aku stick to ani prinsip ati. Aku komen dengan aku consider ada ku direct tunggang get na mun barang very valuable di dengan ku ani kita pak friendship.
1: Dangge dangge ni ni ni ani ni sakit kupi dangge.
3: Ada, dah. Pak mana? Menekungin di tri tengah ada. Yang dua di JFL, Madinah dua sakit ataupun man mikolok lah. Aku dah bisa. Oh, aku belanja brother Brian J di JFL. Tengah aku dah bisa sakana. Aku terdep kode, terdep kode. Aku dah bangga dek. Adanya hata dek nyebut. Dinya tadi nyebut di penuh banyak.
1: Ana mereti, ana mereti ane keikhlasan, reti ikhlas.
3: Iya iya, banyak tadi nyebut di penuh.
1: Iya iya iya.
3: Kada tak treat daya ana atau treat betul ngah sebo ati. Walaupun ayo man atau i abah ataupun ni oh Arab kayu man doktri tani midai sam deja. Aku de kisah lah ana. So long aku treat ngerati honestly, abarangan honestly.

0: mohon kesempurnaan.
1: Lepas batu jo, ayo lepas batu semua. Ayo melepas batu empat, menusuk per kopi-kopi di tempat-tempat tanah yang melepas. Di kesempurnaan.
2: Barang je, barang je. Sebab apa? Ani ati, mun bayar kopi oti, ide rek tunggang rawat mileage kan. Mileage kan kurang-kurang RM50. Jadi kopi oti sok kusik dega siburan ni ide rek tunggang kiak ne.
1: Ana me, ana me ni, ani tanah keikhlasan ne,
2: ne. Ya, tidak. So ata maintain ada friendship tak good friendship dah tak re ah dah munaku ah dah aku ringgit now barak ngadu tri tangan lah anilah aku maintain lah friendship ku mun aku tri tangan aku dah re bisa ngitok aku dah re bisa nyikeun di fikir kira aku di atin ku dah re bisa let bygone be bygone. Yeah. In term of our friendship, good friendship, we need to maintain.
1: Yeah, betul. Ana kami kami ya memang daya ada opportunity, ambil kesempatan. Ayah an fikir muti remeni ku kadi kasiburan nak pide sedangkan di betuju gi di betu semunggi tambang aku kadi di siburan kiangki benda me anu mo kira opportunity lah
0: tapi apabila tapi apabila ia biguna dan mid desem ia sanggup odi sebab ia ogi pikara ada ada dia mitia so mid desem
2: kan ada benda ada apa boleh buat sebab nerde puan lah apa boleh buat ani nyak sekira aku muda puan lah ana di ani dia nerde ana de puan lah so ata kami tak bisa manya ata ani jadi fraudster de manya jadi fraudster opportunist or manipulator so kami bisa ata jadi straight shooter or candid person. Benar ya, be honest. Walaupun tak ada tunganggit ni didengar tak pak budi bahasa tak. Budi bahasa.
1: Betul.
2: Sudah rakah. Benar ya. Walaupun tak manusia ada 100% ya kena. No man is perfect. Kurang-kurang lah tak murang udah rakah tak di Arab lah ni kita. Of course no man is perfect in this world except God.
0: Yeah, betul.
2: So hati dinyah tak tak jadi ni exploiter, manipulator, opportunist. ataupun fraudster. Mana?
1: Okay, terima kasih bro.
2: So bro.
1: Yeah.
2: Aku ingat now salam.
1: Salam Ngupi.
2: Salam Ngupi. Kak Seberan ada beket. Kak ngadu aku punya baron. DJ tak ada beket. Ada baba bereskah. Ataupun baba nyiring-nyiring kah. Ngupi kah di tempat beket. Selamat izan isan. Kau punya baron. Member-member geng-geng awak. Kau punya daga kambutan lah. Amang Padel di Teja ada Amang Padel. Sini Denny, sini El, kemudian bara-bara peminat-peminat YFM berdaya dikit-dikit lagi. So, happy Tuesday and wishing you all the best for today. Okay, right. Bye-bye.
0: Okay.
1: Betul, Bilo. Memang ini dakwaan media saya mati memang betul. Sebab ini kononnya keikhlasan ti dapat menyemaikan persahabatan tapi opportunity akan membunuh persahabatan.
0: Ya, sayang ya. Okey, Tok Gid ni lagi dengan Tok Do. Okey, telefon Tok pagi ti him.
1: Hello.
0: Hello, selamat pagi.
3: Hello.
0: Ya, hello. Asiti.
3: Yang boy ti pagu
1: Yang boy so mungkos ya.
3: Pasal dini dengan duit ti ya.
1: Ya.
3: Memanglah kalau dap di duit menggula nang kira dap bah.
1: Nyap punya tertarik kira gula ati na.
0: Gula kencing manis sih.
3: Gula lah kira dap di dingan tu mesti.
1: Yeah.
3: Dap angge yu dingan dap tapi wang dap nak mending dap nak mayo.

0: nak main di ngadep nak juga juga kau nak ane dap lah tapi gak ane lagi ngumit kau nak jadi lah duit dap sih em kira dengan dap si ikhlas lah kau nak ya menang oh mana mah nak gago gago muting gon kau kira lah dap nak juga nak pekerat mengdap gak begawai lah dap juga ampau ampau gawai lah kau dap menang ti ikhlas kau juga ti kau ku menilah ikhlas kon ya budi basa dok tidak yeah, lah dengan dengan dok dok bidingan ti kaya dok sekejap boh berakhir dengan ti lo ya memang dok bidingan walau punya duit ku ya ku bukan ku bidingan sampai bila bila aku ngtiot bila mula dia ti anti ni yang cun dengan ya ting tesi
1: oh sen sen mata nangnya ratin watin bidingan secara ikhlas
0: kata boleh dok mikir oh diganti amaan duit na loy. Tahu tak tiap na. Walau putup nyap kon na ni. Tak seboka. Cukup ang tidur lagi dengan ku. Dia kira ang kampung baru. Jarang ku tipu tahu buron. Kadang-kadang. Tapi dia tetap dia nyayang ni sampai kuan nag suga lah. Ku menang aku kan ku ngumit mau bidingannya. Tumit jenis lah family kuan nama negatif hari raya tahun baru kah cik itu pak itu mah biar nak bela huti huti kemenang menidup ke ngabak amiri bela barang pula nak sibuk aku kayu kada nga memeniti adat bela kireng lah jenis ngam era nam sen mengkuno kami tu tesi gago lagi lah nyugot bak kue nak miak contoh nyugot bakos kemenang nyapua minta kayu ayo nak ngumpet bawa bau ku won menang dia merasa lagi asing dap ngomong-ngomong lagi dap kiri ngan dap aku bina ni ya
1: sen berarti na sen berarti watin me kang kireng me timbul keikhlasan dah biasa
0: muka tu dapat untuk mikir dengan tinggal mau mikir dap ngan mau mikir dek berarti ngerti kom ya muka tu dapat ku ngemut belajar ti cukup dua tahun lah lah bidingan ti aku dap milih nala si bagu pano itu nilai nggak tumpak sih juga petunjuk kalau sepagu memang itu selalu ingat malam dia buos pun jual atau bayar bayar beri itu
1: betul
0: ya lah menolak mengbelah DJ DJ ti memang itu tiap beri pasar uang itu minta lagu pasak lagu nungin nungin dia kuntiam tilot dia berani dia lagu sih kira wayang si me temak mau duduk ku sepala tiyon ku mau menak masak duduk ku ngemin apa
1: oh iya kak
0: mang pede lagi lah nak do budi basang lagi wang manak boboy ke itu kali yang pede gak dup nyop gago gago nak muna mo milo yang pede lesen makasih na yang pede nengi nengi dengan kung kiri yang pede wang ku mari ini ku tibukan ku bon mo brahim kalau dengan ku sen melekot nungga nak ku buhu masunya malam tiyon di sampai bila-bila aku menang kadang aku nganggap kinder dengan mu nganggap abang adek lah sampai bila-bila lah dap nini mesti dap telefon ni balap tetap tutuho nyap kol itu tesi mutuho aku nyap kol ni agamu babet tesi
1: sen tapi ini kononnya sen dengan ikhlas tapi nekana dengan sen contohnya yang boy ya dengan da era adep da agak adep dengan bila anda pun adep minta duit pinjam taya pinjam ujung-ujung pinjam ujung-ujung
0: lagi nak asum saya pom ya apabila aku mohon nak sege kira ngadap manila ngampu op na lagi ku anti nak berada kumba nak ku anti ku tuh ko un ku dengar ayung ti oh hi minjam duit no ngamen sekali ka minjam duit ku tiap dini lah dayu saya buka duit tan pom ya aduh buhu kum na aku lah kau na gerejo meku dek iban entom ya anti jaga lah asa merindati ti bukan lah kata nggak sama mengdup kampung lah padang duit lah dengan duit lah kun kira dap duit lah mesti nak eser nak nak ngu nggak pajak dap manis manis lah tapi kalau dengan si pagu kada na sama
1: betul
0: ya jewin nak kirim ya jewin ikhlas nyana tetap menen tatak ngomong ikhlas lah mung bela teksi de memang ikhlas lah tapi do singa exception pom ya mata nak kirim mata na bedali dalek mina nak kirim biduit lah pom ya nak exception amluk panai lah ku palai ku kira na.
1: Bedengar ngan dep, bedengar ngan dep berarti na semata-mata na era ngacak dep ngin dep nak minta duit lah ni lah.
0: Ah, erna minta duit ada si suka dengan kira dep duit lah kalau dep nyok duit. Gak na bedengar dep.
1: Berarti na bukan ikhlas lah berarti na.
0: Dekat ikhlas,
1: excel money nak call pun. Scammer kan yang dia nak.
0: Scammer, macam-macam. Tidak hati-hati lah, hati-hati. Dua tahu lah, terkuit. Ni om menang bidinga 2000 bekasi anak satu tetap milih lah dengan kalau si BA kaya payah tetap bidinga dengan lah aspagu okey lah steady lah tetap ngerengo go laki lah kun oh ya atau mit sampai bila-bila kada dapat tetap kambut tu ko ada kata tentu wahi dengan ku bela dahin kereng bela dengan ku cek-cek lah tu mit ku si BBA kata ku dapat bidinga dengan kaun ku kereng. Ya, dap ni bukan nipu dap. Aduh, ya. Tapi ada si dengan pagu lah. Kaut lagi dap lah, tilo ya. Aduh, sebarak lah, bidingan lah.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih ya.
0: Minta lagu, dap anyo-anyo ganggir pangu ayak ya.
1: Ya, okey, okey.
0: Okey, makasih. Bye.
2: Ya.
1: Okey, bila ada lagi daripada dengan kita ni the
2: Facebook
1: kita Tedius Pijer menemanang topik danuti keikhlasan terutama dalam aspek dadu memang erat walaupun pencen pak masih kontak balas kod. Walaupun juho sampai tok anaknya susah masih bala ami bancas dadu tebek bala anak skot ikhlas. Kurang balas kod erang wid kesempatan sampai tiseh masih bisikin balas kod kon arti bala anggota sadadu lah
2: bukan saja sadadu kada polis pun tinu gaim kada demo pencen-pencen pun masih lagi puan pasar ona-ona pasar dingat-dingat demo pencen pun masih lagi puan masih lagi kontak kena
1: sen mak aku mesti ikhlas je
2: betul so punya sadadu dua polis itu apabila ira de berek ia mekoda rawang ni rawang
1: iya betul kadang-kadang anak dengan depun masih dengan ya.
2: Koda on anak depnya ke?
1: Yeah.
2: Okey, gini lagi Ahim Angela Dikes. Yang selamat pagi nudu bardingan. Yang topik pagi ni aku memang keikhlasan the paling penting gitu. Ida atau meet kesempatan nudu dengan to ataupun supiah dengan to asa mau susah ataupun gimana masalah.
1: Yeah,
2: senang susah tetap bersama itu baru dengan the sebenar.
1: Okey, macam lagu Harry susah senang ada bersama.
2: Okey, dua Clifton yang topik tak pagi ti atau mesti bidingan dengan keikhlasan. Okey, sebab itu nanya kita buat dua topik pagi dan pagi ti pasal persahabatan atau pembidingan. Terang ngejek lagu pibur dia ngimprang dudingan ngejek lagu pibur dan segmen mekat krimu hasil.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ia dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taruh Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemuca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajo pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muay Birami.

0: Okey, atas pagi bersama dengan segmen Mekat Krimuhas Minjang Upi tentang pagi itu ya, pasal persahabatan. Jadi, atas pagi dengan terdagi telefon Im.
1: Ya, cuba.
0: Okey, atas ngajit
1: Hello. Osi.
0: Hello. Hello, selamat pagi.
2: Hello. Ya, selamat pagi, Rizal.
1: Pejuang radio, ya. Yeah. Pejuang radio, tengok gap.
2: Ya.
1: Okey, baru pagi.
2: Nyekon salam tu ya.
1: Ya.
2: Aku nyekon salam dengan aku di Johor di Sisuk. Mungkin kamu boleh dengar hidup ya. Tersak dengan apa yang terbakar sama hidup. Ngenai masa babeh lagi nak manyek sani. Ini terkuatas. Sampai itu senang ingat aku. Biarpun aku tu'u. Mereka dua nak kucik ngulu. Mereka dua di bangku. Ngempat hospital seet terbuka. Menek asal buah sabeh si eh. Rasa menek micok di sawa aku sampai babes si kain lah. Ngelalah dan mikir nak temi, mikir nak si. Padahal masih mengingat aku. Si em dengan dekai boleh dok kemet sampai si umur hidup. Akhir dengan ku.
1: Ya, saya mahu kau ninya dengan sebab ada ikhlas berdengan.
2: Ya, telah ikhlas raya dengan si em. Masa nak mengkirik. Masa nu raya, ni hari raya. Tabak nama dua. Pucu kena legami.
1: Ya ke? Sampai itin lah.
2: Biar pun nama kain kena terbada. Untuk kena tempat-tempat bukit masih ingat ni mantap.
1: Ya.
2: Dan jenis dengan tak. Saik boleh tu kemut sampai seumur hidup.
1: Ya.
2: Aku nak sana.
1: Ya.
2: Injap ini deh.
1: Okey, terima kasih. Kena
2: pasal dengan kawan rapat dan mati.
0: Terima kasih, bye-bye. So tanya Jeb benda dia ada tenangnya walaupun kode ke ataupun kodit sejak sina apa dapat ter ni nangnya saya him ya mungkin rasa bedingan ni no dingan de suka menang ikhlas walaupun mutui debi dapat tapi masih lagi nateng join dingan
1: kan aku mati keikhlasan tu memang memang penting dari bedingan.
0: Iya. Okey, tu sampai pagi dengan telefon. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Meet again on air.
1: Terima kasih, Teh.
3: Bunca Matu.
0: Oh, Bunca Matu.
1: Oh, Bunca Matu.
3: Sejujurnya, aku lain sibuk, bro.
1: Oh, iya, Kak. Lain belalang, lain belalang dari ladang sawit.
3: Belalang belalang dari ladang sawit.
1: Iya, sampai lain kapuan tapi simpang negeri berawan.
3: Iya. Selalu minat dengan Ibrahim tu ya.
1: Iya.
0: Betul.
3: Okay, terima kasih.
1: Okay, cu. Cerita kita bagi ti pasal tapi dah lebih penting waktu dengan duit kah ataupun ikhlas.
3: Iya, terima kasih dengan dua
0: yang kita
3: menunjuk.
0: Sama.
3: Topik berbagai ti mana pagu kapingku. Sampai aku kenyum kena tahu.
1: Yeah.
3: Jadi aku dengan ti ya. Dengan biasa pagu. Dengan duit ti ada back check. Jadi dengan ti dua macam.
1: Yeah.
3: Ni dengan cuma kenal aja.
1: Yeah.
3: Hai buncu mai.
1: Yeah.
3: Adik ni lagi dengan tenang duduk dengan rapat dekat beli dengan kembut.
1: Yeah.
3: Mati ni ya. Dua macam. Uang kepentingan biasa, timina aku kenal buncu, aku kenal senuh mai. Pun pasar. Hai, ini agak. Bitabi dengan pagu agak sama sehat, amun ni agak. Mesti kekal buhu.
0: Iya.
3: Jadi uang dengan rapat ti, dengan rapat. Uang dengan pun ni, roh adih meret gulu tayo nak ada kopi. Aku mikir, uang payah ada gulu dengan ya, gulu ada dengan nyop kopi kan nyop ini kan mati uang. Mati ini dengan hidup saya sponsor hidup lah, Cia. Mati hidup nak pun balik kan, hidup dengan Cia nak. Balas-balas saya, nak pun lagi, nak pun orang ku jalan menuju ke dayung. So, mati palahi nak kenal.
1: Ahi nyangkut ya?
3: Ya, nyangkut. Singa itu. Kaya sisiri, mabayu untuk pasaraya.
1: Sama mengenai koninya mengenak kui ya, unak kui ya, Sin.
3: Nyangkut,
1: ya.
3: Itulah mana nak iti dah kita ada ame dah mau ada dan iti ya ada kelab dan iti radio
1: iya.
3: Semua adep duk hidup kenal inya saya kadang-kadang inya saya kenal adep Kamu punya matu ya? Iya, punya matu ti. Ini agak pagu. Mesti kekelakas kerja buhu. Dengan biasa, saya dengan kenal-kenal aja. Pembuat aja. Nangnya dengan rapat matin. Kayak boleh nampu duduk. Boleh duduk nampu ni, mau ngeben gulu.
1: Sen macam sebab na, ini sebab punya sen betul na ikhlas rebi dengan sebetul. Bukan na orang ngemit kongkong kereng, bukan na orang ngemit kesempatan. Kesempatan.
3: Ya. Dah ngemis kesempatan ti, lagi nyap lagi kena pun dengan
1: entah dengan skema.
3: Lagi nyap kena pun dengan biasa. Makin ada uang dep, inyan uang dep nak dengan demeng et ni ya. Karena panai lebih dengan anak. Nyap balanya aku kaliti main itu menang nak. Nyap sekali cukup budget main. Jadi kan cukup main mood. Okay buhu.
1: Sebab nak cu ada dengan lah pengalaman ada. Ada hanya ada berak berayu orang hidup ti, arah berdengar orang hidup ti. Setegal nak ada kayu ada kubat nama suatu hidup, ratumbit nama suatu hidup. Ada lagi hanya ada arah berdengar orang hidup ti. Setegal nak. Ini sebab merah dengan aku. Wah, nak kau kumpulan. Ini kelasin. Kan pada ni tujuan berdengar kita.
3: Iya. Boleh nak hidup. Yo, menang. Betul, sama betul.
1: Iya.
3: Kadang-kadang uang dengan nanti mati mau tepat demi zaman dengan dia mati mau lembak dengan itu.
1: Iya, macam.
3: Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati. Lempak nih dengan nadep mati jong nih kayak kau mau mati mau bekerja mau mintas kerjaan
1: mau pilih nadep ya
3: iya untuk pilih palu
1: iya asal mereka kau mati nih ada bedingan ti ada dua bancaan ini banca ada ikhlas ini banca ada dari mon dep mati mau jong mau pilih nadep
3: iya betul aku meni anak kau salam tanya ya
1: oke.
3: Okey, terima kasih. Jadi aku mengirim salam. Ya, dengan muka kemut aku mengirim salam dengan Jeff, dengan Bapak Jeff mati. Amang John, John Kumeng, Bapak Fadel, dan Bapak Nana, Dib-dib. Mang Dini Sen. Ya, aku kemut dengan ada dari hukum dengan dunia ketinggalan. Pengelur rebat mantan radio Bidaya, pengelur rebat Jawas lagi. Dengan dia berkebakan lagi lah Mang Pondorin Amagret Dennis Edn si Begunan je muka-muka mut dengan mehong dengan dunia mehong kaya sehat puji Tuhan lah buncuti nak sehat je jadi keden aja DJ salam rindu salam sayang boleh dengan mehong dengan muka-muka mehong dengan dunia jadi keti aja DJ terima kasih kenen dua
1: terima kasih lah jenis buncu sebab terima ambil ngabang taya na
3: sama-sama.
1: Ami orang kat badak pak badak bahat bina akan dapat tekat.
3: Iya.
1: Okey.
0: Bingung. Ya, bye. Bingung
3: mau dia
1: bye. Bye. Okey, terima kasih Uncu.
0: Okey, ini dia Uncu Matu. Oh, tak lagi komen ya Ima dasen Facebook pagi ti. Dasen Michael Stanley.
1: Dapi naik komen ya.
0: Okay, Malcolm Stanley.
1: Ini menang ini persahabatan ini ke
0: persahabatan atau kawan ini bukanlah senang. Kita mempunyai kawan yang jujur dan ikhlas ini. Kadang-kadang hal duit cinta kawan makan kawan kianat memang masa diingat adab sampai kawan jadi lawan. Irak cerita memang akhirlah ngarap sentiasa ingat anyap dengan kai inya kenal adab aba mudip si adab ina. So Malcolm Stanley. Okay, no comment so Malcolm ina sija comment so bandingan te. Jadi ogi gadingan te dogi pingojit te dogi telefon aku rasa ogi lagi masa him ya. Ata pakat telefon apa pagi ti. Okay, ata subah.
1: Hello.
0: Hello, selamat pagi.
4: Hello
0: ya, selamat pagi ya Siti.
4: Oh, selamat pagi. Dah selamat kita berdepun lagi. Rindu kedinga topik kita berpagi Siti.
1: Siti.
4: Babe Jeb ti.
1: Babe Jeb.
4: Jangan tayung Jeb ke Babe Jeb.
1: Okey, BBJ, masa ada-ada ti, ini pendapatkan pasal bidingan ikhlas ataupun yang beri kesempatan?
3: Ti, pasal dingan ti, bagiku, kan yang beri kesempatan, tenana dingan-dingan rapat, semasa de kerja sani. Nah. Sebab pengalaman bejap ti, uang tagi bejap ti kerja sani, nah, aku namanya ti, jenis dabar uniform kan. Jadi, apabila aku neput dingan si, dengan set immigration. Malum lebih jauh meter pun budak le. Jadi dengan mana eh sana kamu mau kerja ada uniform ke bayu bala nungunan mereka ajak aku dah ke anak dan dengan rapat dan bukan bangsa kita bangsa kiring. Patak dengan setan anak pagu sampai luti ku pagu dengan dengan pagu ku pagu dengan sen. Masa lalu dengan juga baju sen ku nak ku nak kenan ku nak nagi uniform ku anu sen. Jadi dengan sampai luti masa lagi mung anak nak kawin uang zaman sen na. Soal mahir puru anak na peranak na. Nah, anak nak kawin dua soal dari empat pusat enam aku me dua tengjap gen.
1: Masih tiad ni ya.
3: Anak masih tiad.
1: Masih tiad ni ya.
3: Asal dengan paling rapat kai kemut kemut tampil bersama tu. Asal tiad dengan paling pagu. Jadi dengan ti bagi dengan beda jepit nyap na macam yuk kan mau mati nara mit kesempatan nyap. Dengan tenana dengan pagu sampai adep tu.
1: Nyam adep berarti ya.
3: Dengan orang mengenal kota kuan meja na apabila belah sau dengan tenak nenek kayu bangsa dengan dap raja kereng ni sau kena juga ni mangkup kuan nedep dah sebelah mi dah sebelah na asun je cara berjajap je dengan sanin musian ke dengan belah sau sau dap dah sama pun musian lagi tapi kemut kemut musian ke mung belah dengan ko bos ko kai kemut mo meni-meni ko nepun pu kai kemut biko nak kemut ada pedu pu biko ge kemut sampai ngacak dadu ngacak negramin ada air lah remin ada batu kawah lah remin ada pasar jenis ni sentubong lah nafil lah tapi mo dep mo pegen ngajuk na mesti ge dep penyuang dia dep dingan sen ada pen awang gawai mendek lah negaku pun dengan pun sama sama cuma dia sama ngenai ni jadi mau mengerak penuh mesti dia mengedep dia mau mengerak penuh jadi terima kasih eh, dengan dengan dan mesti kaya kemut kemut
1: okey terima kasih Bebe Jeb King kita masa okay, kamu murang bo
3: terima kasih yeah, okay, terima kasih dengan Pak Go terima kasih
0: bye, bye. Ya, okey, ini tiada dengan penyokit dah okey bersama. Kerana pasar dingan ataupun persahabatan ini, moga enang tepa ikhlas bilingan ikhlas sebenarnya. Bilingan. Ya.
1: Okey, terima kasih yang melalui kita ada telefon di studio, ada moga komen kita ada Facebook. Ini masa kita mau singkat bina filo.
0: Betul. Jadi nak tiada walaupun dah tenang ataupun dia obok katia masih lagi ogi dah telefon. Mungkin lagi ingat dah sopanihah. Dalam telefon tiap pagi pun masih lagi ogi minja topik minja ngupi. Pak mungkin topik terbukan lagi.
1: Terbukan. DJ terbukan.
0: Ya. Okey. Nanti sejak kedua habis sama dalam pagi segmen Buka Krimo khas nak terberapa lagi. Jadi pasti dengan apa habis sama dua DJ. DJ Jace.
1: Pantun kan?
0: Pantun lagi.
1: Pantun lagi depan boleh pantun.
0: Ya. Jadi pasti dengan pantun. Nanti sejak ingat habis sama dua kuih dua dalam segmen Buka Krimo khas berapa lagi dalam bukan aku DJ Philo juga yang selamat pagi. Him.
1: Ya, dengan aku mungkin terlalu pagi lagi. Terima kasih.
0: Ya, bye-bye.

hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kos sara hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Diara. Berangandu, sepukur Pri'i Isan-Isan, nepukur Semengdua, Yunandu. Kaus di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Okey, jadi tu yang ragu sebengar sahabat kita. Aku ada kedaman. So, nama Lia. Lia bersama dua generation B Band. Selamat pagi. Sama berapa lagi atau dah segmen ia dengan Darren. Di anu dua ya, semua mui hendak berada nama ia sawa 2022. Jadi ni abar so berapa ngejit YFM Beroyoh pagi ti. Terima kasih Bobogo nuduh so beringan sebab sentiasa main station radio YFM Beroyoh jadi dengan pingi boringan. Rado bisa beringan esok cahaya ke lagi bersama dua pinggaru terkait tugas di dalam segmen Mekat Keribuha segi kesua terakar pasal topik meja ngupi pagi ti. Jadi ada pukul pri atau ke pukul semang dua tengah nut ya kita buat lagi bersama aku DJ Chess. Okay, jadi dah saat pengisi segmen atau pagi ti yang pukul pri setengah pagi ti atau dia sama-sama ngejit program betul ya. Seterusnya pukul semang pagi jadi dapat ngejit setiap untuk dua pukul semang pagi dan pukul semang di setengah pagi yang program live jatuh bipantun. Okey, jadi saat dengan di rana suap bipantun nanti jadi minggu ti atau pakai ya tema yang tema kopi. Sambringan di alu ke guru ni meja beri abuh ke ataupun di kedai kopi dekati alu gendoh kopi sama di guru kakal dia boleh dengan Robi sambringan di kimisi anuiti sama kimisi duduk sambringan. Jadi harap besok berangan di tibur ngoje teragum minggu bul di mahu ke nyusul namun ke info-info di lepkosi duduk sambringan tiap. Okay, jadi sambringan tadi dan sesuatu api pantun lebih sesaan peminat pantun bakar pantun dapat dia terus sampai pantun dengan nanti ya. Sungguh pun pantun ini dari nyandang berkait itu dua tema atau apa gitu. Pak sungguh pun mungkin dengan dalam sesuah dan menghibur atau dengan ataupun menghibur ataupun dia naik pantun menuju untuk berdengar dengan ataupun dapat dia terus sampai ke ruangan Facebook atau bagitih ataupun pukul semua pagi tiada dapat terus telefon ke konti ya ke nombor 0 mai 22 5 mai 04 pri ataupun 25 mai 05 05

Okey, jadi nanti ragu pinggir buruh-ruh atinku so Amartan Joneng kerana supaya ada nominat ada dengan pukul pri setengah pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih duduk suha barang pengajit YFM Doyo di lagi bersama dogai pagi ti. Munoh kesan beringan di gitu yang buka radio pagi ti. Lalu bisa awal pagi ti atau poya mungkin di so pukul 5:30 pagi cai ke mengurus nak ke sukun ke mengurus sekolah. Jadi kira adin baru ke poya baru ke support on the radio Pak Cikgu Munoh. Terima kasih yang duduk seberingan. Jadi info seterusnya yang berkaitan dua Sukma 2022 di mengatur di Selangor. Jadi setakat pagi ini ya yang kontingen Sarawak ya di tangga keempat setakat ini mohon ngarah

Ang smong mas mo nuam pera kaduo smong taru gangsa. Kaya jadi tanya agen dudu sekuat berbasikal Sarawak Sumia mo hangarang di pingat emas dua di gangsa yang nak ngerusu acara ujian masa individu yang nak kategori dari ya di mengatur di persiaran pantai Sepang Selangor Sumia. Kaya jadi tanya agen dudu Afif Darwis Muhammad muncul juara selepas ngerekod masa taruh 7 minit sebong 2.24 rusakan. Cuma terima kasih ataupun tahniah ke nudu Dominik lagi wakil Sarawak Ino Muhammad Daniel Hakim Zul Kaisi moh mujur seon pingat gangsa lepas mengrekod masa taruh perujuk poin taruh peru pri saat tadi tahniah ke nudu dua naan atlet tertini moh berjaya seon pingat Sumia. Dapat dia giga info berkaitan dua sukma dia berkongsi duduk sebelah jadi harap sebelah terus lebih sabar dok ihno kan juang segmen.

Okay, jadi Nacho Ragu menghibur standing in the eyes of the world. So, Latu Rock Ella. Jadi, dengan Dino Haja atau sama-sama dia ngocit program kita ya. Atau pagi ni program di Bepura Demi Sun ada pendebit Lenny Cimon. Jadi, dengan Dino Haja atau sama-sama ngocit.

0: Ya, selamat pagi. Wassalam Malaysia Madani. Duduk bala projek radio YFM Bidayu. Dan program Bitoyak Pagi Ti. Aku teman dengan Kikupo Opar Bau. Bidah po doh Encik Hasli. Bintua. Dia mau jadi usahawan tani Bijaya. Dari buat bimbingan Jabatan Pertanian Daerah Bau. Samping upon dengan topik Bitoyak Pagi Ti. Iyoh leh pasal pimuluh likug. Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Aku Leni Jemuan, penerbit program Bitoyak. In terima kasih duduk dengan Encik Hasli. Dia mahu sedia kajar pengenokok ide so RTM. Dua opis pertanian bau. Sebenarnya saya aku yang sikian duduk dengan. Waki wat dengan penai minat puluh liku.
1: Aku Hasli bin Tua. Asal aku sebenar so Limbang. Di dia aku sebenar. Dari kerja aku di dia ni. Ini oleh aku adin aku minat. Jadi itu ini. Pertanian nadi ni aku nai toya nai liku sorai ani no leh ku ani no nai kerja adin didio gile kerja iso iso no tapi itu no untuk sampingan leh betoya nai liku
0: jo ni pernah minat puluh liku
1: minat liku ti sebenar liku ti yogi pasaran sebenar
0: kudu ayuh kebon dengan iti daki so ingan nai pimurah likung dua mok kudu sowa ke ingan purah likung
1: ku start kudu likung ti 2 sorai ta so 2004 adin likung ku adin di Jonjang adin
0: oni basa likung de pula ingan dua daki so ingan mit anak likung
1: ku kuti ada ogi talu jenis jenis ni bilia mopu sia likung ti ku mit so dengan ku aku milih eh milih likung ti RM2 ni kilo. Nole ku mit so dengan ko ni ku puluh-puluh wat nole.
0: Ingat sapa na ingan puluh likug. Wat ki wat ingan puluh likug ngan oda blisin. Dapat ingan mirang sok mula ingan puluh likug no nun hasil eh.
1: Puluh likug ti sebenar itu dia sekia susah leh. Puluh likug tu yang penting ya gi masanya puluh ogi abok. Cukup masanya atau ngabok dan masa ni bulan ke 2 bulan terus ngabok leh sakai laju ya baga
0: cuma ingan mo nun hasil pimulua daki so ingan jual ikung
1: kau iti asal kau indun ni sebenar kau yagi langgan kau yagi nya tukang pemborong biasa leh kau kalau asal lagi asal leh telepon kau telepon pemborong no ya mid likuk ti dang masa ni no dang ni guni 2 guni yot no dang ni minggu kau indun dua sidoh leh ni no likuk ti dang kira 4 guni leh
0: 4 guni ni sidoh dun
1: iya
0: kira bugok geranyam asir doh
1: kira bugok leh
0: jadi mok nun nak bulan sok mula puluh nok nun asir doh nak kudu bulan kan
1: ninga jenis ni no tanah ti punya tanah ti pagu dang moy bulan 3 bulan no leh
0: setakat itu mungkin mun asir sok pimuruh likung ingan ti sok segi hasil jualan dua kudu kiang anggaran hasil pendapatan ingan dang ni sowa podo ingan ogi geh jual di tempat bekon
1: ti buat masa ti kai dai kai jual di bekon kai jual kai ogi pemborong kai hasil no dang masa ni minggu no kira 2 sido kai jual jaya dang ni guni no ogi ladang 20 kilo no Uruga pasaran ni no baru RM3 ni kilo leh.
0: Jadi ingan jual sekitar di pasar bau je lah.
1: Sekitar pasar bau je leh.
0: Sebab ingan lebih murah likuk, aku puan nang perlu modal. Juk kuduk yang modal sebunga seh yang ingan naik murah likuk.
1: Perlu likuk ti sebenarnya modal itu leh bogok ni. Paling-paling bogok leh. Dang RM50 tuan no leh. Modalnya milih biniak likuk leh.
0: Paling utama ogi tanah benar.
1: Memang ogi yang penting ogi tanah kawasan ni.
0: Ogi ke ingan dapat pinulung desok Jabatan Pertanian Daerah Bau. Simo ogi oni mun basa pinulung ino.
1: Di dia ti koi memang ogi obuah leh. Penolong so pertanian so Cikgu Beblin ti. Sa ano yo ngin ogi ngin tang 2025 ti. Yo ngin koi baja kul likuk na. Bakul Jayu, Njindu, Pasit, Rasun, Sentepong ni suat ni bogok leh yang ingin koi.
0: Pinulung no Jabatan Pertanian ingin nak kudu sawak.
1: Itu dia tertulis punya bahasa yogi peruntukan no, ya akan ngin deh. Ni ya ninga keadaan tepat atau ge dan no kada koi ti. Ya ni ninga kawasan no dia betul ke do adapnya ogi likup ke ni ke. Ah memang ya cek dia. Ya cek dia apabila ya ogi ke ya ngin ngbonar eh. Ya ngin bantuan no. Ya do dia sebarang-barang yang ngin sebenar.
0: Sebab yo ingan naik pemulah likup. Podo ingan ogi odi khusus.
1: Khusus ti koi doi khusus ti tapi bagian pertanian cikgu koi ti cikgu Beblin ti yo akan maat ke toya koi dang masa kadang-kadang dang 2 bulan ni sido yo maat ke ti ngajar koi cara-cara pulua cara-cara ngabuk cara-cara yo kan masa nyandun pun akan ya tanon leh kudu-kudu kaki masa pulua no kudu kaki
0: Maksudnya memang Jabatan Pertanian sentiasa monitor pemulih likup ingan tidak yo?
1: Memang, memang pertanian
0: mana? Sentiasa ingan lah. Sentiasa ingin bimbingan dan nasihat
1: ingan lah. Ya, bukan ya sekadar ya orang tanonnya ingin bantuan abu kaya ni do. Ya ingin bantuan no cara mengajar apa kira praktikal lah anehnya. Ya mengajar cara-cara puluh.
0: Ju, ini pengharap doa sinar sebaya ingan, harapan ingan.
1: Harapan ti, kada likuk ti, ya akan sentiasa lah. Sentiasa cuma akan sentiasa maju lah. Likuk ti memang aku akan menambah lagi. Ada, ogi ni kawasan deh tepat. Tapi masa dia din aku, alo dia tepat puluh sebab yo kayu, koyu yo alo at koyu no, alo edip. Sebab likuk ti, ya memang ya dari at koyuh ni ke pagu. Likuk ti sebenarnya doge susah sebenarnya. Janji ogi tepat ogi tanahnya kawasannya kosong lapang. Punya likuk ti sebenarnya do ti takut ti sekian bersapur. Pun ada punya puluh likuk ja. Jangan sapur lagi.
0: Yo terima kasih Encik Hasli Bintua di maksud di Kerakal doa kepagi ti dalam program Bita ya. Arab nang cerita puluh likuk. Ada so Encik Hasli Bintuah Inoti dapat ngit semangat duduk anak muda duh bala ingan deraan ya naik aktiviti bitoya pagi ti ngantok ya puan lobi turut pasar pimulah likug aku bersama duh puan Bebrin Baim menolong pegawai pertanian desok Jabatan Pertanian daerah Bau ya sebayu kusikan soalan aku mi peluang terima kasih bogo duduk ingan puan Bebrin dengarun Jabatan Pertanian odi kekupo opar Bau bisa mahdoku pagi iti dang program Bitoya. Jadi no kesikan soalan, dang kawasan Bau iti bogok ke yang ada naik pemulah likup?
2: Dang Bau distrik iti, ogi ni naan nyaas wa kupo serasut, ince Jumat anak nobe, yuh puluh likup, baga so iti lah, kia robis wa duhikar, yuh memang ia mutu puluh tiap lah dang sewa 2004 1510 ha. Ju production ia memang sentan ke bogo. Sadi ia de boken ogi puluh ngak siti pak de bagak ke dangan Encik Jumat Nobe. Duh Encik Hasli Bintuah itih.
0: Oni kriterianya ada buah pilih molot skim puluh likung.
2: Ngannya ia buah pilih jagin peserta likung Cibayuh, Abu Piri, aku projek in charge atau dicek tanah, suitable atau ide, rikug ya di tapud tanah sumat, di tapud tanah liat, di tapud tanah gambut atau peat soil. Tanah lom di sumat, mineral soil, asin paguh, doh ya ide di tapud tanah bisa atau tanah binteng atau tolong. Jum ya ide di tunggang ya abuh ba sebab diku giti ya di tunggang ya abuh ngurum tapi tui-tui. Inuruban si Bayu nyai pilih jadin peserta ya mesti melalui kriteria kesesuaian tanah. Duh ni ya mesti men dia enai ya. Un emoh sigah ogi production hasil ya dua peserta itu ya si punuk masa naik ya ide di naik kerja bogo-bogo saya tak pun fokus kriteria what in what kriteria ada min duduknya ada ya oboh peserta likung itu
0: ya saatnya ada naik pemula likung di kawasan bau one mun basa pinurung ataupun khidmat ada sok jabatan pertanian
2: kada ada mo oboh pinulung kada inci hasli bintu Haiti dikasin tu dia ingin nah pinulung advice services khidmat nasihat ngajal ngin training hands on training dan kaya working nyaya start uru ngosa jamak bohonam working ngabu working nya naik pruning cantasan kada daun rusak wakinya jaga duha duh wakinya ya kai abu bahasa abu ki depagu kainya nuna umur lah dua nyak misi nyak puan tat nyak puluh deg nyak ngutum raizom iku giti kudutian umur tu misi puan timing penting so pinurung dah boken lagi ngin input pertanian kada denangnya ngin rasun fungicide, ngin insecticide, ngin weedicide, ngin abua, ngin weighing scale, ngin ani bus cutter, ju ngin noni ga. Kada denangnya bakul tanah harvesting basket sa sonang mid rhizome tempat pari ke tempat proses ya. Itu bahasa pinurung dok bohongin lah.
0: Iyo, ini mun tanah ada pagus an puluh likung. Podo no nak jenis tanah ke?
2: Likung itu, yo di itungang yo puluh dang tanah ada unah anda persen pas sumat di sini tanah liat di sini tanah paya. Ida gede di sini dang pit soil. Tanah ada kasin paguh de kaya dang mineral soil. Kau dah denangnya loam soil kasin paguh. Sandy loam kasin paguh. Dua amat kamu tanah ini ya pupu atau tekstur tanah ini ya halus. Ya hidup di lebih batu. Munyuh bahasa tanah dia. Dia paguh soalnya ya puluh likung sebenarnya.
0: Ju waki wat gaya botu puluh likung. Dapat ingat nirang eh lebih turuap. Sogi jarak tanaman. Kuduk yang tengah likung dia dapat puluh dang di hektar.
2: Kedak likung itu si bayuh tu puluh ha. Tanah tu mesti terpilih pagu-pagu, mesti terkadi ad-ad koyu, dua atau puluh pakai baris, nuna proper planting distance, pat kaki suo osah tongun likung inu dua boken, sebab kamu terpakai proper planting distance atau tungang puan kiangki yield rhizome de dang nipuun, dua ngante zaman abuh onam. Zaman abuh Picasso, duh takal tei ngabuk sonang, takal tei kadiduh sonang, takal tei terima sonang. Wat inuh rubat ha, wat gayanya puruh ha. Jutakannya puruh tiak dan anunya puruh inuh. Aku tanun duduk partisipan inuh, warkinya puruh likung. Duh, bokoknya puruh ha. Lepas ni bulan, datangnya puruh ha, oni dia patutnya naik ha. Atau ngabuk, moko ngabuk, atau naik mounding ataupun nimuk tanah dengan tidak raja merikas. Oni expand ataupun dimokit ataupun ya mokat lah. Duh terjaga dang duh. Atau jaga dang pikasua. Duh dekasin diguna atau puan timing sini atau ngabuk. Atau di sebarang ya nuna bila-bila atau ngabuk di tapur tinu. Umur liku atau puan setiap puluh sampai ini dia ngutuam atau mesti tu puan yang ki maturity period. Ini rupanya atau mesti tengah tu dang dan management ngabuk. Dua sini ati kadi daun ah janak jahat-jahat. Mungkin te puan nang likung itih sihat. Monam ko ni teningat so oni lah so daun so tangun lah so suk muti. Dua duh di sen bogo dang sebab kamu te ngabuk ati duh deman atau dari dak tinu. Ju atau naik anak parit ah kamu ladang ayuh te mesti naik anak parit, dia bingung lah, dia un lah. Ngan terkadi piin de teung takajan atau oni weather dadi menentu lagi onu jajan rajan atau zaman ni teung inu rubat atau puan tu management mesti buat inu hot gaya ju takanya mo ya bit osin ni tiak no te mesti te puan mungki osin rhizom likuk de matured pokok inu atau ya kadiat atau me mami ya dak bisik-bisik pokok te naik grading ah grade kudu grade kudu sebab takal temit osin nanti nah dan tanah ini hotel misi te pakai special tool ngan te numut rhizome disen mit pakai sakul tolong ye pusak rhizome tolong nang abu sakul te misi te puan waki teknik atau ye numut osin rhizome dikuk iti saya dirusak buat inuhat anak tema mokok tu shooting kadi at kadi tanah atau memamia nak bisi ke mokok inuh tema nakit terkutus lah. Saya di bisa saya dia kaya modok. Moko ini takai yang bodoh. Batang bodoh pun moko itu mulai packaging lah. Mak tu ya ganda packing lah takai yang bisa. Dia kaya modok dah lah. Aku orang pemborong ataupun retailer ni ingat kualiti bagus hidup ini. Ya efek roga ikut gini.
0: Cerita pasal likug, aku pun anang likug iti ogi basa-basa untuk apa? Dua ogi kelebihan setiap jenis likug gino. Dapat dengan nirang, oni basa likug iti dua kelebihan. Setiap jenis likug, dua munki mun basa likug de paling nyaminat eh.
2: Kau nak dan ingat sedati, inci hasli, ya puluh likug ogi taruh basa dati. No. Ogi de moku budak, rhizome, ogi de siak pucat, ju ogi basa de birih, ogi ping-ping mun. No. Kamu nyeningat de taruh iti, no? Hasiat sok sama ke? Pak dan kepedasan hotness de kasen poras de basa de bidih hiti. Dua ye doras doras baun, doras wangi. Kamu teningat de taruh hiti ti na, ogi remoku, ogi de batang siap pucat-pucat mun dua de bidih hiti ye doras oni ah. Oni smell aroma, bani dua de dua basa inu. Jum nya ada pulau bau iti dua orang miri pemborong suak-suak bahasa mit aja. Pak ah kuninga de bau itu bagusnya aran milih bahasa de bilah ping-ping itu dihenang ye doras polas. Kemunya masak do daging oni ye kuat oni ah. Kuat nyorap dang daging ah. Ju kemunya man te oni flavor tetep paguh nyam sidik nyam. Banik do do mopu do de sia anu. Ye kurang polas ah. Wangi pun sodak-sodak ke ide pak ide di paguh nyam de bilah itu. Inu de puluhnya puan. Nah, ju de biriah ping rajom baga. Bani do de mopu de sia anu sodang saise. Rajom sodang. Pak de baga de biriah rasa ping iti.
0: Koda pimurah kudas de bekon. Biasanya likug mungkin ogi ge penyakit. Oni mo basa penyakit selalu ubah pimurah likug do wat ki wat gaya de botul nganyek kadi penyakit ino.
2: Dang likug onam degia obuh tengul likub obuh oni kulat atau fungus kulat inu yo etek dang rhizome dang rhizome dikukiti dang isin nah do yo hogi etek tengun nah do yo hogi etek daun nah kada daun nah duang dang tengun nah dang iti inu fungal disease do atau ninga ogi suk ah do layu ruban bakteria tenang bakteria wilt nya ruban bakteria anu neg so rhizome neg so tanah duh neg so environmental factor ju onam de biasa anu de gia attack tong likug fungal disease bacterial disease duo hiti ha onam de critical dang tong likug iti pat inu ju Picasso anu ye jek stem borer de duo rhizome borer de tukang ogi ora dagi osiat itu kak man rhizome ah duh man botang ataupun sud ataupun pucuk de muda ini. Picasso de duh ini.
0: Kudu kiang hasil de dapat nge nun dang di puun.
2: Dang kada ada nang gloti asal tu pura nuna spacing proper spacing pat kaki baik pat kaki dang ni tangun iti atau menumbut atau mengkadi at atau mengkadi tanah atau mah shooting pagu-pagu dang taruh kilo ke 5 kilo dang ni pun itih. Pidoi-doi pun taruh kilo. Pak ah ogi tanak de subur the fertile dia nak juk kilo ogi ka aku ogi nai research ku dia nai observation ku ku ningat difference ah ogi sampai nak juk kilo de ni oni pun
0: oni mun pasaran likug di daerah bau
2: dang bau district iti likug market tetek paguh teninga anah kada inci hasli da adin nah ye hogi pemenen baya pemborong tetap ah deut nah deg mit nudu inci hasli iti jek ni cukup supply ah boga di mana pak supply di cukup sebab di boga nya puluh likug ju market ah potensial betul-betul cerah masa depan nah
0: maksudnya bugo permintaan likug lah.
2: Pimiti ah tek-tek boga pak ah di itu hang selepai boga sebab di boga nya apur ada nai de baga toyak ke da iti.
0: Ataupun anang boga nya ada masak memang ya perlu pakai likug. Pakai boga nya ada puan haset likug. Oni haset likug.
2: Likug iti te ninga ana kada ada sebut ku deti ena Thailand, Indonesia, Malaysia, China de doras pakai likug dang masakan. Dak kira dang tom yam, dak kira dang sup-sup, dak rempah hatus, dang karin munu. Hasiat. Hasiat ya tetek paguh. Kada ogi nya ada ogi bad cholesterol. Ya meat extract. Iku ginu, ya tanduk ihnu ayah kadi pimuun cholesterol terjat gonan te ni. Dan mudu ha. Kada glukos terobih de gonan te kada gula darah ina tu nah. Ya tungang kadi glukos drobih dang doyak tinu atau meat extract ah duh kada dari the important ataupun the kurang subur sperm ya jadi sikia sticky ataupun pekat ye meat extract galengaliti ye tonuk ihnu ah ye tuang da sperm ye boga volume ah duh kada agi dari the di sikia subur di fertile sperm dia aktif di jagin fetus. So asaih nu iti ye tungang da sperm ye aktif. What inu? Duh ni ada kada otak de ponu lega naman korob te onam korob onam bukun turang te tinu atau tolu pin ye tungang da korob te zaman otak kawok do zaman untuk krem kasin paguh ho. Ju kada atau de dayung atau ogi menses te ide de sekia monam dua de di ani balance atau nuo inu ye tuang da balance oni te hormon tu kasian pagu ha dua kada nya ada odi ke laut de ge mabuk laut dua nya ada kai muto long distance de juo pi monu ye ge mabuk soba ye nuo inu cebayu ponu ye tuang kadi soba ngan zaman ni mabuk paguh cukup-cukup paguh. Dua, the research dah boh naik dang negeri Biputis, negeri Tuan. Dia pergi tanu nang kerak dayung dia abuh cervical cancer, breast cancer, colon cancer. Dia nuak dang toin osan. Dia tonuk bongong-bongong ha, konsisten. Ni onun isi dah. Ni umur hidup ha. Ya, takut kadi suo sel kanser de ogi dang gonan otak dayung. Tek-tek oni ngasi de pernah. Inu hasiat ana. Bogoknya adi puan ah. Luban nyati kinang je enai dang pinguman dang masakan sija paknya di puan. Pimaguh tek-tek bogok. Dang likung iti rhizom ah. Inunya ayo puluh puan.
0: Yo, ino tito mo ngaji bugo hasil likug. Jadi, oni pingarap do supaya ingan tuduhnya ada ogi skim pimurah kudus ataupun likug.
2: Koda inci hasli bintu haiti, temo oboh projek likug. Aku biarap nang ye nimal size toya likug dak baga ada sebab dak adin ye puluh ni ikal setengah. Kemudaput dijat-jat astaruh pat ikal. Ia puluh pakai takah, pakai stages, sa arit ogi income bilang bulan, sa production liku gedi potud, sa arit ogi, dua, kamu dapat ngan Encik Hasli iti mo bi umur da ona ah sambung yeh kaku legasi puluh liku iti kadu ko ona ah sukun akah tanah yeh tuk-tuk pagu kuninga potensi tanah yeh iti aku bialap nang yeh di akah tuab di akah di legasi puluh liku iti sa liku dang bau iti di musuap pat inu sija aku zaman nang yeh yeh kosan timur liku iti inu pinarap aku dua ngannya ada bau iti di abogo puluh liku da buka ada ladang de toyak albeken sebab ia bukan ogi dati ada tempat beken ogi tanah da ia ni mal da ayuh dua kemo dapo dia mogan anak muda de kupo par iti mungkin de ada dai mun pemenen joba da adi ninga toyak ia iti ninga situ wakinya puluh likub wakil situ ia pimaju dak mujur iti de sa bala anak muda muda de muti buka pikir lah. Saya hogi prasang so hogi minat ayuk puluh liku. Ia tanu nirang dan oni kau hidup agung dengan liku iti.
0: Ya, terima kasih yang duduk ingat Puan Bebrin Baim, Penolong Pegawai Pertanian Desok Jabatan Pertanian Dara Bau demuat nirang pasal pimuluh liku di Kupua Opar Bau dan program Bitoyak pagi iti. Berapa lagi minggu bau dan masa dunia bersama. Salam Malaysia Madani.

Okey, jadi tadi tambah sama-sama ngocit ya program Beta Ya atau pagi ti berkaitan dua puruh hari kog. Jadi agaknya sekian nanti ni kena hari kog DJ ini. Ha, jadi aku nak kadang bahasa kiliang lah, ing kiliang nang lang kuasa. Ha, mungkin agaknya di mesirian kerana dah paham ni di dalam kog atau sebab memang dari kog tapi mungkin di sirian ni ke. Tadi aku terang kadang bahasa kiriang lah yang kuasa ya. Okay, jadi supaya dua minit atau ngara pekor semua pagi. Jadi sambringan nanti rana suwa bi pantun dapat terus sedia pantun dengan paiti ke Facebook tu bagi ti. Kalau aku ingat dia di Facebook tu mogi ke gunaan tiak mo sum suwop ngadi opai ta pantun eh. Cukup semangat ya. Jadi sampai ya tomorat program live aja atau pantun pagi ti. Atau bibir dia aduh ni tanggung ragu sama dia tanggung peluang aduh seberapa pengaji ta pagi ti renyu sud na pantun. Jadi apa tidak dapat tu hingga terus telefon ke konti ke nombor 0 2 2 5 4 3 ataupun 2 5 5 0 5 0.

0: Alright, jadi nanti lagu menghibur tu memang ada orang yang singai so penyanyi for kadun. Okay, jadi ada inya memohon pukul semoga pagi tu ya, ataupun murat ke dengan zone interaktif you know, program live eja atau pantun tidak dapat ngejit ya setiap penuh dua pukul semua pagi nak pukul semoga di setengah pagi. Kali tu kita boleh pakai tema kupi ya. Anak sapi pakai seruar-seruar ombu Miniso Pasar. Selamat pagi, Nyadi Pakar, pakar pantun Oni Kehabar. Pasar Miri jual sok marudi, pasar marudi punuk dat teksi. Abar pagi, abar steady, besi dia rebraksi. Motor bisusut di ondo ngumi, bisusutnya ari minih topi. Otok bi pantun, bihibur rami, pantun pagi tih temai kupi. Jadi semadi guru ngupi atau peredingan bermadis ataupun usi-usi sejak pagi ti sekiranya lagi idea rana suami pantun rangge nuju pantun untuk peredingan dengan ataupun usi-usi sejak merasa-rasa terus sepait pantun dengan sekiranya madi nyamuh oleh pakai Facebook dapat terus telefon ke nombor 0-2-2-5-0-4-3 ataupun 2-5-0-5-0. Ayo jadi pagi ti semua sedingan tu. Okey, jadi sebayuh kore bahasa pantun di sok Facebook tu ngaji terdingan tu. Semua sebagi ti lagi telefon ke konti ya. Hello, selamat pagi.
1: Hello bro, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ketua awah tu. Ni apa benda Sam?
1: Biasa bro, biasa. Anya nega.
0: Pagu sehat.
1: Kena. Yeah. So hati Andi Andi kerat pantun aku ada bro, jawab dia.
0: Okey.
1: Aku ni dah dua kerat pantun dah sebab hari ni bebak bergorot bro. Hati semadi yang ceria dia lah.
0: Yeah.
1: Okey, aku bahasa Mondi Matak beri ke Padang Jubli, di kamana berjalan kaki. Halo bro, di sedang berkonti. Digiti aku ingin ucapan, selamat pagi Kak Sindek, meh atarik ngupi. Nombor dua, okay. Juk kari juk, 40 pri. Sipir hati aku belajar masa di primary. Tiap isan-isan mesti ngupi. Munduh ngupi, ubak bergorot berkali-kali.
0: Oh iya.
1: So, aku ingin ucapan selamat isan-isan. Kau selamat andu dua ya, nah bro, di sedang berkonti. Kau menyebarau, pamina-paminata adi berpantun. Ya, geng-geng awah kau menyebarau, ya, Dedah ku nyebut deni asal ngerati di minat pantun ataupun bala peminat-peminat YFM dia dikit-dikit lagi ngek-ngek dan sudah selamat aduh dua. Okey, jadi ucapan nakit-nakit jaga adep, adep jaga adep sebab gerbu hati dah kambut takai penutup muka. Okey, bye-bye. Terima kasih, bro.
0: Okay. Yo, terima kasih. Kena dua. Kota Awah, teman desa, dua tengah pantun. Okey, jadi gimana sati aku akan balas pantun itu. Jadi, gadi dah, aku rasa dia pantun yang sebunga so, dengan tu, bye-bye konten. Ya, nang semat bro pagi DJ. Pantun masuk bye-bye. Sama kita keping. Nah. Mohon aji puruh podi puruh lada. Meta sungi mudek sungi. DJ Bikonti Ani Abar. Ngojit live di DJ Bekonti babai ngopi. Okey. Terima kasih Nudu babai konten. Selamat pagi Nudu Aloron Mike sama Dato pagi ti. Selamat pagi Nudu Nur Azira. Atau orang kajot Nur Azira nyusun pantun pagi ti. Mungkin nanti tengah pantun ataupun dua tengah pantun ke pun sodang ya. Ya, jadi sebayu you know atau ngejit dengan terus pagi ti. Hello semua pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Saya ada telefon. Pagi tu.
2: Babehel.
0: Babehel.
2: Anak topik pantun ke Anuti?
0: Tema pantun tak ngupi, Anuti.
2: Ngupi. Anaknya buus lelep. Buus lelep berbagi. Yang menyak untuk bayu kentobok kamu dah kedai kopi.
0: Ha.
2: Okey. Terima kasih
0: ya DJ. Okey ya, terima kasih kerana doa bye-bye tu bagi ini tengok kopi. Ah, memang cukup mantap, cukup yang steady lah pantun di sok bye-bye di teh. Okey, jadi saya terus kali-kali ke dia pantun dengan tu teh. Ah, kali ti so Lauren Mike. Okey, yang selamat pagi, pagi anu dua. Selamat bertugas DJ dengan bala geng awak. Makat beus pagi. Abah kambat ngopi-ngopi. Ngopi pagi ngacak jawi nombor makin berseri-seri. Ya, terima kasih Nudu Loron Mike. Okey, jadi dengar ti nyanyi kedua lah. Mau lagi apa itu pantun bagi ti dan ruangan Facebook tu. Seterusnya Christopher Nile. Ya, nang selamat pagi. Nosa, selamat pagi Nosa da Pasar Baki. Guru Sinok Geng Lori, jak mai otok no kupi, dua man mikari. Ah, okay, yang kedua he, YB dato oda puluh kupi, sa ogi jua da company. Tiba-tiba pimoh guru da kereta api, rupai aku boos de bakoni, aduh hai ya demai. terima kasih Nudu Christopher Nile tuah tengah pantun tu pagi ti. Okey, jadi saya berikan di bakon tema pantun tu pagi ti ialah tema kopi ya. Tema kopi sebab ni sebab pilih tema kopi ya. Tak kayak awal pagi jadi tiba ni fikir pasal ngopi ya. Tapi saya beri dengan tu memang awal pagi mesti ada ngupi. Bila dapat tinggal ngupi lagi bau balik ke bawah ngupi lagi bau muka di sidoh ada ngupi ya. Langsung menuh harap pasal perangan nanti hibur bersama aku dan program live jatuh pantun pagi ti. Itu saja ngantuk ngibur untuk pakai mandi ngantuk ngibur berdengar untuk ada lagi yang berdengar untuk naik ujah pengguna yang pagi ti baik tenang di luar bori ya, sepak bori ke ataupun itu di toyak di kaiti guru-guru berehat dia sebab anu pun memakin bongo. Okey, jadi dengan ini jatuh bibul ngaji terlalu penghibur di pagi ti pun berkait dua tema atau pagi ti. Jadi itu berhibur bidang tu dia ngaji terlalu penghibur tu kopi susu.
3: Wah, bingung juga gini. Mau kemana ye? Ah, ke warung Nyaone aja deh. Udah lama nih gak minum kopi susu Nyaone.

Seramat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaya ngan ngiba jalur gemilangan, Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Jaa tak sama ngibar jalur gemilang, nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik, pontah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kalep atkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun ni kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang, amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, jadi ada cakap ragu penghibur tau bujang kapong so Tony kumpulan Sputum. Jadi ada supaya dua mamuih minit ada ngar pukul semong setengah pagi ya. Atau aruk kadang program live jatuh pi pantun tapi pagi ti dipakai tema kopi ya. Kopi memang di kebiasaan awal pagi moka atau pagi nyenang nuak pagi memang kopi lo lebih saan peminat kopi memang dia dapat supiah lah. Pun kadang ni pagi noh dari no kopi memang bak begorot. Memang dapat nyenang mood pun daik ya. Okay, jadi tak terus dengan pantun jadi tua tengah pantun di soko berkaitan tua nuak kopi suam pagi. Kini sokot ruah sok sungi to in gamu pakai bibagi ya pi in songot po it dua wangi ya pi in wajib nuak suam pagi ngutuam podi ngutuam buat juri ya ngusu nguruk moko segantun papi suam pagi di un bori guru sadi nuak pingkupi eha. Okay, jadi pantun seterusnya so dengan to aluran Mike nang masuk serian singgah de siburan singgah sekejap de kedai kopi. Napa dayung ga pekambat kunyikan genan oh dada tersadung sampai maha salam kuti. Okay, jadi pantun seterusnya ha jadi tertinggal dia sih dengan tu bekon. Okay, jadi okay terima kasih kena duduk Rosti Narena no di sekian teh ni ke maroti di kuk itu jadi yenang dati yenang longkos kuan biserian ha selama bi pantun ni longkos ya ha itu pun kita tu kul belajar eh. Sebab aku nak tepat aku nak in penyobot lah. Sebab bila aku natong kisah itu lah. Aku nak kawasan aku nak penyobot. Jadi aku natong ni kisah itu takal aku mawah di kupu punau. Daki aku pun gogoh ke ngojit. Lagi ni menu ti. Bila ni ngojit sebab ini puan roti memang dia punya akan gogoh ngojit di puan aku lah. Bila aku ngaji cenang ni nanti yang nang jak miman tebi bengoi ina tebi bengoi tapi bila fikir aku yang nang maksud ataupun roti yang roti tebi basi tebi bengoi. Tapi bila aku menggogoh ngaji teh ni nang tebi bengoi ni baru yang cerita nang ino adalah nyang rubak rubak pidi ada di ini nyang nyamuk dia nyamuk dia nyano bah ha buat obah jadi pak balai dano nang tubi bengoi amo pasti belum nyano di ke kupo punau orang puncak bonia bunya nang man me tubi bengoi nah apa kedon salah anggap ya ino sebenarnya ninga dia menu dah ino adalah tebah tebah rubak sebenarnya. Itu pun sendiri dengan kata belajar ya, sungguh pun atau akun-akun ke penyebut atau akun ke puak

0: kan ke isabot eh. Mun nya Nabi bau memang nang tobah lah, tobah sabi ke, tobah lubak ke. Ajak special di kupok punau orang Pucuk Borneo tu bi bengoi. Okey, jadi ingat dino tu pari lagi dang program live ja topi pantun tu pagi ti sebab dia kata belajar sina so kupok di Bokon, jadi tu pari lagi dang program live ja pantun tu pagi ti. Ya no seterusnya so okey, jadi seterusnya terdengar dia Clifton Cliff itu memang peminat pakar pantun itu memang unik-unik lah pantun dia tu. Ya nang pakai payung, pakai kenopi, guru DKD sampai ndok kopi. Biar pun simple memang cukup mantap. Okey, jadi tu ngaji tu dengan tu seterusnya pagi dia ke telefon. Hello, selamat pagi.
1: Muruh pagi, kaji muruh padi. Tubuk burung, tubuk manuk, panu, tubuk panuk manuk mabar, manuk merekut. Ini agak DJ de konti. Agak dia je sehat dengan tersebut.
0: Memang sehat terasa nubur pagi ti. Ini apa yang mau padel?
1: Yo.
0: Mau kudu minggu deh suap pantun. Mulai timbul. Terima kasih bogo-bogo.
1: Mohon kumohon ke ngeban sabun. Ibu Bobby lalu kunyumak meri. Moje tu hoi da kai bipantun. Baru bipantun 20 pagi Siti. Sama dia.
0: Yo, bukan dia silap ku dua ke taruh minggu dia suap bipantun dah.
1: Yo re.
0: Pak tiba-tiba timbul ngalau
1: minggu. Kamu lain dogi, ogi dogi lain.
0: Yo lah. Lain pun susah. Okey, terpaksa gue menuh. Terima kasih. Emang pada pagi ti timur.
1: Patut di seterus, nah. Masuk kucing ke ngapan teksi. Singa dekade ku miri belacan. Buru pagi ti ja sama-sama kita ngopi. Ngopi dekade pasar siriat. Ya. Masih sambung lagi DJ.
0: Okey, tiap sambung lagi yo.
1: Ikun salam sekejap ya.
0: Ya, terus dengan salamnya.
1: Lebih lagi naga Anina ketua awak kita Medese. Hello brother, how are you? Fine and success today. Nek yang boy de sama Dina hai. Pandorin de baru kain kemot Sina Denny de Tasik Biru semua kerenas de Singai dengan Baba Inas angkai kemot Sina El dengan Baba El Sina El dan sama El di Keningau Pau kai kemot berbeg katang de Nina Tetupoi, brother Robert Jawas de Gasnawak. Kan kemut DJ.
0: Oi.
1: The special ti request nak dengan the driver lori ti nuju ani nak amang ripa the driver lori tanker. Harap na driving betul-betul lah. Yeah. Apa ni kai kai kuannya na. Ngikut peraturan bang, ikut perasaan mana kain ini
0: ya, betul
1: siapa aku pun bakas driver lagi bah.
0: Memang mau puat tu
1: nampak itu nama meningkai kerja lah daramin saja
0: ya.
1: Dan berpagi ti nyungka DJ main lagu ni nak lagu joget.
0: Joget
1: mengak payung masuk alun peng.
0: Juga payung. Okey, jadi tiap main lagu tu ya.
1: Ana ada DJ lagi sambung mati kalau dengan senggol-senggol lah.
0: Lagi mesti sambung.
1: Baba Jeep dengan tayung Jeep dah temeng. Agak nak nyam-nyam ngenyam mitik nah. Okey, saja. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih Dudung Mong Padel. Okey, memang sungguh mantap tuang mengikuti lagi sebab bersama Datuk ya dan program live Jatuh Pantun. Setegar line telefon di Kia Pagu di kawasan. Okey, jadi Datuk nyambung lagi dan program live Jatuh Pantun. Jadi sambil dengan di line telefon mana saya terus telefon. Hello, selamat pagi.
2: Woi, selamat pagi. Sudah ngopi.
0: Selamat pagi, ya sih dah telefon pagi ti.
2: Jason.
0: Oi.
2: Ngoko menua.
0: Oh, sino Rebecca.
2: Iya, sino Rebecca ti.
0: Mo sebayu mulai konti mesti ngopi dia baru semangat.
2: Iya, betul.
0: Sino Rebecca aku saya dan dia betul jut kat ti dah.
2: Itu nege ada kupuat ti sebab.
0: Bah mogi lain eh.
2: Oke, dia kadang-kadang lain ke pandai pemilih bu juga dong.
0: Oh, pandai tu potil lain ana.
2: Iya, wi.
0: Yo, kudu tengah pantun tu
2: main kita. Lagu tu ada, lagu kopi susu ana. Susu aku mamu sukun ku.
0: Oh, berjoget kada ti eh?
2: Joget ya dan beli mamu.
0: Kudu tengah pantun tu main kita.
2: Dari di Bogor tikun dah selalu ganti ke kurang pantun ke tikun.
0: Sedang ini kurang kopi.
2: Iya, sedang. Daya hari pasti bawa ni kali tak bogo-bogo. Ya kaya ubat sikap bogo tiap. Ya ada bokon lah. Ya tik dang setia sedih nak kepuan ada.
0: Iya. Ya jadi terus dengan pantun kan?
2: Ya ya terima kasih DJ. Selamat pagi sama petunjuk. Sudah dan konti Adin. Harap mu sehat selalu lah. Ini ke pantun kutin. Apakah pantun itu ya. Nang usi-usi lah. Cuma untuk. Atau berhibur di anak pagi yang dua sih.
0: Iya.
2: Kacon pagi terus ngopi. Luar kisah Pak Mat Kasa. Hello DJ Jason, how are you in Conti? King London, dona. Bapak nak main lagu Mat Dasa-Dasa. aku kan lagi ambil sinar lampu putih, ada mukti, ada kemudah mau ngaji, dona.
0: Baik, kau jatuh pun potong je, tia.
2: Potong?
0: Ya.
2: Bama Najib, hello DJ Jason, how are you in Conti?
0: Oh, okay, yo. How are you in Conti, okay. Ketaruh, yo.
2: Saya ingin London, dona. Saya mau main lagu, so, okay, lagu de, letak di bau, nanti nanya bau film, ini nak nanti ke?
0: Ini nak doi, nanti di original.
2: Oh, iya, dari hari main lagi, so, dengan kuti Rosyak Beli itu, dari hari my best friend masa sekolah, nak usah wak 70-an.
0: Yo, dia tu ngajit.
2: Ya, salam ti, dapat dia. Dulu bala-bala pen club di Oma-Oma nak no, uang.
0: Ya.
2: Ya, saatnya menak ogik gitu telepon tak lah. Lami-lami gitu ini ngajit talah demono oleh kandangan presiden. Kau inak uang pakai tontah bih. Adin mau moyak tak pen club Oma bih. Tau isi ya.
0: Udah pagi.
2: Kami dimis.
0: Mungkin yang ngajit sejak
2: yang rasa. Ya, dengan Puan Nyimoy, dengan Puan Dolin, dengan Lidia Ajun. Dengan Cino Agustin sama Agustin. Nonya Balingan, Cino Selatau. Puan Haslinda di Taman Bintang. Rasa balang mati ayo kedeku puan rasa ni rasa dua walaupun kudik sobat adoningan tapi aku dapat ni salam si Jales kada ngan mati ayo di kuat tongang ge kada ngan mati ku de adon tiket no sinda jeki nyana yang mesti ngaji di audit mau main lagu long yang bercinta pe saat aja.
0: Alu alu.
2: Ya mesti ya mokok ku telepon ni cak mesti nang menyong deh. Ya dalam ketuduk si ada di mundak leh dah boleh harap terhebol dengan lagu de main DJ de pagi sih. Aina sejak si aku Jason tolong main lagu mak dasak dasak deh ya mak komut itu body ku dasak demo aja aku tak mau main lagu ya.
0: Ya benar benar baik dasak deh ya telepon deh deh pantun doh.
2: Iya.
0: Ah, okay.
2: Dah mendengar TikTok kan. Lucu dah.
0: Iya. Okey, ya, terima kasih Dudu.
2: Iya, ya, terima kasih DJ. Bye.
0: Okey, bye. Ah, ni tengok pantun di sok Sindor Rebecca pagi ti. Okey, ti aku balas pantun itu yo. Ah, pantun tu nyuak lagi kopi, lagi kasar, lagi dua konti dua dasa. Okey, yo demai. Munya dasa memang dah boleh telefon pakai dua dasa. Memang memang happy-happy je hari pagi ti. Terima kasih Bobogo gen Dudu Sindor Rebecca. Muno kesan sambil beringan di bokon ya, lagi sebab pantun pagi ti. Hello, selamat pagi.
3: Halo,
0: Sama buruk pagi, Yang Boy.
2: subuh pagi topik dengan dudu rahim nunggu dah aku buat baku lelap lagi kata aku buat takut buat kata dapat mengkot terus buci pantun.
0: Ada ke pantun pulau pagi tu?
2: Ni saja lah ni tayo lah mati anti guna tip nak pergi guna guna guna ngat gaen ngaku gaen ngaku ngapot kayu ngapot kayu kira kasu bang kira jauh de pagu ama gau bau bapa je nuju bapa je nuju bela medese bapa yang pete terima kasih Mr. Kombi kamu tu selalu nyalap cuma Rebecca jenis sebatin tiba Asinda Abeni, Asinda Ed, Asinda Sibu Krenos, Pondorin, semua-mua lah. Ating Jep, Papa Jep, Mr. Robot Jawa. Yeah. Mati lagi ya Jep ya, nanti lagi ngunang-ngunang pantut. Dapat tu pagi Jep, dia nyaga mau akunti ya.
0: Okay,
2: bye. Thank you, bye.
0: Okay, terima kasih Nodo Yang Boy. Gis wap pantun pagi ti. Okay, jadi atau bihibul dia ngaji lagu penghibur atau seterus pagi ti. Sebab itu ngi peluang dia dah beringan tu aruk ke pikir saya nyusun pantun saya support gaya paita pantun pagi ti sebab apa kira supaya dua pat 54 minit lagi atau dang program live jatuh topi pantun ada ke support ada ke suam jadi topi bul dia ngaji teragu atau seterus sebagai ti bunga andurami so Natasha Jagu.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur Bongo Sowa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami 2026.

0: Iya nanti ragu menyebur mamu dasa dasa serosih beli ya tok bona mak dasa dasa mun ngoje ragu di sukai ngan ran bujoget joget si ja pakai mak bujoget di wun pasar ha nya rela nak kelin nanti ya. Jadi yang nanti mo murat anu kapat ya sukma ke 22 di Bekatul di Selangor. Jadi ingin ucapan tanya kedua atlet dayung Sarawak Sumia mo soot emas dan kuarter tepat kali 100 meter ketika di dayung mo mujur soot emas selepas lebih 40 sawak jadi itu mo Sarawak mo soot dari pari emas. Jadi ucapan tahniah kepada Ormila Octavia Kode Nyadau Dania Humaira Sariman Sufri Alvina Alvi Jacqueline duo Sharifah Nol Alisa Syed Zafirna. Jadi merekod dapat 42.5 saat. Jadi juara soal emas dan kategori kuarter tepat kali 100 meter. Jadi tanya nuduh kerajaan Sarawak. Jadi dengan itu tahu hari lagi dan program belajar atau pantun bagi ti. Jadi supaya aku pakat lain telefon dengan tu bagi ti dua tangan pantun di soku. Sapi osi ruah sobori koduh bijakir merangarori kopi wangi mini somiri nduak nisa kiman ragi roti pari sok kobon tuk buat ropi kiri nekiat porong lebih bagi doi di bokon joke kopi dapatnya natok no ketiap pagi. Okay, jadi ingin jatuh ngajit dengan tu terus pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat berpagi.
0: Ah, selamat berpagi, Robert Jawa Saniaga.
1: Ayo. Memang saya ingat ke suara di pantun. Cuma anggap ini dulu saja. Kepaya.
0: Ah, kepaya. Okey.
1: Kepaya.
0: Ya, terus dengan pantun.
1: Ada empat buah pantun ku nanti.
0: Okey, ya, terus dengan pantun.
1: Tiap-tiap anu minggu kita berjual. Abang kemud di pasar baki. Bayu kita mohon kerja. Abang kita kemud kupi. Jaga berpagi randek salun. Miri sabun de pasar miri. Jogo kita dipantun. Lalu kita irangupi. Senegi nama taku na. Meletayung panai belangi. Panai belangi de tundu batu. Jaga berpagi abak kamut ngupi. Ngancak aseng adep kita pagu. Nomor empat ya. Daga berpagi maan roti kiben. Naan dengan umon kupi. Minta lagu napa-napa mesupis ben. Dog lagu beda injek Tony. Karena mu kesempat ikut lagu saya ni ya.
0: Ya.
1: Aku kirim salam naga anda boy, ayang boy ya. Naga tayuk dengan babe jeb. Saya lagi naga Edward Kala, naga Puan Rebecca Batuhai, naga yang ngaping ni ya. Saya peminat dedema ayoming amin. Menegiti saya. Namun saya lagi naga Simuk Grinas, naga Sina Demi, naga Sina L. Kain kemud emang pedel je dia. Kajut iya. Emang pedel, ya. Jadi, ngerti saja saya nak aku. Terima kasih dengan kamu, ya.
0: Okey, terima kasih, Dudu Robert Jawas. Iki aku sifat dengan pantu depan kita. Minggu depan di suwa. Minggu ti emang bit peluang di suwa bit pantun, ya. Jadi, hari ini dah kulit basah lagi pantun di so babai konten. Itu pantun kedua pagi ti. Ia nang ngupi-ngupi dan bodi ngojit radio segmen pantun. Ngojit radio habis segelas kopi. K.A. Up in Indi pantun itna. Okay, jadi seterusnya tengok jadi dengan to seterusnya telefon. Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi TJ Jess.
0: Oh, hoi, selamat pagi. Ini abang
2: semua. Selamat pagi, hoi. Anu mau putih berosik, putih buka dua pali.
0: Yo, anu mau putih berosik, mau bongoh, anu mau berehat dia, anu kopi dia.
2: Ya, berehat. Tidak ada jelebu lagi nak, mau pukul dia tanak itu ya.
0: Oh, lalu jelebu tempat tinggal dia?
2: Rogi jelebu ni.
0: Pakai jelebu atau berpantun kata ya?
2: Depantun ke yo, mak tu desa nyukuk mai, menyukuk rancangan ingan ATM mate.
0: Iya, kudu tengah pantun tu pagi tu semuk.
2: Ah, taruh ke sepot ke potil-potil pin naik.
0: Iya, sedang.
2: Sedang, le sedang.
0: Ya, tengah je tu. Oh.
2: Okey. Ku pakai topi pagi-pagi, tapi ku pakai obuk mo dua. Kopi memang sidik bila nyenduk pagi-pagi. Nomor dua, siang pagi ku adik ke pasar bau. No pasar bau, ku milih tepung kopi. Asal ku ke bau, wajib no kopi dua roti tepung. Okey, nomor tahu eh. Tahu tepotil dengan ku nuak kopi. Sampai botah labu dengan ku gipir sakil. Kopi sampai bongo-bongo, bino dengan labu rasu botah. Yo, akhirnya nua kau bakal gong, saya mau bot, ni no, bongoh yang mau gipir, botah no.
0: Yo, no, terus tengah nello us.
2: Yo, terus tengah nello us, mau pergi tak cerita dengannya no, ngana nua kopi di sahiu pe, kali puah hati mak dia. Puah tu dengannya seberah dengannya tu mau bongoh gitu ya. Cerita tu bonal real cerita no, gak sumuk dah dia. Dengan kun hore pak oh kun topik ke titik jaka tui nian luak kun nang yup dio le sepatu tene mak dio begaut-gaut kali luak sai bongoh yang meruat mo puah ma mo buah ku bosua ku tia
0: aduh hai
2: oke noh ja aku yo mitia na salam sok-sok yo
0: yo
2: ku ngin salam untuk pen club semuk grenai de sok ade kami de sopa Barang dengan Brindaja, Pransi, Linda Tabi, Angel Ancedor, Angel B, Senok Kiki, Senok Intan, Senok Joe, Senok Tek, Senok Denny, Senok Ayang Boy, Senok L, dua, oh Senok T, Rebut Jawas ya?
0: Ya.
2: Rebut Jawas, terima kasih, ingin salam untuk semua Grindas ya. Dua barang dengan Bokon-Bokon, Pen Club ya, sesuai. Ada moyap-moyap pun ada dari pari pagu kurang anak Kiki itu yang mau moyap ke Pen Club ini. Daki-daki so, apa kisah pun ada Bokon Dubu. Yang mau susuk Madi Ayu ada serapit, tuak soma, nganoyun, ngan kabel kajon ku dek kupu stas. Ini jadi DJ lah DJ, tiap ku menuju. Lagu tu duduk DJ. Lagu Gubuk Derita. Dapat je DJ Dangdut Oman. No.
0: Gubuk Derita.
2: Ya, Gubuk Derita. So Indut kan ni, lagu Indut.
0: Ya, tiap kali ke ya. Mau lagi tak main.
2: Ya. Tiap kali. Ya, lagi lagu no, lagi kopi lagi. Walaupun hidup susah seorang, tetap sama ini lagu. Nampak sudah kiliang deh.
0: Lorah, lorah.
2: Yo. Okay. Terima kasih, DJ. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Terima kasih. Nudah semua kelinas. Bagi sebuah api pantun, apa gitu. Okay, jadi saya terus, saya tengah jadi dengan saya terus, apa gitu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, DJ.
0: Sino Denny. Ini apa?
2: Pak Gu, kemarin saya mau kuat nusin Pak Gu.
0: Pak Gu.
2: Maktun nge pokku dindun ke barang kon lu noh tak buka kopi wate kai kun kopi jom pagi te pagi
0: yo bonal be yo
2: yo adi dua pokku rasang adi ka kedai kopi rasang nak kopi man kue ni no kue ni no kue bread no di mana dua kopi no akan paguhnya do
0: yo benar
2: paguh cidiknya memang barang kau tu mesin dan kedua mesinnya jual mesin no kopi dia
0: yo
2: tiku ingin salam di muure yo
0: yo terima kasih
2: ingin salam di muure ini abar muure sama-sama paguh sama sehat aku ingin salam di Medesem, Sumuk Ginas, Snow Air, Sebut Lebet Jawas, Mengkadir, Ayang Boy. Ya, di Bekon-Bekon lah, dia ikut tiap nak tahu dengan saya. Bogok ke, pakai depannya. Ya, Snow Rebecca nanti ya. Aku tak ingat main Biar aku ngono tiap-tiap mengain main yo.
0: Yo, biar ng-
2: aku ogi perasaan dan otin ku lagu dia aku ngono no. Oh. Sebab aku ogi onak ku ogi pada dua aku. Aku yo ngekuraan nang lagu no. Oh. Ba onak ku dia tatu tatu me pedulikan aku mau suka lagu no. Oh. Kan aku bedingan sakura tana.
0: Dengan sakura tanah.
2: Yo, deh. Yo. Ya pak nak gedo.
0: Yo.
2: Itu no, aku no je sija ni no, pai kharap ni mo yo, deh pantun ti. Mau pernah mantun ne, nak salah deh. Setiap hari kunun poku.
0: Yo.
2: Jadi yang berkunun poku mau maaf aju, siapa pun putih ya.
0: Yo, tak suka. Yo, tak suka naik pantun, pakai topak.
2: Yo, yo, terima kasih dah mau yo.
0: Yo, sama-sama, terima kasih. Aduh, sini Denny. Dengan naik sakul do tanah ini ti. Jarang naik ujitnya, nyap dengan naik sakul na. Hello, selamat pagi.
3: Sambung baru.
0: Sambung lagi. Okey, terus dengan pantun, Mang Padel.
3: Manuk pihit dengan kut seri. Seri nangkut da'atu buntat. Buruk pagi ti mana-mana, Bobby. Ya, kita sama ngupi dekade pasar seriat. ni lagi nombor dua ni ti. Jaga-jaga kung ngut pedi. Jingga sekejap mit buah mawak. Berpagi ti Bobby sama-sama kita ngupi. Sambil makan kue pisang. Nak dah DJ. Terima kasih.
0: Mati sambung sama. Lagi. Mati sambung lagi on. Okey, terima kasih Mang Padel. Okey, jadi kalau bahasa pantun diso dengan tadi seterusnya so made the same. Ayo nang ngupi-ngupi di pasar baki sambil ngupi kuman mi kari. Oh, babai abak birai. Mun akan berai nyihap kopi mesti steady itu ya nang pantun itu ia tuju nudu babai konten babai konten ngojit beda sampai pantun nudu ingan. Okey, jadi seterusnya babai konten pun automatic yo reply beda sem ya nang ngupi-ngupi hisap cerut bis semangkuk sup bihun ke bak bigorot na bigorok mikir pantun yo tok demai. Okey, jadi seterusnya ngajak dia dengan tu lagi ke telefon ke konti atau sama ngajak tu dia. Hello, selamat pagi.
4: Hello.
0: Yang boy.
4: Dua, lepas tu tu dah aku datang mujib.
0: Okey, syukur.
4: Gak enak ke dia, Pak. Nihap kupi sambil ku nyentik umi. Asal kutis selalu baik. Antiap dari si pagu bina jawi. Asal selalu berai dia dari sen pagu bina jawi. Ni lagi ya, gak enak deket. Mutanu ku buat kaimu, sop kaimu lah. Naan dengan ku dengan susu. Tuhoy kada bitapot asal selalu merindu tete si bala baboy jeep. Rindu dengan jeep nak anak bitapot jeep angsi dia pagi minta lagu kada ku minta lagu lah keping lagu subuk derita aku won cina apa jini ya mati na ya ingin lah keping lagu jini dayung temengen mesu jini Andri Kus ya. Tiap lagu endo untuk kanyap ke sistem tu ya.
0: Dayung timangan.
4: Dayung timangan. Tajuk dayung timangan. Tapi dari penyanyi inti Andri Kus kanan. Lagu musuh Indonesia terberang.
0: Oh.
4: Do ya.
0: Hendrik Lewis kah? Hendrik Lewis. Oh.
4: Ah?
0: Hendrik Lewis. Masuk Hendrik Lewis.
4: Ya betul.
0: Ada.
4: Masuk endo ya.
0: Kaigo
4: okay,
0: pasti
4: terima kasih je. Tapi ngasih nasib penuh je. Nyokong kita berpantun lah. Harap maju pantun je pribadi ya.
0: Ayo, terima kasih.
4: Bye bye je, sayang je je. Bye bye. Selamat berpagi bye.
0: Ya, selamat berpagi. Terima kasih Nado Yang Boy. Okay, jadi seterusnya pantun di so. Halela saweh. Okey, jadi yang nangis serba pagi itu. Okey, itu pantun di soyo. Suang pagi pakai topi di padang ogi sapi. Di boli nuk kupi, di kede pun miti kupi. Yo tok mai itu memang cukup elah nebu. Ya, tok bona kadang-kadang no. Menya di kupi, di kon di kupi. Di boli memang dia nuk kupi. Lepas nuk luah, nosa ke kede. Ponai miti aku kupi bau. Tapi yogi ge nyang di memang yo ni lah biarpun dang boli memang bagi kopi tapi aluak ge nang luah dia laki di kedai dia nak kopi nah biarpun dia boli yogi pakai sponal di special di kedai ni kuluk dah dingannya wat di boli nak kelanya emergency lah kopi tu nah bun tulup ngalom ke le ningat TV ningat bol ke dingannya mo sama pali lah atau punya di boli inoh le baru nyandok kopi nok sadiknya. Ya, terima kasih Nudu Lela Sawe Hewep Kusin di Tegon Pantun Pagi Ti. Jadi dengan ini tu bibul ngaji lagu pingibul tu seterus pagi ti. You know Bahtera Mereka So Aisyah ngatau kakak lagi semangat patriotik tu pagi ti.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodak, nuak sodak, ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ne. Liu, nyamun di, bemakung bak ku ting ngujit mu sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar dah dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang dah aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tu dia.
1: Agong saja, mumpam mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau nak lihat, mau nak palitnya.
0: Eh, tonggon dia aku monu tu, kaki aku guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh. Kalau di dengan aku ni he, shoto apa le? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dia no ni nang tonggon monu, apa enggak push kati push kani nyujuk kani bojang. Pokoknya, itu aku tahu kau sebenarnya. Mau rasa menang, itu dapat. Nah, itu dapat. Aku bukan ni, aku tidak pernah terima. Aku Kristen, aku gigi pakai. Aku berani. Kamu mama, nah, tak bohong lagi ya. Itu tidak lihat aku dah. Cuti aku sinar sadiku. Itu aku nang memang mau tu mabuk. Nengah mau tua dan mukon ada tu. Ini tua terlebih no aduh. Mesti gaya ti. Asa bubuti mau bohong dan kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tabang motor le mabuk bahaya.

0: Alright, jadi nanti ragu punya bola tu pegang tebong apa kan ke orang so Shepherd ya. Jadi kalau supaya dua mah semong moih minit lagi ngan tok dah ke program lah jauh topi pantun ti. Ha pakai sungguh dah ada ke support mesti kena ingat ran telefon ke konti ataupun apa ide pantun dengan. Hello, selamat pagi.
1: Hello, pagi.
0: Selamat pagi, Sino L.
1: Ya.
0: Ani abang.
1: Bagus, jenya bare.
0: Bagus. Lagi pantun
1: tambah gitu. Oke, jelas ni nak buka ni nak radio. Nah. Ini semua yap, ini nak mau yap lain tu teh.
0: Lagi dah pantun tambah gitu.
1: Coba-coba ya leh.
0: Yo, jangan tengok je teh.
1: Oke, coba dek yo. Mau nak kita gitu ya. Dah hal apa kata bagi bol ya tau.
0: Yo, bagi bol sih ya.
1: Terima kasih. Tiba gu mondik di dang kari. Pipit bogo di pundak sapi. Guru sapi di dang bori. Ngajit ilu dia guru nuak kupi.
0: Yo benar lo.
1: Ada apa? Okay DJ.
0: Yo.
1: Nong kena nak buat DJ. Terima kasih.
0: Yo, sama-sama. Terima kasih. Yo, ngi salam ngan.
1: Ngi salam tu nyak ada doi dang pen club ere. Kalau Denny, ya mau abab rilis nak Reno tu linggu bes. Jikin, ayang boy itu emang jep pang padel lebat jawas. Nuduk mati hayu aku dek kupuak dek kenal aku le. Semua bak semua orang sudah kopi juga. Kepala lama, kampung Benia Baru, Stas, Serikin, ya gue mabang. No je yo.
0: Yo, terima kasih.
1: Nama di sepok, eh, kaya sudik gue ke. Sama eh, apa be.
0: Yo, Makamut eh.
1: Iya, iya, apa be lagu yo.
0: Ini lagi lagu kan.
1: Aku yang ngajit lagu, Bu Balik Lagi. So, Gwin J yo.
0: Buhu Balik Lagi.
1: Apa do?
0: Ya, tak tahu cuba dengar. Ya, mungkin cukup slot tu tiap atau main, eh?
1: Ya, saya mula pun mungkin tak main. Masih dapat boleh buat tak kesempat kali lagu Abang Jo, Bung Muan.
0: Ya. Kelagi
1: tak tahu. Okey, Abang Sistem.
0: Ya, tak tahu dengar. Mungkin kelagi kau main, eh?
1: Okey, terus main dengan kita,
0: ya? Ya, sama-sama.
1: Okey, DJ. Terima kasih. Muka telefon. Terima kasih. Bye.
0: Ya, terima kasih. Nuduh Sinoel. Sungguh pun ini tengah pantun. Okey, jadi seterus tengah jatuh lagi dengan tu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, Jep.
0: Ayo,
2: Anguna yang pantun merdeka. Kuti Jepan. Ini lelah. Ini muka merdeka. Kae pasar raya. Bakemut nire bunga raya. Tenu kudaun baid. Kudo kutunu meja. Ti buat merdeka. Bakemut ntaid. Bakemut ntaid. Ni bukan non. Bakemut ntaid mendera. Aduh susah kan pun. Bakemut ntaid mendera. Merdeka, merdeka, merdeka. Jep, Mang Pedel merdeka, Yak El merdeka, Simuk Reno merdeka. Jep aja pantut merdeka masuk anti. Bye bye Je, sayang okay. Je, bye bye. Selamat pagi, bangki, bye bye.
0: Okay, bye. Terima kasih. Nuduh yang boy ya, tak benar. Berat mengikuti ya bulan kebangsaan dia. Jadi sesama gitu ngibar jalur kimilang di boli itu biarpun ni tetap ke ngibar mun doi jalur kimilang di boli dapat ke demi ni biarpun ni ya supaya kilit nih semangat patriotik adop tu badi ngan tu kilian ke jadi soto nudu bla anak muda anak kopot ya. Jadi pakai sungguh mun perlu gato ambil tepuat nah acara do di bonar ngan tu ngibal jalur kimilang perlu gato ambil puan sebab itu ngibal jalur kimilang nih patut gato perisa ke dia tulis di pakai tu no sebab ada arok paguh ke mak dar pakai tulis di boring yes tu rutia ajak masa tu gutan bendera nuti sobak puah yo potot ke bendera Rabu. Jadi ni rakah selamat perisa dia tulis dipakai tu noh pasti kena nang betul paguh baru tu mokos lah bendera tu noh. Jadi ruas sino sebab itu gutan perisa gedio keadaan bendera no mak leh tu ninga bendera no rusak mak gitu gutana mesti bendera no dang keadaan paguh leh lepas no bendera mesti lah idoh tibarik ya dua sei no mak ge dak jalo kimilangan no tie buah tanah takato dia gatong ataupun takato dia tut nah cara no di botol adalah nak bendera no di papi to mak dak ya rabu adik ke tanah okey dua sei no selepas guna jalur gemilang titik mesti ke atau ngupi atau dua nyikon dia tepat selamat supaya idoh buah nyakuangnya bendera pun idoh gesoon atau nyakuang ya lagi-lagi nang labu labu di tontanak pun ke idoh gesoon bendera tu mesti ya tergantung okey jadi sama gato minta terjawab itu sama gato ngibat jalur gemilang sama gato pikirian semangat patriotik atau

Okey, jadi ada cek ragu pinggir borto joget apa apa yang so penyanyi Alon Lupeng. Jadi ingat dia tahu pari lagi dalam program live jatuh pipantun pagi tih kerana supaya doa macu media tahu atau dalam program live jatuh pipantun. Langsung punoh bagus kita dengar tu ogi pai tapantun pagi tih jadi ingat dia dah kerja basah dia jadi seterusnya so Sebastian Lotai ya nak semua pagi ya ni agak yo pagu terima kasih. Okay, jadi jatuh semua gojir pantun di so dengan tu Sebastian Lotai. Pein sungi memang sidi pakai ngamamu menene sidi ditipu musim jerebu. Di kesiburan di andu pagi anu minggu dan di sakil kopi openg saman man mikolo. Ah, suku pembuah. Terima kasih Dr. Sebastian Lotai. Seterus Clifton Cliff yang zaman dawa mating pakai timbang. Daya pakai kati. Jame dingan atau dingopi. Okey, request lagu joget bunga payung lagu nemboti agak termain. Okey, harap Clifton Cliff pagi ngaji atau kita hibur apa gitu. Okey, selamat pagi kepada Christopher Muni yang dah selamat berapa pagi ada petugas yang dah serta si Nuka Ihonginya yang nak abak kuranginya pasang lagu tina ngibur ami ada Aji Nuruk. Okey, menuruk dia nyar pagi anuiti. Selamat pagi kepada Atiang Pako, selamat pagi kepada Charlie Chung. Okey, seterusnya Nur Azira yogi pukul sini tanggung pantun apa sungguh mohon yang nangga sama pagi kan untuk geng awal dengan peminat setia YFM daya dah pilih untuk apa ya. Okey, yang nangga yang ngapoh leh pepantun pagi ti good morning selamat pagi cinta aku sampai mati awal pagi wajib ngihap kopi ya selamat pagi di JJ Sebekonti ya terima kasih Nur Azira. Okay, dan si Enja pantun aku DJ request lagu masuk penyanyi Iban. Okey, lagu request lagu dia don Bungai Pinang ini so Ricky Anderson Galai. Yo, sekiranya support tiap temainan lagu itu sekiranya ada support minta maaf siap mungkin di untuk dua segmen dibukun temainan. Seterus sebab pagi terima kasih duduk I2 Jiris David Iko Maji Junfo di Samarto pagi ti. Okey, jadi pantun seterusnya saya nak mungkin itu okey dah lagi mungkin kedua pihak buat seterusnya so bye-bye konten mohon aji berkebun betoya puruh lada puruh podi cuaca berjerebu musim lega aseng aus jom sama-sama tanggupi ya tak benar bu mana tuang padi sotoya ke nyampe kalau asyik kerja pasang bodoh nyampe pagus untuk kopi lah. Pak kada dinang asidati nukupi maknya ane terus dua ke mun kira bongoh yup kena dia ja ke bongoh tiap terus nepuah dengan le jawit ne tiap okay, jadi saya terus timbulan ne timur so Brenda za dua kopi sampai manruti bi pantun di konti dua DJ Jason poet sangot mun piin kopi dua sija sanya sangon.

ngalan ko ngojit teh nu kupis ane sangon apa kay jaktok bonal di salah bu bena poit asane sangon apa kemuki muat gaya mun DJ Jazz nu kupit DJ Jazz pun makin sangon tia mu balu itu na. Jadi ngadi nah atau bibul lagi ngaji lagu bibul seterus pagi ti. Ya nah lagu so Sudirman lagu di Adon Warisan.

0: tiba-tiba jalo gemilang di borik ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori leh, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggin.
1: Eh, mutih. Man bogo leh pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasak lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguat semangat petrotik.

Okey, jadi nanti lagu menghibur tu napa-napa so kumpulan Napis Band. Terima kasih yang duduk seberingan sebab mau lagi bersama aku ti Robi sedang program live ejak topi pantun. Pakar-pakar pantun, peminat pantun, nanti gigi sebab pantun ti berbogo. Terima kasih yang duduk seberingan sebab mau nyukong program atau ti ruasi no mendingan tu menghibur seberapa ngaji atau wifi beroyoh di bokor nanti suka ngaji atau topi pantun sebenarnya. Jadi nak tahu berapa debat di anu bauh ya di masa di samah dan program live jatuh bi pantun ke dipakai tema di bokon ke jadi mak gerasa rasa ya suap bi pantun di minggu bauh ke jadi ni lagi info di dep kusin duduk seberingan yang Sarawak ke plan dia masang platform data berdaulat di yang uruk ke penorangan perintah dan di sistem dikada lagi bersebut ada premier atau petinggi Tan Sri Abang Johri Tun Openg yang nang usaha itu yang nak bercuju supaya patah saya lagi dengan ngerosi dua ngatur projek dipakai maklumat di sedia lagi dengan platform ini. Jadi ruas ini yang nang platform ini dapat ada data itu buah guna secara lebih terus susun di murat ke plan pemasang bandar pintar bayar jaringan infrastruktur. Pakar ruas ini primi lagi sebut tentang itu kesu penorangan bagai dua perintah dia berkongsi untuk umum amat penerangan strategik berkaitan dua keselamatan.

Okey, jadi nanti ragu pergi bol gubuk derita. So, Melina, berdangdut lagi tau apa gitu. Tambah lagi semangat seberapa ngajit tau FM doyo di Arogeng ngajit siaran radio tau apa gitu dan segmen ya dengan di Aren. Jadi, harap masuk barengan nanti hibur apa gitu. Jadi, sambaringan nanti tika itu mbo horo di boleh buh tia tondok lenai pengumuman tengah handu. Selamat tondok nudu sambaringan. Jadi, sambaringan nanti di arwah sebodi mit anak sukun ngakir padi sekolah tia. Harapan nak kita tebar mendokar, tebar mentosika, harapan selamat untuk kita tepat di tujuingan. Ragu penghibur tu seterus sebagai cinta namun di jekan band.

segmen Yengan di Arun. Barangandu, sepukur PI Isan-Isan, nepukur Semangdua, Yunandu. Kaus di YFM Bidaya, gerak bersama.

Yang nanti orang go menghibur Bungai Pinang di Pertabana ada Ricky Andrews nengalai. Jadi nyama atau mendokan juang segmen yang dengan dia untuk di pagi yang dua itu semang mahi nubrat mahi sawah 2020. Jadi rupai titik yang dapat dengar cita program dipakai Bang Sinakaya di Berpuluh Radio So Miri FM. Program dipakai Bang Sina Bedoyo dapat untuk ngajit pari pukul nuam ngumi dan segmen ngancang peta ngada bersama lagi dua pengarun ke idip tugas ngumi titik. Jadi dengan ini anda kata berdapat bau di segmen dua anda dibakon. Aku juga berbuka terima kasih untuk suap berapa ngajit YFM Bedoyo lebih sampingan di lagi paita salam dengan suap bipantu na pagi ti. Jadi sampingan di lagi naik pimiti ragu di dua support ko main berbuka minta maaf untuk sampingan mungkin dah dapat naik pimiti ragu itu di segmen 2 Nudu di Bokon. Aku DJ Jess sering ucap selamat pagi dua bye-bye Nudu sobringan ragu pia buat tau pagi ti Robi sepaguh ku ngundur Gilbert Bilong.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan. Men kucing nin semarahan.

Dahin sayung lah Rahman telah lim ya. Hati menadih lagu lembuka lah santam. Hati ji lagu alang kenan rosana urai. Hati lagu amai inai. Okey dah ni hati gatai puluh sayak do bulan sayak duman 2026. Menggatai do dua ya. Ngedah ni hati peji dahik dijerin. Ngejeloh program tam ngedah ni alam segmen ngelalah ngeluan dahin hapan. Alang pahmo matoh men pukun puluh dua atang pukun telur lebih. Lalu program tahun ini dalam tam kelihi ngejelok FMG kusung G poin tusu dahin FMG kusung 6 poin G. Lalu menkelok bakai-bakai kualam peji dahik. Lalu hitam dan peji kelihi radio kayan Miri FM ngejelok radio online. Ihati RTM klik ya. Tunggu kalau payang pala page radio kayan. Ihati tak link akun sihinan. Tidak kalau dan peji. Kelihi radio kayan tamani ngejelok radio online. Matoh man pukun 22 atang pukun 6 lebih. Putung-putung daun. Lalu mengkelah bakai-bakai ku alang hipun hafah mengkelah hadau kelenang ni peji dahik ngejeloh live alang teh hapes radio kaya ni lahu mengkelah hadau ni meju usu maoku suhalam lahu mengkelah hadau ni kunsi dengah kelah peji dahik ngha konti ini jasa ku jam kena dengah kelah hahiti lahu menhang kelah alang teh teh lo barang penguman ka mengkelah alang teh ala anak polis kulah ka lahu pitok mita melimhui nama kelah alang teh ha ujung alan alun. Yaitu kalau mesti lawat-lawat lahu mengkelah sengian ha ujung alan alun lahu menghadau hati metok lurui signa kalau tunggu kalau sengtai masuk hino-hino tosipang kalau sengtai ya. Okey pada kusengkusi ano program tam ngedawa ni ngejelos segmen ngelarang andahin hapon ini kusenggeri tam kelihi lagu alang kenan Daniel Bampa hati lagu mengejawin men itam lim.

0: Rindu dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
1: Benar atau tak, jelah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini sajalah kita rasa sesuai.
0: Bahajalah kita.
1: Jomlah kita kibarkan jalur gemilang.
2: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.

Pilih radio kain, ngelarah ngeluan din hapan, man pukul 22 ngedo atau pukul telok lebih, pakai FM G06.G, FM G07.2, ngelarah ngeluan din hapan, pilih radio kain.

peji hati kelengit lagu Alang Kenan. Lu teremat hati lagu Bakih Maring ya. Sampai tak dalam segmen tam da ni. Ini kusang kusi kenuka ano program tam ngajalo segmen ngelarang ngulaan dahin hapan ya. Hati tepat pukul perdojuran ai tam peji alam segmen ngelarah jaki hati tam sakelengit hon kunan ayah alang mayak. Lahu men pukunci tam peji kelengit dengah alang pahma men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu hati man pukun G25 itam peji alam segmen Daho Dau Ani. Tina aku sengkeri itam pekalai teh Daho Lisang. Man kelo bakih-bakih ku alang jam kena kereti Lisang. Lahu man kelo alang sang metai kata Daho Dau Ani. Kelo dong metai nak ngejeloh page tam alang teha radio kayan. Lahu kelo dong mata nak ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Hati lubun WhatsApp konti kusung GG telok. G saya kusung GG patusu. Okey aku basang ngeluar. Kusung Gigi telok, G saya kusung Gigi patusu. Lahu hati man pukun Gigi naik tanpa G alam segmen Daho tangan Daho tebara menitam lim. Lahu man pukun G45 tanpa G alam segmen Dengah Kelia. Lahu hati man pukun 25 minit tanpa G alam segmen Adat Asen. Lahu man pukun 2 Junai tanpa G alam segmen Lung Alang Jadi Teh Dau Ani. Lahu man pukun 2.45 tan peci hati kelengi dengah alang nai men hawang dale ya. Nunana ano program ta matah men pukun 22 atang pukun telo levi. Okey, pantau pecah dalam segmen ta mini ku sembasa hati komen alang nai men bake ta malang tak tay ngejeloh page tam ha radio kayan ya hati Pido One. Ya bara sayu bluat daud. Dau dua men ika DJ Rin habung laan dau anih nun dengah DJ. Ya saya kaku umaget na ni nasina dah hok sembalui laan ya. Lahu kuna ini lasu ini biau sayuka Avin ga ata usan dahin bahui jidu. Aku pasang keluar hati lasu ini bi sayuka Avin ga ata usan dahin bahui ji dua dau ani basa tanah dahin tuan kena ni aku ngenap akai lagu alang kenan Deli Amira tusah bake itu sang peji sa kena menikah di Jerin lahu ini hamatai gaben okey kena okey ini aku sengkeri tanpa hapan kelihi lagu penghakai na nyati lagu alang kenan Deli Amira tusah bake itu sang peji menitam lima.

0: dalam kan sihat kan, lebih
1: kan, betul dengan kalau terpilih macam penuh gutun kan ke kacau ni best was
2: aku dah lah kalau teh elok sin
1: tapi gluan tak kisah tak jam-jam teh tak oh tak aku main apa teh ni tak main teh aku tus kun tusu nanti teh bah teh nuli malam teh saya pita nuli pun saya aku pita nanti ya tangkulu dua wat pedung ke kacau nuh nala mata nan
0: apa saya kita amtuyan kamu kuda rado rin
1: saya kan saya kita ngelubai ni tu.
3: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mangtusahna senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Man kucing ni semarahan.

terjadi alam Dali Tamha Sarawak Dara Telodo Matohman Dani Cima Dahin Duji ya. Yati Dani Gatte Pulu Saya Do Bulan Saya Duman 2026 Pedah Cihma Dakio Usan Mina Senjadi Alam Kuri Kuri Navan Alam Bintulu Miri Dahin Ha Muka Lahu Dakio Taga Alam Limbang ya. Lahu Jerebu Hak Seriaman Betong Kapit Kucing Samarahan Serikai Serian Dahin Ha Sibu. Lahu Pedah Lebih Dakio Bahui Belari Mina Senjadi Alam Kuri Kuri Navan Alam Kapit Kucing Miri Samarahan Limbang Jerebu Ha Tata Seriaman Betong Bintulu Muka Sarikai Serian Dahin Ha Sibu. Lahu pada malam Dahakia Usan Mina Senjadi Alam Kuri Kuri Nawan Alam Tata Kapit Miri Dahin Ha Limbang. Lahu Dahakia Jerebu Mina Senjadi Alam Seriaman Betong Bintulu Kucing Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin Ha Sibu. Lahu Kesudau Halam 24 atang 34 degree Celsius. Okey nanana mina langsung jadi dawani megate do plus saya do bulan saya duman 2026 ya 3 te do 2. Lalu hati jima gate pulu pitan do bulan saya duman 2026 dakio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah lebih dakio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey minunana mina senjadi jima pelupitan do bulan saya duman 2026. Lalu hati duji gate 20 do bulan saya duman 2026 megate do pat. Yati pedah jima. Dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah lebih dahakio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dahakio taga kesudau hati alam hang 24 atang 34 degree Celsius. Okey nanana mina lang senjadi alam dale tamha Sarawak darat lodo matoh mendani jima dahin duji. Hati info ni akui ala ngejeloh laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kita pecah dalam segmen tam segmen lagu-an. Okey, si segmen ngarah jaki ini kusengkeri tanpa hapan kena hiji lagu alang kenan dianan ini hati lagu Livongkui. Kui.

0: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of Seville. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity Seville. Seville kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR, Mesir.

dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and posts that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari nopong, nopong dia aja. Mun nopong aja semua kita pandai. Benar. Tapi cara ya.

0: Ritam Peci Hati Kelengit Lagu Alang Kenan Dania Bampa Hati Lagu Dales Sarawak ya. Mampai tempat dalam segmen tam ngedan ini ku sengkeri tamtai payang jaki pala pes radio kaya lahu ku sembara sekenap menlim kalau pakai pakai ku alang ni peci dahik alang lahu alang ni meju usu mao kusu halam ngejala pes radio kayan ya unang lo ku sembara sekenap mengkelau alang ni meju usu saya kenap mensemen iman saya kenap menpayak ding saya kenap mending ingan Catherine Ubung, Priscilla Patrick, Pidawan, Dahin, Miguel, Mike Jau ya. Saya kena mengkelah bakai-bakai kuilahu ini teh bakai tam alang matai komen dalam ini ha. Hati aku sambasa nama hitam lim. Alang unalah hati lang neman bakai tam suhak mempawah Kalimantan Barat. Hati bakai tam Afian Mahius. Kabar DJ Rin sayo bulado melu-melu baget DJ Rin lahu men bakeh pidowan dahin bakeh alang tek lehi radio kayan Miri FM hahino tu ada te semangat ha. Tetap ceria lahu hati bahagia tengah hari saya kena menikah DJ Rin sayo mano hadui beluak do ya saya kena menikah Afian Mahius lahu hini hati alang nemen bakeh tam Pidawan bara lagu favorite Kak Ani, my boyfriend. Hati best friend ha, Rachel mereka. Dah bakal ni ya. Hati lagu alang kenan. Dan ini mah ada lagu Living Kui. Lahu ini. Hati alang nanya mau pakai tampai ding. Bara saya bulat dah menitam lim. Hino tua tamte. Lahu saya kena menikah. Saya ngedau menikah lahu payah ding ya. Lahu hati men pakai tam. Rachel Merican, hai DJ Rin, saya bulat dah kena ini. Ha, saya bulat dah menikah lahu Rachel Merican. Saya nai nyemau ngejeloh segmen ngejeloh lasan tamalang teh hapes radio kayan. Okey, apa aku sengkeri tam kelengi lagu alang kenan. Thomas Anyi, ini aku sengkeri tam kelengi teh jidengah halang jadi hal lawas ya. Tino teh jidlaki dah alam hang umun puluh tusu duman ya halati agak teh dua-dua kudak nak cakap gak ti, anda apa saya gak timak jakai hati hangavan ngavan atak tadah halong lidung alan bakalalan daun nam alang lalau di ketua polis daerah lawas deputy superintendent Leong Tinda Baram ali jadi alam kira-kira pukun tusu malam cakap ihani hangavan hati nadah atak haji batang anak ungai kira-kira alam ji kilometer men Amina. Kuin polis ni barah hati ihan ni te palang abananan trafik Amina ni emte hipun nguyo atad hinjaka ni jadi alam iha nemirik hatatah ngavan anan. Jaka ni jadi hati tunup toh hati noh perah te dua-dua kudak nadi jaka hati na plesat tepat ga tavit ga timak. Hati anda apa saya menci senjata alam basa senapang patah. Ya ni dah tamana pesuk Navin ha amte uli ha amin pukun saya malam jaka hati musang men amin kira-kira pukun 5 lebih ya. Ya ni dah pesuk kira miri ha hati kira perah ha alam tata tuan jeleng ngavan ha nadah hata nanti empayan tamana ni geri ha ni teh ha uma perah lawas. Kerasa ni dah siasat ha ida section telok putusu akta senjata pelupitan 60 dahin ha ida section telok tutusu kanun keseksaan. Okey, nana ji dengah alang ni menawas alang akun si man itam lim.
1: Pejoh peji ngelarah dahin.
2: Radio Kayan, Miri FM.

0: test ka?
1: Ba, urok nun eh melek nan.
0: Jan kah urok nun tak ka ok menjam tok na abe, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat. Ini nerim. Ini im beka na mang melek beka na nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
0: Sayuka, jinu dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tepu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
0: Sayuka, asam susah kenam. Kan ke kelunan lebak dini? Nah, tukai ini saya berapa harga?
2: Piah-piah ni tam lawat hina tua itam tae, abin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tiket na pickpocket hati. Anana to kalang antam nginang kare ni daman oanan lo marung tok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni telem gale-gale ya.
4: Ngelarah ngeluan dahin hapan men kucing ni semarahan

Okey, kerana hati tepat pukul 22.55 minit dahulu perhitung mintam lim, hati tepat pukul jin air tahun sempeci, hati kelengi dengar alang pah momen pak undengah angkasa puril. Kuala Lumpur ialah hati tepat pukul jip lima itam pecah alam segmen tam. Hati segmen dahok dah ni lah mengkelah bakai-bakai kualang kelingi radio kayan hai. Jaka ni ha hi no to klote mengkelah hadau hati kelah metai nah kata dahok dau ani. Hati dahok alam tanpa kalai dau ani. Hati dahok lisang ya. Mengkelah alam bakai-bakai kualang hi pun hafah tai nah. Entai kom-kom kata kleti jasa aku basa nah. Dahin jasa aku kunsi nak mendalok bakai tam alam kelingi radio kayan ha hi no to adalote. Okey, kali ini aku senggeritam kelengi lagu Alang Kenan Sandy Sangun hati kenap alang melu ihana ubat man itam lim.

Berita seterusnya, Amerika Syarikat tidak akan melanjutkan tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran bagi menamatkan perang. Presiden Donald Trump berkata walaupun Iran bersedia untuk meneruskan rundingan, namun negara itu belum menerima syarat yang ditetapkan Washington, termasuk tidak memiliki senjata nuklear. Dalam perkembangan sama, Presiden Trump mendakwa Amerika kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz menerusi sekatan selain mempertahankan cadangan untuk mengisytiharkan laluan strategik itu sebagai wilayahnya. Dalam pada itu, Presiden Trump turut mengancam akan mengebom Oman sekiranya negara itu menghalang usaha Washington mencapai persetujuan dengan Iran berhubung Selat Hormuz. Ancaman itu dibuat ketika tempoh 60 hari yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman bagi memuktamadkan perjanjian damai antara Amerika dan Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi menyifatkan tempoh 60 hari itu tidak lagi relevan selain mendakwa Amerika telah melanggar perjanjian berkenaan sejak awal. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran menyambung semula rundingan ketika tempoh 60 hari bagi mencapai penyelesaian secara aman dan berkekalan semakin hampir berakhir. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap PBB Stefan Dujarric menegaskan konflik berkenaan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan ketenteraan. Sukan Sukma Selangor 2026, atlet baling tukul besi wanita Sarawak Yoyo Wong Ziau meraih emas pertamanya selepas mencatat rekod peribadi terbaik 48.14 meter di Stadium Universiti Putra Malaysia sedang hari ini. Balingan terbaik pada percubaan terakhir itu cukup untuk mengatasi Nur Salsabila Muhammad Zamsairun dari Perlis yang meraih perak, manakala Nurul Ayani Muhammad Kamaluddin dari Pahang membawa pulang kangsa. Beralih ke tenis terbuka Cincinnati, bintang Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dan Marta Kostyuk 2-6, 6-1, 8-10 awal pagi tadi. Pasangan itu tewas lepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan rakyat fokus belanjawan 2027. KPM rancang bina pada lengkap di setiap zon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Ngalarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Kelengi dengah lang pahma menpaun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur ya lahu hitam. Kerai ni sempejoh alam segmen tam, segmen daho dau ani tina aku senggeri hitam pekalai te daho lisang ha. Ampa hitam pejoh alam segmen tam, ampa aku sembasa komen atapa kata-kata halau on bakai tam kunsi ngajalah segmen ani. Una lah aku sembalasa kenapa man keluar bakai ku alang ni peji dahik. Lahu alang ni meju usu ma'ok husu halam ya. Nalau aku sambal saya kena men Kitan Uban, saya kena men Payading, saya kena men Miguel Mike Jau, saya kena men Simon Iman, saya kena men Grace Gaby, saya kena men Karen Methodius, saya kena men Jasper, saya kena men Priscilla Patrick, lahu saya kena men Keling Tamawai MJ, ya. Saya kena men kelebake-bake ku ya. Lahu hati saya kena men Pido Wan lahu. Ini aku sambasa kata alang una lalang nai men akui ihati te daho lisang ni kena kereti lisang ihati ati te balang sengta na usi hadang jadi hata tugu tam tanda dalam bahasa Melayu la senang oklo sang faham ihati untuk terlepas matlamat ataupun terlepas sasaran kata na lisang tua puluh bakina. Okey nana kata alang una lalang kedua ihati untuk memintas ataupun tidak terjumpa hati daho lisang ni di katana lisang loh kalau tek sipang duyu dalo bi nusi loh kah kalau pesuk iha. Okey nana kata alang kedua alang ketelo alang bayar lolang nai menakui hati lisang paget-paget daho tam ngajen iha nusi loh peletu masuk. Okey nana hati kata daho-daho ni ngejelo segmen lisang. Ini ku sembasa hati dua kata halang ni menbakai tam ngejelo pes radio kayan. Yati halang una loh halang ni menbakai tam hati payak ding. Nuni kata na, si loh matak ani jam nyuloh ketian tai alam luvang lu ani paget lisang tu. Okey saya kena men ika ya payak ding lahu ini halang payak loh halang ni menbakai tam Kitan Uban. Ya baras sayu ngedau DJ. No. Lisang dahuk aku kumak dah halam di hanit matan dau. Dawani kurik di John atan kupi Ramli ice men aku hini jaki pekibah dalo ujung ngalang area. Ya saya kena menikah Kitan Uban lang matai kata dahuk dawani ngejelah pes radio kayan ya. Lahu ini hati jiba kita malang matan kata dahuk lisang ngejelah WhatsApp. Hati bakke tam abo lovely. Ini kukusi nama ni tam lim. Hati bakke awi itu te mengate hunan ngavan-ngavan bawui are di lo malam ini mengim lisang nimak bawui nandi men itu te pa ika lisang nimak bawui na ujung-ujung lugilan itu te uli halah tua emte bavuyanan entu geri uli huma kena ya saya kena men ika abo lovely alang matai kata dahok doni lalu mengkelah baki-baki kui alang peci dahik ngejelah segmen dahok doni mengkelah hadau dan lalu kelah matai kata dahok doni ngejelah pestam alang teha radio kayan lalu kelah dan matai nak ngejelah WhatsApp tam jasa kui kunsi nak peci dahin dalam baki-baki tam alang kelengi radio kayan hak hino tua dalote. Bagi kena ni aku sengkiri tam kelengi lagu alang kenan joli jengan ni hati lagu Nusik Kui Sawi Men Itam Lim.

0: Ya nuna nama adik tan peji hati kelihin lagu alang kenan Alex Lihan lagu pasu kasi pasan tamu asap ya. Sampai tamu dalam segmen tam ngedawan ini aku senggeri tam teji info alang naiman miri. Hati te tusu pluci sama endha usang melavin kahum naan sala alam op motosika alang endalok. Bahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik ibu pejabat polis daerah IPD Miri. Nah ya, hati ketua polis daerah Miri, ACP Muhammad Fahanli Abdullah Bara. Operasi ini endahna mata men pukul 5 lebih atang pukul 10 malam mana endahna ha tatah ngawan perumahan Taman Tungku, Alan Taman Tungku dahin Alan Taman Jelita. Kerana operasi endahna ni hana ji menhang kira senyekang hadui samseng ha ujung alan alang geri kira ngasau dena kunan bangu dahin anau alang teh ha ujung alan alang operasi ani teh 45 laki and ha plesa peji dahin tusud ha do melawin telok plus saya motosikal mahadi plesa hati melawin teh kahum naan sala and ha na yati tusu pruji saman and ha usang ya menhang sala and ha na and ha u and ha nelana. Ihati kira pakai mutau emteh hipun lisin modified batung motosikal ni dahin izol alang na kira dahun mutau nan nyawen emteh hipun klingai sisi dahin usita lubun flat mutau ya apa pakai lubun flat alang kahum kira masa-masa gaya kun hadi ya kun bangun alang lalu kena bangun nangan, jika lo mesti ngio atun ha ujung alan-alun dah humang kelasang sebarang tuasang kira modified, mutau kelas saya pakai lita lahu ya alang geri alang sengasau dah alang teh ha ujung alan-alun hui nak denak kelunan bangun. Ok, nana hati ji info dengah alang naiman miri.
1: Kelunan alam murid paan halam Tuhan. Kelunan alam seng ngebuah jamah teguh jakakna. Kelunan alam murid paan halam Tuhan ini seng diberkati ataupun sang dipun kat alang tula kat alang anak nah lah murid nak jalan nak murid pusing tanah ni kan untuk kat alang anak nah kat atas sang long abinun abin te Tuhan alang sapol alam haduina alam nuntuk kat alang nah alam pusing tanah ni ini ame hari kalang anya alam alam alam Tuhan ajak lan katok Tuhan lim kat alang antam nah pusing tanah ni mahu jinun Tuhan te alam ada amat telah jendang nanun nun halam murid tam, halam adui tam. Tetapi teguh Tuhan nanti menyadui menjeloh tingan halam urib tam kulunan hasun tanane. Adang dimkan lang tam nanti sang long. Jadi aku percaya dahin nyaji Tuhan nanti. Halam paan mai ajek mentelok, mai haman mentelok, haman telok nakat halam antelok na hasun tanane. Atui hana kasih anugerah Tuhan. Halam antuhan ii mentelok. Kemurahan dahin kebaikan Tuhan. Alang teh alam murid telok. Awin telok pun murid alam ha. Tuhan nanti sang tolong telok. Alam nuntuk alam telok na.
2: Amang itam takut andalunga pasak alang naik alam murid ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Awin Tuhan na alang atam dahin mau menang menitam. Lim-lim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang aku aman itam dahin akai Tuhan alang telinta ay dahun Tuhan alam di Korintus 70:23 telah telah dan bahasa nadab alang kuma nusi Tuhan kalong itam kapasak manu o atam biha nalang ngaban tamusang jaitam dang nangayat pakalah dosa ati mankinah telah jadi ngiyo o akinatam kapasak alang teteta dosi pasak ati hui man o akinatam ngiyo alam surat Tuhan na alam di Korintus 70:23 telah anite tegutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kanan Tuhan bimang ilaw alang habe ilaw na Tuhan dihin lalang kanap tam alam sembahyang tam nunatuk itam kerayini tegi itam usidia sang nulunga lim-lim pasak din bahui dalam urip tam ya amin Tuhan Yesus iha na Tuhan alang ningan iha pasang pakalah tusah lupak alang naik dalam urip tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap praong janji na manitam jaitam ngioya.

0: anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM.

Hari ini hati tepat pukul G 46 minit aku sengkrip hitam pala pecah dalam segmen tam hati segmen dengar kelia. Okey, je dengar halang atas sayulan mendalih tam khas Sarawak hati ngejelol sukan sukan Malaysia Sukma Selangor nyati dau ani tepat pukul G bula dau men adi hitam ungavang puluh G pingat emas 6 pingat perak dan hin 4 pingat gangsa ya. Anak Naji dengan halang tak sayulan mendalih tamha Sarawak. Lahu ngejaloh sukma skuad polo air laki dalih tam nyati ala pingat emas alam sukma Malaysia menudalo menang lawan dahin tuan rumah hati Selangor pitanam alam aksi alang bayad loh sukma alang ke-22 Selangor 2026 alang andahanaha pusat akuatik Darul Ehsan Pahbaya Itam Sarawak ala pingat emas alam kliani ihati duman pelupitan pitan puluh. Okey nana dengah alang unaloh hati dengah alang neman kucing. Lahu dengah alang kedua alang bayar losan kunci menitam alang neman seredang atlet baling tuko besi doh Yoyo Wong nyati ala pingat emas men Sarawak alam Sukma Selangor 2026 atlet alang umun plus side duman ani alang nei men Sibu yang menang ngejeloh catatan 40.4 meter lahu hati ji tada alang atak sayulan men iha seri nami niha una kira tai berlatih putung-putung dah atapa konsisten gerah ni kira-kira alam ji duman junang ani. Okey nana hati dengar kelih halang kui kunci men itam lim. Itam dan penjilan dalam segmen ini te jaka alang pihal an te dau cima.

0: Akui Nauros Miza Abdullah alias Lahong Anyi, Metron Alang Jaga Jabatan Kecemasan dan Trauma, Klinik Pakar 2 Telok 5 Dahin Unit Jagaan Luka Hospital Miri, Lim Itam Doh Matoh Menumun 22 Man, Mesti Pelisa Amok Sendiri, Putung Bulan Bi Menitam Alang Ul Lebo Umun 30, Sayu Tamna Pelisa Amok Ha Umapra atau Klinik, Ji Hangun Alam Jiduman Lahong. Awi Itam Doh Ni Nyutak Pelisa Amok Adang Senang Kaitan Pesok Perah Kansa Amok Ani. Jasik dang naban salat awin dangkah pubat perahani. Nono na pelisa mau dap atau sendiri. Alang una ana itam nyinang na. Itam buka basung na kering ta unang kelinge dahin nyinang mau. Ona itam pelisa mau jo hida usu. Lo usu ujung yung ing dahin nukam ok ju bau su ujung kahong. Inang awit tekat selap basa ayan mau kelatung mau kelaung te mau dahin buah mau te atau nusi atak atau daha musang atau nilun. Oh nani tam gam lah lebun dua anak gam atau tam rasa miri tam nani antai ji tapan basahan hidala bahawing ataupun len lah. Husu batao masa telikin dahin men ujung atang hidak mo bahawing anan. Pelisa mo matoh mentulang bakah atang behidak mo. Bilau bahi tek latung atau kapak alang kapan dahin tek kelaung alam mo. Menung anan usu bahawing palaan masa telikin mo alang batao pehalang man ade dang limkah na pelisa masat ujung atang hidak mo an pelisa hida bakarak tam lahu dang loh kaitan pelisa mo jaka itam duh nekring te unang kelinge dahin na pelisa awi alang korit anande alang katlo na witam u pelisa limani nun antam na awi teket alang selap tam pusuk jaka na pelisa mo sendiri ati respon tama. Awi teka tarang selap tan pusok awi jamtuk kelaong lemo sayu telok taiha umaprah klinik pelalau ja doktor dan pejoh pelisa itam. Doktor tua alang jam ihak seng kanser ataupun usik. Tadak-tadak kanser mo jina hana kat ngelaong tek mo lebun dua buak mo teng alam ataupun ngerut alam buntelok nak latung telikin mo anak pekalui jam nak awi gitlawan. Mo selap jam nak menuh alang malai dan atak musang man buat mo dap situ santa meset niti dap tua. Awi hitam salat pusuk tada-tada kanser mo dahin sepangan matoh ubat na adang dangka hitam ne mage. Hitam ujam dah katuk marung kanser mo nuni anna na paan pelisa mo sendiri ni hakut bulan. Mang ha eh awin aneh nang kat perlu lantam pelisa ha? Jaitam jam naban kanser mo. Anak tua saya kenap.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

0: Okey, Luna Nama ada tanpa ji hati kelihin lagu Alang Kenan Jauh Laing lagu Perah-Perah. Okey, ini hana ngepnu penghakai baketa Miguel Mike Jau alang nai nyemau ngejaloh pesta mahak radio kayan ya. Guna ini, hello, nun dengah DJ Rin guna ini ya, sayu kakui. Lahu ini guna usan ngemet dau hak tapis oil field kemaman terganu DJ akai lagu Perah-Perah. Kata tabi men bakai radio kayan, Tuhan memberkati saya kenap DJ Rin dahin sayu nyado ya. Saya kenap menikah Migu alang nai kunci dengan halang teh ha terganu men itam lim ya. Ini aku sekunci ji info men itam ha hati pok marung nai nemuai birami NNB 2026. Program nai nemuai birami NNB 2026 sang dahana ha Dewan Lamin Adat Bangun Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga alang matoh men 20 ji 2 bulan ateng 20 telok 2 bulan saya anih ya. Hati jakanin kahum naan hadui klia aktiviti sang dahana hati teknaji acara kemuncak hati konsert nai nemuai birami NNB 2026 dinajakanin kahum artis mendahadalih tam sangna persembahan hati tia Rosyana Urai Jolly Jangan Roslina Bilong dahin Wat Rock, Rosie Mila dahin Gabriel Mawat ya. Lalu menghadau jakanin ate nah pes alang main sape alang umun nani hati 22 Duman Aran Andrian Ani Robert lahu sangna persembahan jakani. Lalu mengkelo alang ente hava tapa emdang tai inang konsert ani mengkelo mengkelo sang kenung hadi mengkelo sang kawah ya. Hati tamdang inang live ngejeloh Facebook YFM Iban dahin bedayu te 20 telok 2 bulan saya Duman 2026 matoh men pukul 6 lewi. Okey, nana hati marung nai nemuai birami NNB 2026.
1: Dahok metam lim alam metam tusah dahin bahat kenap mang melai baka kenap.

0: happy birthday Mika baun.
1: Kena menikah Alin.
0: Jah, teh panah tujuh minggu ni teh kuman. Teh panah panah pasan kah itu pedung ke? Pakai kereta kati. Jah, teh tu ya.
1: Jah jah dang lokah hidup sentai lo.
0: Baik, teh kita lo nak bantu ke?
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun nana nan. Nih, ada aku mutang Eka. Im nana, lisin ke di do.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nanu pa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Agak ya tu ni.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena daun kena kadi, teh ni tuk teh pakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak.

0: Widya.
1: Nun Handuika. Aku Viviana.
2: Ini sama Om Saya Genap.
1: Amin Pa'an Peci dan Redakan.
3: Dan nama Adi Tan Peci, hati kelihir lagu Alang Kedan Tracy Dok Urip Ani Ihana Ji Hava ya menitam lim. Kerini hati tepat pukul 2 pitamini aku sengkeri tam pala pejuh alam segmen tam lebih ani hati segmen adat asan dina aku sengkeri tam kelihir ji tekna alang kenan amai ngau tetuk tekna peleken marung adat asan lho maunin ai pala pahapan kelihir ji sampai menitam lim.

Nandong puso po siyang tagay kakuy.

0: pejing larah di hina kami Radio Kaya di Miri FM tak nama kelarah telok. Kerana biar meteng hari telok urus saya nak urang jaki. Tak jauh pengalaman nak, pengjam nak jadi penyanyi, komposer lagu. Temu peji di hina kami Radio Kaya di Miri FM ngebji itam. Eka tahwin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyelong ju lagu, nyelong ju muzik,
1: leken
0: nak tak lama pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Hui nak tegui kak sang lagu.
1: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri alang alung duna. Usi tak masalah. Suma alang pawin tak aku pedong ilau dah hentam kayaknya bin usi ha cukup. Usi ha biar dahun Melayu kurang lah dah hentam jadi. Paling mencabat aku ini ilau dah hentam kayaknya alang ngam tak ayat alang kenun alang ak bikin ngan apak nalam leket.
0: Tapi dah hentam kayaknya apa?
1: Usi ha cukup.
0: Alaba ekok nak hentam nak jadi hilang.
1: Maksudnya tidak seimnan jadi tehaji ha jadi itana lirik lagu mesti pakai lem daun kayan lim. Lekau ku sampun nadi Melayu Melayu bahasa lang tapi japi jam. Tapi ku kenap anak tampaan gem dahok tamalang asen nak.
0: Ini mah ada apa ni? Ika apa pun

0: kalau nak melay utak kalau senang orang nak hadui kalau harap kalau maju jaya alam murid kalau alam sekolah alam hadui alam nanti kalau aman kalau RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengeluar RTM Kayang Kenyah Lahoh nampak menghargai aku ni. Jadi saya kenapa mengeluar lemelang tek program ni, semoga lebih mujur.
1: Nunanai tam peci ngeri yang tengku jaki peci dihin hari ini tengok orang sedana orang ya aneh ya naji penyanyi menbeh masyarakat tam orang ulu alam tak tulak lana dengah dalam bidang nyanyian. Kena ia temu pejauh dalam bekerja ya anak dahin lahu dengan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu kawin dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dahiak DJI dalam dengah lang jangwa ya sayu kena men kelolim.

Adi tampeci hati kelihi lagu alang kenan Rosana Urai hati lagu Livang Man Itamlim. Kerini hati tepat pukul 2 Juna aku sengkri tampalu pecah dalam segmen tamdani hati segmen lung alang jadi tedawani. Ini hati menggatai pelupitan dau bulan saya duman pelupitan pitan pluji kuna mangu alang hata tah bintulu utrima ji kemudahan keliah alang dara enha ida-ida tegu projek negerang kolam ngapanah nyatung belega teluk juta ligit upahalum endana kemudahan anan melawin dua kolam ji menkulunan dekaya dahin jilan mendaha anaknya beh menanan lahu hati tehi pun ngavan daha pekalui basung jaben upis pengurusan ja menglan lim alang pakai uvung-uvung alang te selesa dahin operasi dan endaha anau dahin sayu kolam ngavan nyatunganan enegerang ha pedah ji dewan sur dewan suara bintulu senang enkunan bangu tai pala dahin senang endaha buka menklunan senang endaha buka menklunan bangu wina teguh hujung migu dahin suti umum hadui ngemajuanan yana tada tengayat pelitah alam sedia uvung ngabandha pahapan dahin ngeluan alang tehipun kualiti alang sayu jamejen denak rakyat lahu sukung alam tengayat hipun kaya urip alang mageh ngejeloh tai nyatung. Okey, tang tini tanda hati segmen lung alang jadi tedawani tamdam pejelam segmen ni te caka alam pialan tedau jima.

0: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyiho kuih, masparan kuih. Kuri umun kuih lah, hundak teh lubun akan.
0: Ne, mau ini masam-masam. Skamer si anandu, kami nongkrom landangnya skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni, ini nongkra. Inang lubun akan ku ni, imrete. Sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk ke ni.
0: Kurido, anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu aku ba. Tenaji hangun nani. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nana aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun nani di ne. Padahal nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka uhanandi pade na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, danyo ayakui. Ak telepon, nusi danyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna na kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusin na teh gunah na.
0: Jah, tena itu si ka. Ika am jihad, nusin na ku jam laan. No kurim nanan. Nunuk tu kita mulai ke amoh idageng. Lu bunji kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lu bendua legah hui mulai menulega hak pasen. Lu buntelok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bunpat itam nusidang terima barang alam enbayan legah nak dahin kunananang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

0: Kerini hati tepat pukul 2.40 minit, aku sengkeritam pada pejuang halam segmen tam hati segmen dengan halang ni menhawang dale. Jadi halang nak loh hati tanah tegan halang ayan 5.2 magnitude halang andaha menglan jadi ha banget Bali Indonesia pukul 20 minit cihma anidi. Opis Meteorologi Malaysia, Net Malaysia anda hatan ngejeloh Facebook nebara di tegenan ni menjadi hak pusat koordinat 7.2 darjah selatan dahin jatuh 7.2 darjah timur hati dalam nak 450 kilometer hati sunat men timur laut men matara Indonesia hati jatuh 54 kilometer. Bina jika ni nusi kata dah para tetuk tusah tsunami sang jadi ha Malaysia. Kena naji dengan halang unalo halang kunci men itam lim. Dengan halang kedua sekunci men itam, hati ji dengan halang Neyman New Delhi, tinote dua laung, halang gembilut A India, emdang kira pejoh alam hadui dalam hati men udhana pelesak atas sengitan hati tetuk dadah andaha men company hat na bilun madang ani na hati men teji accident alang jadi melavin bilun alang madang men purket tehan New Delhi alang na kuril ong alang ga lahu hai dolong ani andaha leput andaha gantung nyadu ya emdang gem nun tua hadui geri bilun madang. Nyiroh berita ni hati tepat atuh dah alang gembilun A India lahu dah nyihu tai manau pelesak atas ngitian alang andalo company Ananna. Ani hana ji hadu ya tapa ji pelesak alang andhana jaruna ni hati SOP alang maring empayan dalam geri bilun ni tai madang. Menu empayan ni di te dah alang gembilun men Phuket tehan New Delhi tino dawani gagal alam pelesak atas singitan alam endalo gem ati jaka datai napaha ngavan dalo teni di lahu tino dah pesuk te mari juana alam sistem batong na te pada bulan saya alang lalau di hati te 24 laung alam bilun e India men Phuket Thailand te pala New Delhi tino dalo ni ga telang balen mava jaka dah tulunga gelora ha ujung. Okey, nonton hati dengan halang ni menhawang dari halang kui kunci men itam lim itam dan peji alam segmen ini te jaka alang pilihan te daujima.
1: Radio Kayan Miri FM.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermakluman.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul berdua ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Okey, mau selebih sang larah berita Malay Malang Tek Lenghi, Radio Kayan Mir FM Jaka ni, kerani pukun telok tusu minit lebih, dahin doni hati puluh saya ada bulan saya, Duman 2026, Megak Tek Do 2. Unak loh ke, berasa kena mandi jeri, nalang upah panita, matoh men pukun 22 bulat daudih hatang pukun telok lebih ni, ihati ngejelo segmen ngelarah ngeluan hin hapan. Dalam segmen tamalang kedua, ihati segmen PDK, peji dahin kelok, peji dahin kelivan, matoh men pukun telok ani, pukun telok ani, datang pukul 6 lebih ya menita malang teh hak miri telodang kelenghi reda kayan ngejelo frekuensi FM 70 saya poin kusung dahin 75 poin tusu kenan pelahu menita malang umak aru jelang men miri ini halang dang kelenghi radio ngejelo frekuensi men miri ya ita malang teh alam kelarah telo peji dahin dah wang amin telo dah anak dah sau telo kah jakani and on estro telo ti and telo elo channel saya tusuji mentelo alang hipun my tv norepa my free view ke te pala channel tusuji kusung telo alang hipun facebook dang peji kusi long kusi dengah menaku elang teh hakunti jakani ngejelo live facebook ha page radio kayan ita malang teh hindok tuang ngapan telo lahu ha amin telo kah hang avan telok nyadui ke Halida telok ke telefon telok ti tek line telefon na nyadang kelenghi radio kayan online lahu ihati ngejeloh RTM klik telok ilo YFM bidayuh kayan ya radio online tam dengan tam kelenghi matoh men pukun 22 bulat dau atang pukun 6 nevi putung-putung dau. Kita melantik hak kucing samarahan serian dunduk bau seri aman donan pelahu sematan dan kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 kita pipi aku si dengah lahu ngejelo live tam dan kelok baran untuk agak lundau hangaban kelok jaka ni nun hadui kelok lebih ni kah jasi tam pipi jam hadui nurepa jam dengah halam daleh hawang daleh donan pelahu main kelok bakeh halang tiak hak banget ya. Ya ampun, tanpa jauh aku ingin nabaran o program tamuna. Pukun telok junang ai tanpa jauh peji tak dalam program sangun lewi. Lewi ini telok kelenghi dahun norepah kira dahok bara alang neman hari mentah-mantah mihati Kaunselor Jok Ing Jok tak jauh aji program alang an gereja BEM Kasih Karunia no tak ujung minggu ini hati don nam na marung tamu jualan amal alang anano kenan BM Kasih Karunia Permai Jaya ha latan gereja ya an atro klenghi dahun na marung tokanan onai ke pukun 4 lebih tamah ngelarah jaki kelenghi dahun kulunan ayak lang mayak daleh tam ngejelo program ngelarah jaki onan pukun 40 minit doni do 2 itam peji ta alam program age pukun 4 junang kelenghi dengan lebih alang empah mauman radio kayan Mira FM pukun 4.45 minit peji tak alam dengah menhawang daleh pukul 5 lebih ita malang teh hamiri nunam peluh mentelok langdang kelenghi radio kayan ngejeloh channel Astro dahin My TV pejauh peji dahin telidio kenyah teh atang pukul 6 lebih ita malang teh ha kucing samarahan serian dunduk bau seri aman dahin alang kelenghi radio kayan ngejeloh RTM klik itam kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur teh pukul 5 lebih anin pukul 5 junang peji tak alam dengar sukan norepa info sukan menuh info sukan kelenghi based on air dan program radio kaya ni lasi tak pukul 6 lebih matah man pukul 6 itam pejoh pejing luak dan dalok YFM bidayu halang anpah mauman RTM kucing yang nunana no program tam lebih ni hina limna dang anpah mau dan sayu nunap lahu dang pah pahan pah lo kenap itam lim malang tak pilih radio kayan jadi jibakeh norepa jadi ji ubung ngaban telok pah lo pah pahan kenap dan ala dengar halangan kalau bara ya itam pejoh kelarah tam kelenghi ji lagu lang kenan rosena urai lagu menglalek ngabahok.

0: Rindok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
1: Benar tu kita. Jumlah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, bah kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini je lah kita rasa sesuai.
0: Bahajulah kita.
1: Jumlah kita kibarkan jalur gemilang.
2: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.
3: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 12 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.
4: Okey, peljauh kelarah tam peji dahin Radio Kayan Mir FM ngejeloh segmen PDK tam lebih ni peji dahin kelo dan dengah kelo bake-bake. Dang bara dengah menakui lang teh hakunti ini ngejeloh live Facebook tam HPS Radio Kayan engkelo bara ke nonok tok agak lundau hangavan kelo jakani nun hadui kelo lebih ni ka hui nak mengkelo alang teh halida telok ka nun repatenya dui jakani ka mengkelo alang teh banget lah ya bin hagana dalok bake telok lang teh banget anina tangan jak kelang hi Radio Kayan ni lah. Okay, maksud kena manitam leh malang upili Radio Kayan. Jadi jubung apan telok pahlaw papan kenap telok putung-putung daw. Ya, tini aku sendiri tam te nyinang te johlun kio daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak ke hati jarun dara telok daw tua. Doni hatang dopat na. Doni do dua plus saya do bulan saya jih mahdi an kio taga lebih ni an kio sang te bahuy belarik jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Onan malam na an kio sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Jima ke pelupitan de bulan saya hati do telok jima angkio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahui blare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho onan malam angkio sengusan pelan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik loka depan 20 de bulan saya ngawi telo nyinang tak lem bulan saya ani wi kelapan di tuana telo uteh tang ulalo nah kebunang bulan dah saya ani antelo anau den sayu laho dan ajih ma depan an kio sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lebi bahui blare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio sang taga si te usan anah lasu dau jarun telo dau ni an kio te hang 24 darjah celsius sateng 34 darjah celsius. Lehlo jarun telok daun ni an kio sang tek bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalah hudik putung-putung daun. Yang lundana, kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Hinok to pengaban telok tek halam daleh Sarawak ni gina hitam lim labatung alang mage, kena palang melud, hin Tuhan memberkati. Hitam lim tek alam hadui alang antelok nado ni. Wina mengkelok alang nyadui ha, ida lasuk dao ya. Pihana mentelok alang teh halida, mentelok alang anauma ka, menghadau dui atak lang sukup. Dan lawa wi telok, wi nundi ngelidam-ngelidam nang akan hak dike tenang larah jaki mang telok nang ayat tua sang pak uha duit telok ti ya apa kahum lo hadui telok ti ke bi batong telok ni perlu lo ka kelarah te alam hadui lang antelok nati. Okey, tam pejah kelarah tamlaan kelenghi ji lagu alang kenan bahalan tigang dahi menohanan ake kelenghi ji lagu laan ampain telok pejah peji ta alam na program sangun lebih tam lebih ni hawi lang kurik menadi tam pejah peji kelenghi dahun amai tam kesele jok ing jok ihati marung tamu jualan amal gereja BM Kasih Karunia duman 2026 ni. Okey, gina menitam lim dan sukung hadui alang ananau te ujung migu ni hati 22 dua de bulan saya donam matoh menjima atang pukun 4 lebih norepa hateng ketalang anda lok juan te alam tamu atipah kan impa. Okey, pihak-pihak peji tolong te alam hadui huina te alam hadui gereja lang anak te alam daleh tam. Ya ji lagu ni antuju mengkelok bake-bake halang te alam anau telah lahu lagu pelipang ni ji lagu pelihaya ni angina nyukundau lah te alam anau telah ti.

0: Hentam, awi ha haman deriva kelita dan pekalui jaki dahin nak dahin telok perlu sukup tudu tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Klenghina, Radio Kayan, Miri FM. Lasan ngawantam, Pak.

0: Terhina video kayan putong-putong do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngapi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John O.
1: Ya, saya lebih man itam lim. Jadi terima kasih man DJ Liban dalam mabay akoy na pagijaki dalam program sangun dewi daun. Jadi akoy mau kili gereja talo BM Kasih Kurnia. Mula balat untuk G-activity yang kalau na dalam minggu ni. Nanti tamu jualan. Alang ang tutak tam lah kan ni. Bialike anjuran dalam pelayanan bapak. Lain kerjasama man dalam PW, dalam PKK dan dalam pemuda-pemudi. Jadi, okey luk meruntuk latar belakang gereja kalau ni. Nanti gereja ni permaih ni kah dalam ataupun dalam kawasan sublot Desa Muruni anilah bulu paduman kalau dekat inilah ataupun wujud di kelompok ini gereja penuh negara ini hitam pejam hitam malang siwa bangunan ini dalam kehumlahan keperluan yang ada dalam tengah nah di ataupun aktiviti ini tapi tepita siwa tepe hubung-hubung hitam perlu. Jadi dalam penutup ke ada haji hadui tam gereja kan ni na kadun ni tam peselewai kalau usah ud gereja te kita menalih te kita menalih dalam gereja masing-masing dalam cara lang daplan hati mungkin te jualan-jualan secara kecil-kecilan lah. Jadi apan kalau sengnana ni hati ha latan ataupun hawang gereja ke te belan layu ha senang matang-matang barang main gereja te kati dahilah ho mulai dah nai anak pak nak eh. Jadi nan awan kalau nak nadi jadi hitam nai nak ke jute ke location udah dalam surat tem di korek yang sudah jemputan. Ayuh korek mana ada sih kini program tahunan lah dan bimbang tem nak ke ya bila tek keperluan bi adak tek ke alang cara-cara alang anda ud minggu pedung ud bulan pedung nanti planan ji planan nanti jemput ke dalam mudah-mudi ataupun dalam PKK dapat komibu. Okey, jadi elang ngadap akhirat ini jam 3 jam jam tu ke lulim kata lang antam juan nanti malai nanti lah. Ay, lapi tam hakas saya tam lah tamu ni kaum pilihan bi wajaran Tuhan lah bila lo ni tengayat dap men o kata lang antam na malai kaya syak lah barang siam tu syak kuri-kuri apa nanti syak pasan ni bi apa ni tam ngadap menju di gereja tiga naik kita paham adang isap dia adang te laho adang te te nawi tapi tapi uro ni te pelaho wi jemto lakui pada Allah dan hole pa jituk na lang angap ni rati ni win lalo ni kita kau malang le malam ting ni pa jadi mengalai lah te lo masik te lo masik menang dan han ni pa ji tim dalo te ngejala te lo masik sepat atau masik terpiare jadi aku ngilang lagi bandar ni malam dayong hom kerja udah lo nyihai. Jadi kui paran ore hilang una sudah kai pun bian jadi ku kuma mereka bin uan ro ni hai sediaan saya melankan masih hai masih ni bin te dalo geri terong ro ni pa hoklang hong ro tam de ana lo lang an dalo juan na jadi ngam lanan masak si hai dahin terong sam ko ra de jadi marung cara dalo juan nak kadang kita pakai kupon kai dalam lain nanti. Jadi orang ngelap agnira lah ho. Bila tambah ngajur activity dekat ni ada perlu lan ke kos na. Dekat kos na bi dalo jatuh kos apa ngajur ni aman pa dalo pat mai luno tu ke lo buku na ke. Amin ja musang sing gereja lale. Dalo mau peluang ban hi jemaat alang sau kenap menyumbang ayo alam barang ayo palam dapi alam kalam lunta. Jadi jahat tu tu ke kaum. Jadi langka dalam masa dalam nak persiapan ke tak jaga jemaah dalam mabdang mapang haba limpang sindrok pang tak jaga telo ibu anak ke modal barang dahin lan ke dalgala telo ibu ni nak nak tamin dan cara kos sendiri nanti so artinya si ke telo pun kos lalek man yang tung ngabahat gereja ke abin hajaka tagano ni dang telan kalang hipun masik nanti gua nalai kurikan man adik. Ati pa di sumbangan menjemaat katil ho dalo ay jam tok dalo tay nyalokan kun kanan dikay di sumbangan katil. Jadi nalalang marong tatatilan. Jadi nuna tok cara mele na ay kun man ali ada ang pakai kupon ha. Staka dan ini lim-lim kupon na lang an perin lega sa 1500. Jadi tebal gereja an oklot tu tebal 5 tu inangayan gereja katil. Bilim gereja lang an kupon ni te 24 gereja lah. Bi 23 kalau confirm beli kupon nanti bi TG ke bara lain seolah kena takung hidahun dalok ni bin bara dalok menyumbang tu lah kira lah pas naik dalok menyumbang tu lah atung dalok pihak dalok beli kupon lah katipa. Jadi anak-anak lim kupon lah an pakai jadi si pada jemaat ni sang makina punan hak beh tu asang beli ke beli pada lah oh. So jemaat dap u beli je 1200 tu kupon anan bin si kalau galak dah sang pakai cash na je kat dia bin bahi lah yang pun kupon lawa. So lang kupon dalam ala anu nak. Oi lah oi pa abin hadui areh ana beh alan re. Hi hi tu akan lai dalo nyangai kada beli kada lang kedap dah ti. Mi si pecah sedang larang oh si te kupon sidang si pedang kuman mana na bin yang tiket dan ne menyokong pacil ho. Ya, balik ke nuni adang teka sayuna jadi nuna tuk jualan nama lah ni dang geri hubungan sesama itam di sama jemaat. Aku permana nuni lipa bin budaya saling membantu dan kerjasama ni ke lah kan alang mengerat hubungan tam jemaat dah di kebanyakan gereja. Lalu gereja apa lah jadi jirakan yang aktif dalam pembangunan komuniti lain masa yang sama pakai dan energi itu kalau menunjukkan halam tam ke Tuhan melalui pelayanan yang tulan ni kalau tam nano ni. Jadi alam keadaan alam nuni alam hadir alam nuni perahu tepe kuli-kuli itu kalau kita tam alam tam nak persiapan. Jadi alam dalam nak persiapan ni lah pakai am tepe jin dalam kita kelanji itu kalau sayu lelan alam timbul dalam masa dalam nak persiapan ni. Jadi haud dalam ahli juga ahli EJK nan memain peranan masing-masing. Usite dah melak, usite dah menolak dek, usite dah petapan ni. Piah tu kerja sama ada. Nah, abis dah ngenap tek target dari ke, ya berjaya. Jadi melalui persiapan aktiviti ni lah, tek na semangat rela berkorban. Haga dah ngenap mau semangat, kau ngenap korban. Abis nun, abis dah jam hadui lang nanti. Alang tanggeri hubungan sayu. Untuk budaya membantu ni tu jadi lehnya di puji ni perlu anjoh. Abin nak nentang perlu menjoh nak. Abin pelalui teru ni lah waktu tadi ni. Abin melalui penglibatan dan nah di ni terbentuk lan masyarakat atau jemaah dalam saling mengasihi ke. Pahlam pedang tam. Sektam darah ampe sok bi teka dap nak jadi tiga dunia ke pergi ni tam tenar rasa prihatin tenar rasa bertanggungjawab tam saling membantu ikut mana ada saling melengkapi dan saling menguat jiran jika jadi hak kita nangat dan nyawa tam paan mampu persekutuan tam dan ji ya kesatuan tam bantuan. Jadi harapan kalau menikah melanggai lepak dia ni kalau genah ja melalui kehadiran telok lim mengerat persekutuan telok persekutuan tamlim dahil memperkukuhkan hubungan sesama jemaat dalam kita gereja dalam di gereja kami paksi utam ni pak so ni di masa terutama paksi. Jadi dahun kalau atau message kalau menika maupun kalau harinta jemaat dalam gereja dalam menyokong kalau mengucapkan kaum-kaum saya kenap dan terima kasih man gereja lang menyokong lah jadi lampa telah amdang ala kupon tilim kabin hitam pia-pia lim kitam ni take commitment bi terima kasih lah kuri palang an kelola tiket TG tak kalau menyokong hadu hitam lim alang bayar loh ke harapan kalau sebagai pengajar program ni kejayaan lah jadi kalau perlu jam kalau mencapai hasil alang kenap kalau alang alang target kalau tiket jadi nunan alang kalau harapan kalau tiket tata tinan jadi lahu keluar anak ke dia memenuhi sasaran yang ditetapkan dan tenaga sokongan sambutan jemaat-jemaat dalam habis dan menggalakkan semangat kerjasama ekorikman ahli jadi lahu wujudnya suasana meriah kan dan homani teh hantam jadi harapan telah agar kerjaan program ini menjadi bentuk pelayanan dan berkat man bidig yahab be. Jadi anan lang bedok dahok marong tamu alang ang gereja mi embassy kurnia nani. Jadi jamulan lang sebagai pihak gereja kui mau kaum terima kasih madlim gereja lang mau kerjasama di sokongan dahin membantu secara kupon nanti lang pihak jika telang daok kesempatan lega balang atau bila tambahan kerajaan ke bita tak nak dalam sokongan keluar tiran berat ya menjadi G plan dan telok lim. Jadi terima kasih men kita malang oh respon jadi ingin telok besok te dan dalam tim mentukun panjih mago lah dapat mentuitan ke bulan bi bahi batum kui am tanya kanan ke win te meeting apa kui jimanan ya dah kalau ngayal lo aku bagi pihak gereja Ikorikman Ali kau terima kasih wanita malang o menyokong melalui kupon lain dari bin lahu man dalo ali majlis gereja alang terkait lan penjiri dalo jatuh kuasa penganjur dan lebih nak mendawa pasta lang paan peji maok dorongan maok bimbingan mendalo tentang hadir ini panoli sayu kadang lan harapan kalau kadang kalau percaya lah lampir telok 4 jam hasil ke bi hilang ju respon hincedakan PK malang menyokong ayo pada lalang ngadui cukup memberancangkan dahin memenuhi sasaran alang alang kalau tetapkan telahu dan sokongan sebutan jemaat-jemaat alang habbe alang sangat-sangat menggalak alang maok dorongan maok semangat men kalau alang sebagai gereja alang daop telahu kalau apa balasio kenap kawin kalau paan lan pekalokannya ke bi paan kadalo alang pemimpin ni cangayat puboh jemaat jadi jangulaan terima kasih men itam alang nyari peji jadi kalau pelaho ite gereja-gereja be langsung nah di pelaho dan kalau sentiasa menyokong dan pia-pia sembahyang te hadi lang luti jadi nulana ke lu pelaho terima kasih jangulaan Tuhan memberkati.
2: Kuih Rutnga Pelahina Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
4: Halo, aku Devan.
5: Hai, aku Daniel Ding.
6: Hello.
7: Aku Usun.
5: Usia hadal hong man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cayok Radio Kayan, all the best.

Okey, dan je lagu alang kanan Bobby Laing. Lagu alang kumak peji sayu piah pepeju gerita hitam tepala pukun telok 46 minit tak lebih. Saya lebih senglarah aman adi tam upeji tak dalam program sanggun lebih kelenghi dahu namai konselor Jok Ing ihati marung tamu jualan amal alang sang ana te 22 da bulan saya ani hati anjuran gereja BM Kasih Karunia alang teha permai jaya ya. Okey, ngina pesuk te donan menghadau peji tak alam te nyinang nurepa te suping keren hadi ke awi dangke te lokan hanga ban telok kuman ngedau ka jadi lim ka hajakanan abin awi lang kuren na mai jok man adi ya bara te dalo alang ute na nasihai sihai masik de hilang una na dah ka lang hipun nurepa bi sihai nan kuren adi kita. Okey, menghadau peji tak alam tamu jalan amal gereja BM Kasih Karunia 22 ada bulan saya Anin A. Ya, kerana ini aku sendiri telah pejuh peji dalam program ta mihati program Long Do Ani Alam Sejarah. Ya, telah nyenang long alang jadi dalam daleh tam. Wina dalam daleh tam Sarawak kehati ji tuk alang jadi teguh pulau saya ada bulan saya aduman puluh pitan pitan puluh ji. Yati kulam ngapa nyatung hak bintulu oh halum hadui nana dahin oh dang an pakai kenan kelunan bangu. Ya doni dalam duman pelupitan pitam pelu ji tino dah alang teh hak bintulu terima ji. Angavan pekluan norepa ngavan hatedu tenyatung alang udara andah pidah-pidah tegu projek na kulam ngavan nyatung alang belegah telok juta ligit udang an pahlum hadui nana. Tino ubung ani ihati hate dua kulam ngavan nyatung hati ji men kelunan aya dehinjil an ke ihati mendahanyam beh men ohanan ke tepa ngavan dah ngalui jaban dehin ho upis ngavan dah alang mano hadui te alam kulam norepa te ngavan kulam ani ana ihati bahji Dewan Sorah Bintulu. Okey, te alam hadui negerang ngavan uma ngavan hati nyatung ani. Ani naji tada tengayat pelita te alam sedia prasana rana norepa ngavan te pekluan. Alang sayu man kelunan alang teh hak bintulu beh man ohanan ke anina ji ngavan alang ana dah alang teh palang ngavan anan hati naji ju barik norepa ji gaya urip palang maget dahin mage ya hati ganjeloh ji keluan hati nyatung dan lahu ni ke nyukung teh jo pembangunan sosial dahin rekreasi alang teh hak bintulu. Okey, nanti long norepa ji tok alang jadi te alam adaleh tam Sarawak ki hati teguh pulau saya de bulan saya duman puluh pitan pitan puluh ji. Yang don long do ni alam sejarah alang jadi te alam daleh tam jima pia-pia kelengi segmen do ni alam sejarah ngejelo program Radio Kayan Mira FM mi hati segmen PDK peji dah kelo alang anak pah mau te pukun telok 45 minit putung lebih. Okey, tinilah aku kena bara hati dengah norepa ji program lah halang ana te alam daleh tamiri ni hati program vaksinasi anti rabies metok microchip dahin na lisin aso alang sang ana ha tamanawa miri 22 dahin 23 de bulan saya ni hati donam dahin do migu na mato man pukun pitan jihma atang pukun 4 lebih mentelo alang hipun aso anak ke ja te ala vaksin anti rabies menaso telo tin ore pategri aso telo nusuk vaksin anti rabies ani mentuk microchip na dahin lahu mengkelo alang ampayan men aso klo alang ampayan te lisin tenah na lisin na aso telo ti jaka anin alho. Okey, we telo geri aso telo te ala vaksin anti rabies ani aso ati iha mesti telok bulan te hujung nusiha mali norepa nusiha mo anak na dahin lahu an sedia kat IC telok lahu tegu telok te geria sok telok ti ala vaksin anti rabies. Ya nana ji program lahu halang anano te ujung migu ni hati 22 dahin 23 de bulan saya ha taman awam miri hati program vaksinasi anti rabies microchip dahin na lisin aso. Tam pejok larah tam aku sampai pantelok teji lagu Indonesia hati lagu alangkumak aku yang terluka. Metelok lima hari dah kayaan Miri FM.

0: Ayau yau nah lasu landau jaru nan ni. Pedung kete tu ata.
1: Jandang kanya-kanya biata ni. Vitaminan umegang dah ini ata.
0: Ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ni di.
1: Jandang selawan tegau taga.
2: Biata lawan lagi tegu taga.

Okey, kerana ni pukul telok 54 minit lebih. Saya lebih sang larah mentelok alang maring peji dahin radio kayan Mir FM. Hidup tak pengaban telok te jaka ni. Ha, pihak nak mentelok alang te alam manau telok ka. Mentelok alang te alam amin telok ka. Norepah mina te alang te hangga banyak duit lah ya. Ya, mau saya lebih man Priscilla Patrick, Molly Paya, Pidawan, Laki Ajang, John Mang Taman Dominic, Bersikah Du, Joking Jok, Amin Jok ni. Ibi B, dahin as Fian Mahyus alang tak peji dahin telok lebih ni dahin tak leading Facebook telok lebih ni lah oh nyarin telok my John ni John Mang Taman Dominic ni hai habara selebih DJ kena tinan ya selebih lah oh dan apa man harin telok Elis Lupang selebih DJ kena Pidawan lah oh selebih DJ Levan habung laan lebih ni dan dengah DJ kena sayu kedengah aku ilang teh konti ni dan dengah kelok lah ya nginah magih paan dahin ni habara tini nainah nubu urusan dahik lebih ni DJ kena ya meran lebak hamuk ini kena tinan awi ha ko mamuk ti anu dia nyabat berhamuk apa jaka telo kati memang nyabat luhap norepa ketalang deng nebing ya ti bin jaka taga anu ni itam anake ja am nutung norepa nyabat sebarang ya wina tek ngaban alang kapan loh lisun nate jerbu alang kenan daleh baji alang ne kira ne an ne kenan nadang di tipa ne pala daleh tam Sarawak ni angina telok alang te hagaban alang jerbu kapan loh nutike mang sebente pekeluan hawang ti pi anak mentelok alang hagan nak jogging jaka lebih daulah ho jaka jerbu nu ni antelok ketak ke jaki aktiviti norepa hadui-hadui pelasu batong telok tike jasi telok paan maget paan mage dalam hadui-hadui lang antelok na putung-putung daulah ho ya hari antelok Delian once lah ho tene peji dah antelok lebih ni habara selebih DJ kena ya selebih lah ho menikah Delian. Nuna pelahu mengkelo bake-bake halang teh hau maru amenai pakai pidoh ta nginah kelo pelahu paan tubuh age jaga age we nak mengkelo alang su men klinik su menuma perhati awi telo te am sayudoh ke an baraka dah umaru we nak dah tu kapung telo ka jadah jam pelamana te maten telo te geri telo akai ubat ha klinik alang jelang beh ngapan telo ti. Ya, menuah din ai tam pejah peji te alam program ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam hati dahun premier tam Sarawak te joh miri sang jadi piah Shanghai China China kurina tini ya eh menuah dan ake telok pejah peji te alam program age hati pukul 40 minit lebih ni na biar pan telok pejah peji te alam program ngelarah jaki kelenghi ji lagu alang kenan dia nan ini lagu alang kuma aku ingin pihak mentelok lim hari dia kaya Miri FM.

0: kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerjaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sidak dalam kubur pun senang, sidak dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Nunan nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM. Online radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Okey, nanti tam peji kelanghi dahun kelunan ayak lang mayak dah letam hati premier tam Sarawak ngejeloh segmen ngelarah jaki ha Radio Kayan Miri FM. Ya, tini aku sang bara tejoh program alang anano te alam migu ni lahu hati program nai nemuai berami 2026 alang ena Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Baha Sungai Asap Belaga ya. Dahin lahu ke tejoh program Malang Anano ni yati matoh men 20 ji de bulan atang 20 telok de bulan saya duman 2026 dahin te malam alang bayak loh te dah alang penyanyi alang sangte pahapan gelunan manggu jaka ni dahin lahu jarun telok daw ni ke kehum keluan norepa program Malang U Andalo Atun Anano te Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Baha Sungai Asap Belaga ni di okey te hang arti di salang day papan kelunan dan mereka tay belagu jaka malam malang bayar loh hati harintam harusena urai membeh telok kayan onengke juli jengan membeh harintam hiva penan kesi Roslina Bilung hati artis Kenya Wardrock artis Ivan Rosie Mila artis Bidayu dahin Gabriel Mawat artis Iban Ho. Okey, teji lah oh, ihati ji pemain sape 22 duman umbunna ihati Adrian Anyi Robert alang sang te papan kelunan bangu lah oh, te malam alang bayak loh nen alang matoh man pukul 6 lebih atang pukul 10 malam. Telok alang jelang te pala Uma Baha Sungai Asap Belaga norepa Uma Bakah ken balai depa telok dang te nepa program nai nemuai birami 2026 alang matoh 20 ji atang 22 de bulan saya duman 2026 ni. Okay, anan hati tejo program RTM ni ya. Dahin teji lah hati dah bara lang naiman Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS. Ani hati marung Sarawak Kenyah Cultural Festival KSKCF 2026 alangsang andalo ano matoh manji atang pat de bulan pitan ni hati ha Pusat Kebudayaan Forum Miri Pena Amerita malang teh Miri ke dang tenyukung hadui nerepah keluan alang andalo na jarundara padau nin hati ha Uma Forum ha Miri di nerepah beh Uma Perhaya Miri di Okey, kahumkah keluan-keluan alang u anatun norepa kliah lahu te petading-petading alang u andaha atun anna te alam padau ni lahu deh lahu te dalo alang nahadusu norepa halang nahadu dagang lahu te te bejuan jaka ni na. Okey, te alam te hang main norepa kliah alang anna ihati petading bun sipag. No nampak lahu te dahat nasukan rakyat, petading asing di, petading ngejala, te pelahu dahat na perarakan pakai klien asen, dahin dapur warisan, te dahat na demonstrasi paksa penguman asen lahu, mentelo nyam doh nyam ake, norepa mentelo alang nyam korek, mentelo alang hipun anak nyam ke, dang telo te geri anak telo te nyineng keluan alang ena jaka nina, ihati marung, Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026 Matoh G Atang 4 de bulan Pitan Duman 2026 ha Pusat Konven Pusat Kebudayaan Forum Miri. Okey, menoh nin ai tam peja-peji ta alam segmen age bi ampaian segmen age ni ke aku sampa pan telo te ji lagu alang kenan jirin apa ste jirin baya ai hati lagu alang kuma kenap mawa deh na ngejelo segmen age tam lewe ni aku sanggeri telo klenghi info marung ipa ngeluwang deh na langgeri dore palang barat te jo info ipa ngeluwang ani ya ti misi Julia Aran men umaprah dore pa men klinik age tudan Permai Jaya.

0: Peji Kelangi segmen akhir Hak Radio Kayan Miri FM.
1: Maok selamat lebih, salam sejahtera dahin salam Malaysia Madani. Selamat pepsuk ngelua menlim alang Kelangi Radio RTM awi jakaani. Akui Puan Julia Aran, pembantu pembedahan pergigian menklinik pergigian Tudan. Dan ni aku sang naklung marung agi ipa dahin alamba. Iha ti ipa ngeluang. Ngejeloh kempen pelsa ipa jihangun jiduman pepsis atau alang paling senang tam ingat iha na ingat dau kanak ingat pelsa ipa. Jam kelok ya. Nio haji kajian man National Oral Health Survey for Children for School Children 2020. Tek telok man puluh leong dah nyam sekolah umun puluh dua duman uh tek gak ipan ngeluang. Nurepah man dah alang dekaya puluh tusu man dua puluh leong pah hiput ipan ngeluang. Kenun nanti ipan ngeluang. Ipan ngeluang ihak nah jitasa marong kelaung ipan kenanji naan bakteria atau kuto. Kuto anih nah alang seng na gula menalam penguman alang entamala putung dau jadi asid. Alang sang petasa ipa atang hak jadi ngeluang. Luang ta ipa ani aring na jadi kenanji lapisan plak atau tae ipa alang leket ta ipan. Ani nah ngawan kuto bakteria nan melok. Tegu bakteria anan peklat dahing gula asid sang jadi. Asid ani nah alang sang metek lapisan hawang ta ipan alang angkuma animal. Menuh animalanan sak-sak tai nyipi. Lapisan alang kedua ipan tam alang ankuma dentin pah sengga. Ipan sang rasa malin jaka anan. Tegur ruanganan tai tabah daraya atang sang tai gak uhat alam ipa pa. Tinanah tulanah perah noh ipa ujung nak sang nai betung atang ngelana tek sin ipan. Kenan nun tawit nak ipan tam tai ngeluang. Tini aku sengbara tapi talang dekaya ihak nah kenan penguman alang entam kuman putung dau katana awi hitam kuman kek-kek ke kue-kue atak mih dahin atak alang tek ges dahin kahum naan gula lebih nak awi musuh ipa menuhala penguman alang nunan penguman nuni entam kuma kariogenik. Alang sayo na, sayo mili penguman nalang kariogenik awi jam keju atau cheese, tamala buah-buah, susu dahin atak tua. Atak tua ni penting lan, awin kenan nak nah iwah tam sang naik ngahum. Awin kenan iwah ni nah alang nyekang ipak sang teh, sang hipun pelak dahin asid. Nunok sang jaga agi ipak, tok anina kami manupis age ipa paan paanangan jamu sui pa amnuno dua hangun jidau ya ti tepala tudu malam dahin maun jehima ani janyekang ipa jadi ngeluang tegu mili ubat pusi pa lahu mesti mili alang te Florida halamna awi men ohanan lahu sayu pakai floss jadang ngemang te hang hang ipan alang emdang an pusi pa atang. Jai tam jam, ipa alang luwang ani usiha petula tada nak menaring ya sang luwang. Usi te perah nak na itam am jam. Ya kah perlu te pala klinik ipa ja pesa ipa ja jam kenun alang perlu anak. Gaya rawatan alang seng an kami menupis ipa na bergantung dahin nuno gaya perah ipa anan. Awi jam tuk, rawatan pencegahan sang enna sapuan Florida. Awi hang lubang ipa alang maring matoh ana sang enna visa silen. Awi ipa anan ung lubang anih perlu annapen. Awin lapisan dentin uga. Awi lubang anan uga lapisan ketelok rawatan alang perlu ihana rawatan akar gigi ataupun RCT. Awi lubang anan uga kaya aya atang tasa bentuk kelaung ipa rawatan alang perlu ihana na crown atau sarong ipa. Lampai lo awi ipa anan atak amdang an selamat laan uri ipa anan sang anubit. Kahu malang kuma ipa emperah iha ay paalang sihat, binus iha alang lana. Luwang tay paani usiha tula prah manaring na. Balay kuma, awi prah ipa ipa perlu anubit, anipah sala. Alang lana, kahum naan rawatan na langdang anna jay paanan selamat. Balay pa kuma, ipa dah nyam ataupun gigi susu nan usiha penting. Gigi susu penting, awin anina jaha matap ngawan ipan maring anan nemusang. Adangan antuana lungkui marung ipa ay jam doon ni aku inangan itam lim jate pesa ipa at least ji hangun jiruman dahin musu ipa dua hangun di daw aku alah wahan ni maok terima kasih lan man kelo alang kelengi dahin repa man kedalo alang RTM ni awin meko hawa dahin peluang ni man aku naik petira ok marung lung pihak lebih ni baiklah aku maok saya kenap dahin Tuhan memberkati.
0: Dunanah itam upeji te alam segmen ageh. Segmen ageh anpang mau hak Radio Kayan Miri FM.
2: Panopiwe pedah te alam. Plihe sayu aseng timah lale. Kalau man

0: pihak rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kaya Nepji Ita.
1: Okey, dan ini tambah peji tak dalam program ageh, dahin program ageh dengan tam kelengi tak jakak lang pihalan minggu mari ngati hati pukul 40 minit ngejeloh segmen ageh alang anpa mau putung dua-dua ha, Radio Kaya Miri FM. Okey, ini teji dah bara marung kipin dermadha ni tino dalok pustaka negeri Sarawak Miri sangmano kipin dermadha suku tahun ketiga 2026 tak don nama ni hati Eka Hesi, ane o donam migo areh dia langan ni ya. Eka Hesi, sini jadi anandi. Okey, mau saya kena mengkalau lim bagai halang te paan peji dahin Radio Kayan Mir FM. Halang te ne bara dengah ngejeloh leading Facebook telo lahu. Harin telo pidawan ya barat ini akai lagu dup dup dup alang kenan denan ini. Saya kena DJ Livan kena ya. Saya kena lahu menikah pidawan aku dak dup dup dup anan ya. Dan menuhanin a bukun pa junang lebih itam peji-peji te alam dengan lebih alang anpah mau man Radio Kayan Mir FM. Mau saya kena man kelo alang te kelenghi man umaru lahu man telangusan hudik man telo alang te ha belaga ha asap ha tubau inok tapa ha lepas senaya biar nak man telo alang te ha kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dan nampal ho sematan alang dan kelenghi radio ngejelo frekuensi FM G kusung 6.G dan FM G kusung G point tusu yang pantang pejah peji tak alam dengar lebih aku sampai pantelok teji lagu alang kenan Edward ni pak lagu alang kumak tak ada halam mentelok lim hari dia kayaan Miri FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: lebih ke oh. Ku payang lebih boleh. Gak hurut halong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Pak FM. Pergi tinggalok.
1: Okey, menadi tamu penjita alam dengan lebih dahin dengan lebih dengan antam kelenghi te jaka alam pialaan lebih jima ngejelo segmen PDK hak radio kayaan Miri FM. Ya, saya lebih man apeng Michael ya bara selebih DJ lasu landau ha long laput ni kena tinan ya. Ya, mau segenap menika abang Michael alang te bara dengah man long laput amanita ma lebih ani. Nono tok aman ngapan kalau alang habe kalau alang te ha telangusan hudik tim nya nono pelahu man alam aka patah ka norepa man telo alang te ha belaga hasap na pepe aku si dengah ya kalau alang te ha pasen tamu asap nun dengah kalau hainan. Okey, dang bara dengah manakui lang teh ha konti ngejeloh live Facebook ha page Radio Kayan. Kerani aku sendiri telok pejoh pelalo te alam program tam nyati ha program dengah husun tanah norepa dengah menhawang dale. Dengah alang unak loh yati ji dengah ban Indonesia tino tusa tanah tegen alang pasakah hayana yati te magnitude 5.1 saya skala Richter alang jadi ha selatan Sumatera pukul 2 minit lebih anidi dah jabatan meteorologi ngejeloh dah bara alang ante ha Facebook kuma tino tanah tegen ani te pusatna yati koordinat 0.1 saya darjah selatan dahin pitan plus saya poin telok darjah timur dahin dalam nak ke ihati te tatah ngavan 4 kilometer tino asu nak ihati ji atuh 2 kilometer barat daud barat laut men Siberut Indonesia marung tok ani ke nusi ke te nunun dahok lawat te jo tsunami yang jadi te daleh tam Malaysia. Okey, dan ci tengah halang guna loh witam kelenghi dengah te alam kuri-kuri bulan ani komlan tusah tanah tegan yang jadi te alam usun tanah ni ya. Pala dengah halang kedua ihati dengah men Belgium ihati men de den de monde Belgium tak saya laung dah halang nyadui haji kilang dan dah nyadui noma ni kurik awin tak dah ngalek tanah lupa dahin dalok ani di dalok kelunan saya laung ani di tak pesuk sin seling dahin lho jongkong amat alang belegah pitan juta pound sterling awin lagi ta Malaysia ke ihati 42.3 juta lagi ta Malaysia hak Belgium hati dua minggu mari minggu areh di nunan kurin dah pihalang tek kuasa barah tek joh dengah ni. Okey, amat alang an pesuk ha ida ji uma alang alam dah nun di dah nasa uma nan awin dah sang awi tek alam dah hentam di kek renovet kurin tam di pa renovet uma nan dahin ngavan uma ni kek tek ha den der monde ihati kio-kio 30 kilometer barat daya ha Brussels. Menu dalam pesuk amat dahin sin selingan ini. Tino dah nyam sekolah. Alang nyadui 9. Dalam ni nyam sekolah pa ni alang nyadui jaka sekolah tiket. Tino dalam nyadui ihati hangawan dahana umat. Dan teji alang mendalo ihati Kobe Filiparana. Ihalang bara dahalang hipun tananan dan lahu pelalo te baratuk ane man pulis. Filip bara tino iha pesuk amat ane di tegu iha nahadui te ngabananan minah ha ngalek tanah tike abin dah nasa umah tipa ngalem ha ngalek tike pesuk ni ha sin seling dahin jongkong amat anan di. Okey, ketua daerah polis Dender Monde ni yati Patrick Face ihak bara tino harta karun ni pa daven alang andalok pesok ni kio-kio 40 jongkong amat anandi dahin te sin seling amat ani ke yati 4000 lim sin seling amat alang an pesok dahin alang an hok te ida ji uma kilang ni kilang biar pehati alang udara. Okey, bintah senang luar uma ni dike hadah te pesuk ke daban ni di haida tanah te. Aiki nona ni tan peji te alam dengah menawang daleh dehin dengah wang daleh dan antam klenghi te jaka lang pial an lebih jima ngajelo program tam yati program dengah husun tanah hari dia kayan Miri FM. Pejo peji telok klenghi ji sketsa ring yati sketsa paan lavate back telok nurepa daven telok tegut telok te musang hak ngavan klunan bangu.

0: Itu dia bukan pahal bong tu ni. Nak pergi kat test kah?
1: Bah, orang non ini melek nan.
0: Jankah orang non tak ke ok macam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini imbek kena mengmelak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat nak menikah ya.
0: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku ya lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusik ajam kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
0: Sayuka, asam tusah kenap? Kan ke kelunan lebak tini? Nah, tukai tukai ini saya berapa harga? Apa?
2: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tae abin hadui jiak dan tubuh usi mili jaka dahin ngavan.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tegu dah awi jam tok nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan lo marung tok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni telem dale-dale ya.
4: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
5: Okey, malam tu seminit lah. Telok santai pala pukul 5 lebih. Tidak, pukul 5 lebih ni lah. Meninta malang tak hak miri. Nuk nak pelahu mentelok alang tak kelenghi. Radio Kayan ngejeloh channel Astro. Saya tu suji dahin channel tu suji kusung hak My TV. Itam peja-peji dahin tali dia kenyah. Tak ateng pukul 6 lebih ni lah. Bih menita malang tak hak kucing. Samarahan, serian, lunduk, bau, sematan. Nuk nak pelahu menita malang tak peji dahin ngejeloh RTM klik dahin hak Facebook Live hak page Radio Kayan. Itam peja-peji teh atang pukul 6 lebih pukul 5 anin a lenghi dengan lebih lang ampah mauman amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur ya. Ya mentelo alang kelenghi atang pukul 5 lebih ni ngada peji dahik peji ngejeloh live Facebook narepa ngejeloh RTM klik tam telok dang kelenghi Radio Kayan teh atang pukul 6 lebih na ya mau sekena menitam le malang paan sukung Radio Kayan inok ta pengaban telok te mentelo alang te na program ka men kelunan bangu nusi salana kelok kato na men kelok ngejeloh WhatsApp pala lubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu ane pala kalau ha kontini jadi lo kaya ne bara nun program norepa nun keluan alang saan kelok na man kelunan bangu wina tehang tam kelunan hudik telok kayan ka norepa man telok alang telem miri ni ke ha umaru kelaho nun program alang an kelok ano adang bara man kelok jasi kelok pedengah na menitam lima alang tek lenghi Radio Kayan ok mau sa lebih senglara ampain telok lenghi dengan lebih ji lagu ngapnu pengakai harin telok pidoan menadi hati lagu dup-dupan lah musuh kalang kenan dianan ini mentelok alang dang atang pukul 5 lebih ke maksud kenap jahin ngina pesuk ngeluak matoh man pukul telok atang pukul 5 lebih jima ngejeloh segmen PDK peji dahin kelok.

0: Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Terhinah video kaya putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John. Oh.

0: Oh, mu jante em na tak mentelo, na tak teh. Tamam ngau dah lo pandak una teng ne.
1: Oh, jaja seoka. Neh, nak pi am lo gutun gula ani dire. Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Tak kena ak lo te usun taganan de. Em nyendang te usun taganan, behule apa mna kriang nan.
1: No re. Ya apa je ni ni?
2: No.
0: Bai, jangan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiya tak nak nan.
1: Ngoi, alak hiya lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mau nak tak tamam kanan de, alang lalek-lalek ikam duit mih ni.
1: Dong-dong ke do?
3: Bai, naik ke dong tang orang kon itu. Lalek-lalek nan jam eh lo. Kulo nang lagi atang latan telo dah kuat de pa.
0: Karam. Nem jam hiya na meteng butol gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan de pa. Ja taman na am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure mohok gula anan.
3: Kalegah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih te. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam te mengelala dui ke telung mih.
1: Jah. Ayo kah. Ya, sendiri lah kan memang kontrol, tiba.

0: Kisah marung gula ya telo alang tek lang hir radio kayan ni nah hitam am lale matai kahum gula te alam adui telo narepa te alam penguman telo ka hadahin laho ngina hitam paan lava te joh ageh telo huina te alam penguman alang antelo ala putung putung dau.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom!

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: hati anda.
1: Okay, selebih benda tamlim, kerani tang pejoh peji dahin aji harintam, dongkui tang hiaran ka, adah meninok ka, dahin kenun hadui lang imna.
2: Hello, saya lebih, aku Carol menlung bambang ke bisnes yang akna, ati juan accessory kelita.
1: Dan ke bara kenaran kedai ka, dahin hinok ngapan kedai ka?
2: Aran kedai ku suruh ke accessory service, habo libat center, di sederet dahin dobi, di etu food court hunana.
1: Kenan leman lem accessory kelita ti kenan lang laku?
2: Kenan lem yang laku, pintat kelita, teka kami menemai alam kelita, teka kami pasang radio kelita, speaker kelita, dahin te na plat lubun kelita lah.
1: Oh, ja. Dan kabar mana kui? Ni nutuk ikan mato na bisnes accessory kelita, dahin na tintat kelita ni deh.
2: Kui start mato meminat dahin. Dahin support man family, kawan-kawan yang buka kedai. Set buka kedai alam bulan tusu, 2000 tusu.
1: Oh, dah rajak ni ke una bisnes kita ni lah.
2: Darah.
1: Okey, kerana kita kahum dan dahan na tinta kelita kita. Jadi, kalau na tinta kelita ni, ke ngio spek JPJ ke ataupun ngio pengakai dahan alang geri kelita dalam ni deh?
2: Yang ngio spek JPJ ti, kahum kan ha ngelam ngio teka yang ikut kenun customer ngelap lah. Biasa yang customer ngelap ti ngelap yang lidam mawi spek JPJ ke hu nanti tusuk puluh tu usaha lidam nak tapi ketulusan cahaya masuk iaitu lidam nak 30 yang hunan beh ketaman dua ketaman nanti ke 50 yang halak ongke dan ke hatang ajak tu lah. Tapi kebanyakan customer inang kenun dah ngenap lah, ngenap ngelidam ke, ngenap ngeospek JPJ lah.
1: Jadi adino ada hak customer ti dong milih tinta tati. Sama datik kalau bara alang ni lang sayu ke ataupun dalam sendiri lang nujan-nujok menggelot ti?
2: Teka kami bara yang sayu, ingi pedong ti, awin yang sayu ti, teka legah nak mahan lah. Bi awi ngio budget ke semua ke inang budget dah kah meteng budget dah kah tak halan lah kuri budget hang enap awi yang budget ti ke biasa tintet usik ke biasa lalek lah awi nano nuna 230 awi kelita toko kelita yang sedang-sedang tu awi MPB ke lebih mahal lah awi ngenap yang hayu lah an yang tak warranty ke teka yang pat pita-pita natang jilibu hui nuna lah ngio budget sebenarnya alam pemilihan tinta.
1: Jadi nunca promosi ha sore pa kira perancangan bisnes ka tek do alang senai we ka tanai ka sedap na bisnes te kaya ka. Jadi kedo perancangan ka.
2: Perancangan kui alam jangka ni ngelap promosi lalui media nunan YouTube, Facebook, TikTok. Alam belajar kan ni lah ho.
1: Jadi tek lo na promosi alam Facebook jaruan ni do.
2: Jaro nani si ketek kalau payan na promosi dalam Facebook lah.
1: Cuma pakai WhatsApp pun nanti lah.
2: Pakai WhatsApp, pakai kawan-kawan, nunan, dah yang bara interview sawite kawan. Rehayu di nunan ketua kalau sangat tadi lah si ketek payan atek pun na promosi dalam Facebook.
1: Okey, jah. Adalah tengaran pejidahin harintam ala tejo hadu yang nak.

Anje lagu langkanan Daniel Bampa mengejawin ya, mentelok ngejawin. Hui nak mentelok anak nyam ya, keren ni. Abi nak aku nyenang dah nyam telok ni. Abi telok duan uk tua ke yo ngejawin dah dah tenan na. Nak kasih kesing, ampe kasih duan. Abi tak duan no repa abi tak nembara dalo ya. Bi alam nuti ke telok te alam huang abin lah ho meng melai ngejawin. Abi te dah harin telok ka no repa dah alang pia hamin dah hentam ti alang kira awi nebara norepa awi dah Melayu nadi ke tegur ita ke awi hak te tok salah lang kenan ta ti ke hesi na tua mangseng ngejawin norepa mangseng am kasayu na te alam huang amin norepa te alam jabatan ka te alam anun tua organisasi te alam persatuan ka nu si sayu ta ngejawin te jiji klo nanti ke menuh nin ai tam pejapeji dah hindalo YFM Bidayo halang anpah mau man RTM Kuching jadi te habahani ke aku ingin berasa kenap mitam lim alang paan peji dah hek matoh man pukun telok lebih di atang lasi nak program Radio Kayan Miri FM lebih ni ingin pesuk ngeluak tak jakak lang habis laan ngejeloh program tam dahin lahu aku maoksa lebih senglarah mitam lim mengkelok lang paan loh tak alam hadui telok ke pelihai sayu mana hadui lang engkelok na mentelok alang tak alam mana telok jakak ni ingin atang dahin sayu pala min telok kan norepa pala hindok tuang ngaban alang antelok pala lebih ni te alam nunun tok pake ngina hitam paan barasa kena mentuhan abin ni halang paan peji dah hentam ni halang paan nyingan hitam nyingau hitam te alam hadui lang antelok na ok saya lebih senglara lagu alang bayak loh maka pelasan telok lebih ni hati je lagu alang kenan David Juman lagu alang petak nanti petira tejo halam Tuhan te alam murib tam ya saya lebih senglara Tuhan memberkati tamlim aku liban mau saya kena bye bye lagu ni antuju mengkelok limbake alang teklang hi Radio Kayan Jakarta ni.

Sebengas temuti pun-pun abar. Sarawak yang notu ratus derua pasar soan pimudah piin tipoh onuroga. Peripuluh juta ringgit abon yukat ngan aturung boris mayang agama-agama debokon di Sarawak sewaiti. Sarawak jurah nimang Pulau Jeju di Korea Selatan jadi destinasi bau saan pimudu belon e Borneo sok Kuching. Selamat gemi bisa madu kelini jemur dan abang gemi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Gudu-gudu kawasan di luar pasar di Sarawak masih biropan dua pinerak piin. Doi piin stigar onuroga. Gapi Premier Dato' Amar Douglas uga ambas sobat nang. Ogi report tenang pimudah piin lamat oboto duduk ratus dua buah pasas. Yumitia Komiti Pengurusan Bencana Negeri Sarawak detakah bigian Prati Pikara Ino. Yoh nang opis pimudah piin luar pasar Sarawak JPOP. Mesti rikas mi tindakan. Kedatuan pimudah piin dang tipoh 2 jam selepas terima pingadu. Yo tong mitiak geda plan lakah awal, sikira onu masih rogak. Sementara ino, ijan tong mok turung ngurang jerebu, daki bobok rekod indeks pencemaran udara, adin mok ditakah sihat. Yo sebeliti duduk pinggiran abah selepas majlis sorah cek bantuan dana Rumah Ibadat 2026 Fasandi di Kompleks Unifor Kuching. Dan masa di sama terpupat poin moi juta ringgit obah ngibonar saan 140 moi projek Boris Mayang agama-agama debokon di Sarawak ngirusuk bantuan dana rumah ibadat 2026 fasa ni. Dato' Amar Douglas ugah sobenang dana inoh kodak sok 30 juta ringgit debok nyukat saan pinurung ino sowa iti. Kuban 55.2 juta ringgit ia boh ngindang fasa 2 pilamat-lamat teh bulan prii. 45 ahli parlimen dua adun ia terima cek saan penerima di kawasan masing-masing. Ia teng sebaya geh penerima sepakai beranjak ino saan projek demo oboh ngibonar. Sementara projek mesti nakit obah perhati saat suka beranjak ino obah pakai dengan punuk integriti dua B tanggungjawab. Bajet 2027 yang kita buk ingin pinumpu nuduk si jaka nguat ekonomi negara, jaga pinyonang rakyat, doh nguat adok beranjak negara. Menteri Beranjak Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Sobenang, perintah menguat daya saing negara pakai nori keroja mudar ayu, nambah produktiviti, doprikas pimasang sektor strategik. Antara sektor dah buah ngin penumpu oleh semikonduktor perubah tenaga, ekonomi digital kecerdasan buatan, doh beranya Islam. Yonang perintah tong yak nambah pinggi dapat rakyat, peluang keroja depagu, doh ngerese, pinerak kos idip, san kaban doh buah niat. Bajet 2027 pakai tema Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi, ia buah peduria di parlimen dan prii onu bulan semong iti. Sarawak jurah nimang Pulau Jeju di Korea Selatan jadi destinasi bau dal aneh ia ogi bimono belon Air Borneo sok Kuching. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Sobenang ino ya buka lebih bogok peluang kroja nomi. Yonang sedua destinasi ogi pinorike jadi geopark dunia UNESCO doh Jeju. Mosoan pengiktirafan ino sementara Kuching jaka ya obah iktiraf sowa bau. Cadangan ino tong mit kira geh minat demi gatung rakyat Sarawak ya odi ki Korea Selatan. Yonang Bangkok tong destinasi dejurah obah nimang da e Borneo selepas ngibonar pimandu belon ki Jakarta da obah tajuh buran bau. Yo sebeliti dang sidang media selepas odiki forum pengetahuan Persatuan Pelancongan Asia Pasifik PATA Travel Mart 2026 di Kuching.
Duah Abar. Sarawak bukti negeri di Bogor Sumber, kungang maju duah mitkira keroja jaga abang turun jadi kodak sok plan pimasang. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebenang, abang turun mesti ketubu berjaga dan pimasang sektor industri. Teknologi bau tong biguna pakmak komut pingipuan tradisional. Yonang peluang ekonomi tong perlu obah sidia saan suaknya saat doi inya ada obah supia. Yonang dayung doh dari mesti obah kakat saat dapat jadi pingubak transformasi ino. Yosubaniti dan pitajoh simposium wanita dalam alam sekitar di Kuching. Teks pingusapi obah bahasa dak gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Doa Abang Torun Datuk Len Talif Saleh. Kira 100 naan dayung desua dan simposium ino. Dan masa sama pisua dayung dan sektor abang turun patut obah nama Nogitakah naik pimutus di ayu. Antara dan berita sektor kerja dagang institusi kerja pikarik dua komiti kerja mudar Premier nang tanggungjawab dayung biguna dan bogok masam bidang kodak saintis naik dasar naik kerja pikarik kerja dagang doh ngubak ratus. Kepimpinan inklusif idoh jokeh pasar perwakilan pak pakai pimane pengalaman doh buat pikir barah demuno. Yo nang buat pikir dayung biguna ngan anguat ratus ngurus sumber sekolah penyihat doh pimasang debinan. Pemudah derobi pagu dah selamat di kawasan luar pasar ketubu obat perhati saan penyonang ratus. Gapi Premier Datuk Amar Awang Tengah aliasan sobat nang keran sebona dendik di kawasan mesti obah perisa sebab projek debenai bitok-tok dua pimane ratus dua topat ino. Pemudah dobo sida mesti selamat dapat dobo pakai dobo dobo nangin utung duduk ratus. Yo sebeniti takkan melalui projek Dewan Kampung Merambai do Kampung Bukit Manang merapuk di Lawas. Antara perkara dua perhati oleh naik Dewan, gereja do orang simen, denyambung bori-bori ratus. Yo sebab genang pingramat pimudah karan mesti, oboh jaga amoteh kabel dobo piin, sebab dapat dedak pimudah karan tiganggu. Kroja naik orang kupua de ni poin-poin kilometer omwe ki rumah beginda do rumah linggi di Nanga Selaut Kenawit ngin utung duduk terpunik Ketua Isi Rawang ilibat kira 450 naannya. Adun gemah Anyi Janan dan Facebook sobat nang projek ino obon naik secara perikat dan program transformasi luar pasar RTP pakai beranya poro-poro ke 500 smong ribu ringgit. Sungguh pun orang ino masih pakai gravel pak pimudah ino ngin ayuh utung duduk pimono ratus. Antara ekses sekolah do penyihat baik toban luah asil pimurah. Yonang pimasang infrastruktur ino ido sijak nyaan dai orang pak buka peluang ekonomi do kakat idik beratus di luar pasar ngemah. Si cakap dengan asoan suka beranya yang obah kita buk, dengan yang nama dak paguh orang ino, sok gravel ki orang tar. Graduan Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS mesti ponai dang bogok masam bidang sabara dimunok kita buk biguna dang joman modern adin jadi pendakwah. Menteri di Opis Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hasan sobenang kroja pendakwah adin ido jokeh ponai basa kitab doh ngubak solat. Pak barang di benok tong mesti ge ponai dang teknologi maklumat, komunikasi, pengurusan doh keusahawanan. Yonang pimane agama doh pimane dunia yang ingin bogo utung duduk graduan IKMAS dibanding graduan institusi di Bokon. Yo sebeniti dan Majlis Convocation IKMAS K22 di Kuching.
Ngan ku ngomong sabar ke basa bau pun puna. Sarawak yang notu ratus dua pasal soan pimudah piin tipoh onuroga. Peri puluh juta ringgit abon yukat ngan yang atur boris mayang agama-agama dibukon di Sarawak, Sowaiti. Sarawak jurah nimang pulau Jeju di Korea Selatan jadi destinasi bau saan pimudu belon air Borneo sok Kuching. Dari si Jabah di Bonyusun dak Sharifah Au Jauyah, Wan Abdul Rahman dah menukar kang sinabau jagoi dak berasa Deni. So, section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat gemi, dua salam sejahtera.

0: Tarik Kerja
1: Nirayah Pikir
0: Samah Dengan Ami The Segment Ngancang Petik
1: YFM Bidaya
0: Gerak Pisang
2: Double J YFM Bidaya.

Ya lagu sebab sungguh lagu de so Lin Se Yesi mau menghibur to dingumi on dua semua moyih de bermoyih 2020 Arab nak ingat ribu rami ngojit lagu ino tu ya. Ya selamat gemi duduk bala pengojit Radio YFM bida yudah bala geng-geng awak. Gemi tinggal bersama dua DJ ini dan segmen ngancang petuk sepukul nom gemi nok pukul pri'i ngarom ititia. Samping kepentingan, iti seran sok YFM bidayu RTM Kuching pakai gelombang FM ni kosong nom poin ni megasok Kuching. Duh ni kosong ni poin cu megasok Serian. Ya sebab kita berhibur untuk ingat dia susun program seanda ngumi iti. Kau dah dibiasa na pukul 6.30 ngumi ogi abar pakai Sina Biata. Pukul 9.45 ngomi atau ya sama-sama ngojit Beast on Air. Pukul juga ngaram abar pakai Sina buka rasa dong. Lepas ina hogi hiburan doh info. Muka ina lebih kurang dah pukul juk setengah ngaram oki okay, abu si report gaya ngonu demit seimia Jabatan Meteorologi Malaysia. Pukul moih ngaram. Atau ya sama-sama ngojit Radio Business. Muka ino sambung lagi hiburan dok info. Selepas ino ingat ya terus bisa mah dok pinggir untuk debekon dan segmen ngaram pawan. Yang duduk balangan darurat dan orang Nadine depalik setopat keroja, depalik setoyak kobon ataupun depalik so pasar. Arab nang ingat nakit-nakitnya pun dedang orangnya di sajur laju yang penting ingat selamat nog abori selamat nog topat dinuju ingat. Ini dua hingga depo ya ingat dapat bukusi info dorongan komen Facebook YFM bila yo sama-sama top bukusi info pait salam. Aduh minta lagu dah suka ingat ada aku main di radio tak ya. Yang duduk balas ino de sibuk masak berapa adin di dapur Arab nang semadi ingat masak nang semadi ingat ngojit lagu ngojit info. So gi hiburan ingan sa ingan bertambah rancak grinas nai pingun nai keroja ingan. Bitanok berapa di dapur adin yo. Yo ja tapi bo lagi do lagu seterusnya lagu demongi di aku saningan lagu de sok Tony Peace Band lagu napa-napa sebab itu ngojit abar pukul 9.30 ngumi. Dipakai dialek kebiatah. Jangan sama-sama tok berhibur.

0: tiba-tiba jalo gemilang di borik ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggin.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainone nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat petrotik.

Rumah Ibadat 2026 Fasa 1 di Kompleks Unifor, Kuching. Ngana perungun taruh perupat poin mai juj taringgit dognya benar yin mansang 140 mai projek remis mayang penyama beken di Sarawak so bantuan dana Rumah Ibadat 2026 Fasa 1. Dato' Amar Douglas Ugah kita adnang perungun ana keda so penitah peripru juta ringgit adi dognita yin penuruk ane suwa ati. Yang tedeh rimah peru rimah poin di 2 juta ringgit dok serah so fasa 2 nga penyekutung dok jaka dok nai serambat-rambat i buran September. 45 ahli parlimen nga adun re terima cek yang dok serah ke penerima di kawasan masing-masing. Ayah mana gakingat para penerima isa netu penetah dok pekai yang tujuan adi doknya benar ke pemasang projek berguna dok prati yang netu integriti saman accountability. Bajet 2027 re juk nak penetun ke rakah negah penyebeke ekonomi reis gerindung penyenang rakyat saman kakat kemampanan fiskal. Menteri Beranja Adi Dua, Datuk Sri Amir Hamzah Azizan kita adnang, perintah re negah daya saing reis ngangatat pelaburan bien kualiti bergantung kakat produktiviti ke pederas penyekembang pita strategik. Kedak pita adi dog nyedia inah semiconductor, pengubah tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan saman kewangan Islam. Enang perintah menegaknya dia penambah penyian rakyat, peluang kerja bien kualiti ke nora penyemar kos pemudip seorakah bersasar ke mampan. Bajet 2027 dengan tema Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi. Dong jaka dok agah di Parlimen ngapri enoperan Oktober adire. Pulau Jeju di Korea Selatan derem pemerhati Sarawak jadi kedak so kawasan Nemi Bauh adi dapat dok netap so pimenu radus Baron Ebonio so Kuching. Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita atnang pimenu Baron radus ka Jeju biyen potensi kuka rebis bege peluang kerja Nemi. Ainang so dua terun yen biyen penerik jadi Geopark Dunia UNESCO ka Jeju meseun pengiktirafan ane kat Kuching dong jaka resen i nga soa pauh. Penetap ane mana gah temit kira minat bergantung rakyat Sarawak inami ka Korea Selatan. Enang Bangkok mana gah keda destinasi adi aun dong nimbang Ebonio repas pimenu radus ka Jakarta dong netap ngaburan bauh. Aigran sakti dalam sedang media repas mana ka Forum Pengetahuan Persatuan Kerja Nemi Asia Pasifik Pata Travel Mart 2026 di Kuching. Piju uringi ngagah. Sarawak Mojur Keren Reis Adikaya Ngasumber dapat kakat ngamampan yang bedak kelestarian Abang Terun jadi kedak so planning punya kembang. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita adnang Abang Terun semula jadi berguna dok jaga derung punya kembang pita industri ke teknologi bauh nakit pekai ngadah tandah penyupuan adi setia lagi. Ayah kita adnang peluang ekonomi menegak berguna dok netap ngegaya inklusif isa masyarakat deh dok tinggi. Ainang dari ngadayung berguna dok negap derem kakak transformasi yana. Ayah kita ansati dirami mansang simposium wanita dalam alam sekitar di Kuching adi nguruk sindek 100 naan dayung seberak masam takah masyarakat. Teks peminyu pengenang i dok basa bedak gapit menteri pengatur bandar pentadbiran tanah nga Abang Terun Datuk Len Talif Saleh. Nga anak penyesua dayung terempita Abang Terun berguna dok pebayah ke takah penetap pimungan bas baik terempita perintah kerja dagang, industri kerja prati nga jawatan kuasa peleboran. Premier kada adnang dayung mbekeno penura berguna nga jadi saintis, jurutera, penggubal dasar, pimerati, tuke dagang, saman penggerak komuniti. Penura inklusif dah ada paut perwakilan, bak menega kuas bakat, penyepuan, saman wak pikir pertakah masyarakat. Ainang dayung teban perspektif berguna dalam aspek daya tahan komuniti, pengurusan sumber pendidikan, penyihat, ngapin kemak mampan.
Penyiguna pemudah asas tak dirbis kena ke asrama di kawasan Sepak Pasar Jung Dok Nyidia inetu penyenang rakyat. Gapit Premier Dato' Amar Aung Tengah Ali Hassan kira Adnang gaya sebetul dindi ni tepat berguna Dok Prati isap pemansang projek temit kira penyiguna ngagaya Abang Terun. Pemudah adi Dok Nyidia berguna seramat dapat dok pekai ke teban utuh ke rakyat. Akhiran saat tipu merawat ke kawasan projek Dewan Kampung Meramba nga kampung Bukit Manang Merapo di Lawas. Kedak berguna adi berguna dok nyidia ina saman pengenai dewan gereja saman aransemen adi jawit kawasan rea rakyat. Ai menegakkan aspek seramat penyeruah elektrik rebis i kabel adi udah dok piin ka dapat ngaso penyeruah elektrik. Pengenai aran kampung adi ambu di point mai kilometer ke rumah beginda nga rumah linggi di nanga selaut Kenawit teban penyeduduh ke taruh perundi pengubak rawang teban ke sindek 450 naan rakyat. Adun ngemah anyi jana so Facebook kita atnang atik dok mansang tunak fasa so program transformasi Sepak Pasar RTP nga penetah perungun RM505,000. Sungguh aran anak gi babo pekai aran batu pemuda anak ngin pendepan baga ka pimenu rakyat. Ati saman akses ka pendidikan nga penyihat saman teman senang ka asir pemerah dok teban ruah. Inang pikembang infrastruktur anak de nyedia akses aran pakku ka peluang ekonomi ka kakat takah pemudik rakyat adir ejo so pasar di ngemah. Rakah seun penetah hari dok nerus inamah kena takah aran anak so aran batu ka aran tar. Graduan Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS berguna belajar berakmah sampai mahir ini tu ngerah dapat dopekai jadi pendakwah term Jerman moden. Menteri di Opis Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan kita atnang pinura pendakwah madinati dekaus berguna di pimahir bahasa kitab ka ngurus solat pak i ngerah berguna puan teknologi maklumat komunikasi, pengurusan, saman keusahawanan. Enang penambah penyupaan pasar duniawi nga akhirat rek jadi nilai tambah adi bedak graduan IKMAS beken so graduan institusi adi beken. Akhiran sakti dirami convocation IKMAS adi 22 di Kuching. Aku ngemas segah aku perik bahasa put-put ni. Sarawak netu penyeruah piin rakyat Sepak Pasar Jung Dok Jaga tipuh rega. Ipro juta ringgit dok nitah yang pinurung remin semayang penyabah beken di Sarawak Sowati. Pulau Jeju di Korea Selatan derempi merati jadi destinasi bauh pimenuradus Baron Ebonio so Kuching. Nga ana atiregah adi medok nyusut beda Sharifah Ojayah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching seramat singmi andu ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinemati.

0: melalui penjuru MHz di Suria.
1: Paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
2: Ya.
1: Kayak handphone dan apa.
2: Okay.
1: Sebab bogo game dan no, yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat. Baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu dengan konai sekolah benar-benar ne, hujung minggu ke kau tak akan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti lah buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail ke benar-benar. Di masalah tadi harap itu nyaman tadi handphone selain punya tadi
2: Cikgu Raymond Bihud.

0: dapat lagi The Abih Biz On Air. Episod dekam yang nutik, kita bersama dengan Encik Ahon anak Nonyu masuk kampung Serikin Bauk. Dia ada nginang ikan, dia tangki minan umah darat.
1: Sebunga-bunga yang nak urah, tu buka sawit dia, dia nak. Oh, sawit buat bedana, mau pikir buat cara aku kali tambah nino pendapatan ku. Jadi semua kebetulan leh, kebetulan bekerja pergi ke. Semua pikir kedip pikian. Pakai kedip pikian guna kolam tanah ke tempat putih di SSY. Sebab tanah datik di pasir. Terpaksa leh pakai kolam semen. Walaupun kosnya tinggi, usaha lah. Usaha coba naik di dua. Sekarang minyak won berjaya. Semoga buat belanja seorang ke kembang kambang lagi. Sependok limo. Kolam konkrit dan lain kena. Jadi buat ini oke. Okay, punya barak piin. Dan kepuat ti, dan dolar ti. Piin suku jernih. Moga ku dipikian kualiti garanti pagu. Jadi ini oleh rancangan ada dorongan dari aku nenona usaha kerja dan naik kutina. Jadi aku bersyukur duk bara ingan so ATM dan dokati di interview waktu nemo robis mongdom sawa aku kedip ikian dati dengan kali pertama ngan dok interview waktu dati bangga aku dah ingan. Terima kasih. Bungai-bungai nak uah ku kedip terapia lah, terapia bilia. Onak ada mana mini kuso bekal di batu ju dekat ni barangan Borneo fish le, Borneo fish le ataupun PM aquaculture le kemudian terapi bilia boku le dari sebunga ke subana una dan sewa dua talu sewa lepas no jadi kita pun madih ke de pernah kerja de pertanian ke bedau nyolip ada nana kemenang bah yang tepat mu paguh de aku ini nang aku piin ngan sangon ini nang aku jak tersuba approach Jabatan Pertanian Tarat yohogi perbai yohogi sedia anak impurau ini nang aku jadi mau kontak lah bara Jabatan Pertanian Tarat lepas ogi nuam bulan ju bulan wano maka ya nang maad tes piin tes PS piin tes sesuai oksigen ada mula sesuai ya tes lah yang nang sesuai lah sesuai ni mau ingin pertama kali yang ingin anak empurau doku 150 ke itu cobaan ini okay lah kedip lah dia mau berjaya lah empurau lah dan ini polong doi ke ada keboi lah seonak-onak lah ke doi ke keboi jadi continue lah jadi empurau mau tambah empurau warna-warna kerja aku datik lah bunga-bunga lah akan baca ikan gold coin ke lah. Dekat aku milih na commercial feed pakai maan ikan dan mutik na pakai terapi dua baku na dah jadi sekia pilih pengeman jadi vegetable kada ngan daun bahan luak leh ni daun luak leh tapon ke ku maan lah dan ikan daun luak ya ada lagi ku di nonak khusus kedip empurau lah ogi de anjurkan oleh Jabatan Pertanian Tarat lah. Pakal empurau kemo berjaya nau sampai nog Singapura kai promote na. Pano nuna ni no le nuna pama kedip kedewati mo size dia ni kilo setengah ke atas ah. Arua dia sekasi di sini na. Sebab ni yo kurang nikoh minoh lah jadi isin agak lembut. Oh jadi bokoi jual aku jual tong ku recommend dan ni kilo setengah ke atas deh. Jadi roga dan ni kilo setengah ku jual nga 200 setengah. Ke moyo mo paat roga deh asal mo 2 kilo taruh kilo nanti mo nog lah 1000 lebih nah. Oh. Nah, 1200, 1500 paling tinggi 1500 lah. Ini kilo de paling ayuh lah, de paling bagak. Saya bunga ini bala jabatan perintah de cukup support aku nah. Getah leh sampai ngat 9 kilo, ngat 20 kilo, ngat sudah ambil nah. Mau bala YB, mau kosong sebuah dah. YB pocak bunyo, mau selalu manah ini cakup nah. Mau 10 kilo kira mau ambil dah aku nah. Jadi individu dah lah di SK Bogor nah. Amor dah mau dah bisina nah yo, bisina Bogor kira kedip kayu ti. Ikan yang pulau ti. Pak bisina tan bau nuti. Ikan terapi aku dah suka nah. Ikan suka. Yo mit dengan 2 kilo. Nembe tanah. Ah dia yang mau telefon dia mau takap lah mau taban tu dua lah. Nasi domit nak 20 kilo yang mau stok eh. Nabe aku dah kena botah ya belang kedua ya di satu dua. Jadi ikan dang kolam konkrit berarti memang lama cip ya ayuh dah benar. Sebab ini dari minyak tanah di mana tomoh dari demolot kang kolam ngane tambah pengumuman eh. Jadi yo batang lama cip ayuh pada ikan terapi ya. Biasa mau dang kolam tanah ngan bulan tapon ni tapon ni jua apa pak dang konkrit kolam konkrit lewati tangki konkrit lewati ngan moih bulan ke tapon nya 300 gram atau 250 gram dah ke tapon saiz dua no jadi of course batang bergantung sit lah pak nya adoh dinya 3 mili walaupun nya jua maat sit loga so di pasar dah punya puan nang quality garanti. Sekian production kuti baik ku jual ke middleman kau ni. Aku pasal aku mau takap eh. Kuda sedikit tu kan belang minggu nyarami dah. Usah ku jual tu kupuaknya ada bokon. Aku takap ngat 100 kilo. Ketaban mun nik ngumi ya buak. Tiap pagi ketaban mun nik ngumi ya buak. Dari kejuatan tinggi bukan akan kepuat saja. Bala trader Indon ngumi anu limo asal ikut ton ngat 200 kilo 200 kilo buat dah bayar bogok bijuah dah no bonal ana dah gede susah yang gede pikian dang tangki pina ongkos bunga hingga nyendai aja no dah ayu na no dah pening baknya dah pak kedua piin le pada piping di muti nyero order dolar berarti ya sari jandolah siap piin ubah ayu yang mulaan pipe empatod. Anoh nombor satu penting. Pada adin eh, piin no batang kurang. Jadi, aku tambah, dimana pakai aerator aku tambahan. Jogi in pulau darah no, aku nak aerator dah. Mau terapi ya, ya dohal, ya serba tahan. Dah dia mulah peng. Ya, jadi, ya lah, piin mesti jaga. Yang mau abu pro, mesti dia seon blok. Tapi sentiasa lancar luah, dekois kois luah, dendog bau fresh, panah pada dah. Dah deal lah, dah deal lah. Tak masalah hadin jok, loga bok, loga pengumuman mah cukup mah.
0: Biasa ingat milih abok no, daki so ingat milih.
1: Bau eh, kalau kau milih dek supplier dek bau dek no, tian enterprise ada nana. Yo dek. Yo de dekang one of the retailer lah. Sorry. Retailer ni no jual baja gold coin. Eh masa din doi bo aku planning do ano na pak mo nyam basa nak ku mo kuat kerja mo pensen di manang jak to tambah bau inanang aku mungkin kira wat ya nai le. Do bayo leti yo la ana ya pergi minat ya jaga mo istakat adap ku ti aku mo ya pencen glet ya mo ditaya aku mo ya ditaya ko ya hand over sua ko ja ku ti do anak ko le ya mo jadi pikian ti mo nya rajin memang ogi pendapatan ni so na dabe pikian ti sumber protein cukup senang ke piara. Jadi motor ya Arab besok sungi tadi adin dari ikan dan sungi itu nah. Jadi memang saya kidip dalam kolam tanah ataupun kolam tangki. Karena aku Arab anak pot bau atau pengusaha de ogi nya mena daya kedepikian aku garaknya mono ada usaha kedepikian. Terima kasih tuduh pegawai pertanian dah boyokan selalu membantu aku dati sebungai-bungai nak uai pertanian ibu pejabat Kuching kan ni ogi bantu aku ngin netting leh honi leh saku kedip onak kekian dia dah ayu ke kerapu dilis kang kolam dia mau bantuan baja dia mau sindok leh 20 sawak ku operat kolam ti mau 2 sindok dia ogi ngin bantuan baja daku jadi aku cukup terima ngin terima kasih ayu kedua jabatan pertanian melalui YB Kasih Biru itu Neno Datu Henry Jinek terima kasih kedua teman-teman
0: eh. CN Sajak Biz On Air dan Community bersama dengan Cik Ahon Anak Menyu kita berdebut lagi di episode Biz On Air The Bukit.
2: Yang ni tetamu sama-sama ngejit Biz On Air demo obang dia ada berapa program eh Batteries D ya. Ingat apa ngejit Biz On Air itu pukul 9.45 ngumi di bilang kodu untuk di 9.5 ya. Jangan sama bibo lagi dua lagu seterus lagu demo dia aku sandingan lagu The Maria David Atin Gaun.

0: Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis I berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis I anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Pukul icu lama tenu. Sebengas pempun aga. Sarawak empas di stok umon inya ratus de sepapasar sede wang timpu anu paras dengan bade. Pri pro juta ringgit tinangunah ramin semayang agama-agama beken de Sarawak Sawati. Pulau Jeju de Kota de Korea Selatan ira jadi tempat bau pimpenu E Borneo terus masuk kucing. Selamat lama tenu, salam Malaysia, Madani bisama dan aku Mildred Anin de agah lama tenu YFM Bilia di tengah agah. Penyusah pingada umon masih berlaku de kudu-kudu kawasan de sepapasa Sarawak setegal andu paras dengan bade. Gapit Premier Dato' Amal Douglas Uga Embas menang ada report bikait lamat ngantad umon nek inya ratus de dog penyusah. Nek nyungka Komiti Pengatur Penyusah Negeri Sarawak de peringkat bahagian ngumit bahat pikarati. Nemenang opis umon sepapasar Sarawak jelbab perlu pantas ngantad umon keberut pasti umon dan ngantad abih timpu 2 jam rimpas nerima report. Nemenang akhir langkah perlu sedia sekira keadaan peres dengan bade pisilung berlaku. Sementara sen ujian dapat nulung ngurang jerebu dengan itise bacaan indeks pencemaran udara takah pagu. Pidanti rimpas majlis mugon cek bantuan dana rumah ibadah 2026 fasa ini The Complex Unifor Kuching. Dua timputi kahi taru perumpat puan mahi icu juta ringgit dog lulus tinangguna 104 perumahi projek ramin semayang agama-agama beken de Sarawak minan bantuan dana rumah ibadat 2026 fasa ini. Dato' Amal Douglas Ugah menang masu siniti prii pro juta ringgit de jukon dedek projek Sawati. Tadana rima pro rima puan ni 2 juta ringgit ila jugon minan fasa kedua dengan jangka ira tunah wang buran perii. 4 pro rima ahli parlimen dengan adun ira nerima cek dera jugon nek penerima de kawasan masing-masing. Nek pitayen penerima minan belanja ti ngajah 7 projek de melulus. Penyalan projek ira dok pantau tinan pasti integriti ketelusan dengan accountability. Belanjawan 2027 era pisilung numpu nek langkah negap daya tahan ekonomi negara nyaga aman damai nyeratus dengan pidato fiskal. Menteri Belanja kedua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menang perintah ira negap daya saing negara dengan pijoho pilabur bikualiti datu ngeket produktiviti dengan pisilung mancang sektor strategik. Tinggal sektor dan juga penumpu SNC semiconductor Peralihan tenaga ekonomi digital, kecerdasan buatan serta kewangan Islam memenang perintah penyugon tumpu pidato pencerahan ratus peluang kerja depagu dengan nurak cabaran kos sara udip menelangka bersasar dengan mampan. Belanjawan 2027 minen tema Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi, jangka Dr. Ben nek Parlimen Wang Burana Prii, Wang Prii Anubran Semahenti. Pulau Jeju de Korea Selatan iti ne dua rada Sarawak jadi tempat bau dedak pimpenu Ebonio terus masuk Kuching. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang pimpenu terus nek Jeju dapat muka lebih ahli peluang sektor penemi. Dan menang si dua tempat ti ada penerik mung Geopark Dunia UNESCO serta dengan Jeju menerima pikara ti dengan Kuching jangka nerima pikara de sama sewa bau. Cadang tipen irang umit kira minat de datu raya Sarawak diranami ne Korea Selatan. Nama menang Bangkok pen tingah tempat de dok pirati beda Ebonio rimpas pimpanu terus ne Jakarta wang buran taya na. Pidanti da bisidang media rimpas ngupan Forum Pengetahuan Persatuan Pelancongan Asia Pasifik Pata Travel Mart 2026 de Kuching.

Pesilungaga. Sarawak dapat pitengah negeri ti kaya dengan sumber dapat pesilung mancang secara tegap dengan minan kelestarian uhong tarun jaji ni masu rancangan pimancang. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang uhong tarun asal perlu dog pisilung jaga dua pimancang sektor industri. Dengan minan teknologi bau pakai kemet pimpuan batan asal. Dan menang kada peluang ekonomi secara inklusif pen perlu dog tuna beda inya ratus. Dan menang dayung dengan dari perlu dog tinagap tinanjaji pengulu transformasi ti. Peranti wang rasmi simposium wanita dalam alam sekitar de Kuching. Teks pengucapnya, Dog Binaca berdagapit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Hong Tarun, Dato' Len Talib Saleh. Simposium ti nyini kira-kira 100 orang dayung masuk ahi banca kaum. Dua timputi penglibat bala dayung di sektor uhong tarun perlu dok pibahas nek peringkat de dapat ngunah pimutus bahas. Di dua sektor perintah, sektor dagang, institusi pendidikan dengan komiti pilabur. Premier menang dayung main peranan de biguna jaji saintis jurutera, pengguna dasar, penyelidik, usahawan dengan pigerak komuniti. Kepimpinan inklusif beken minat jaji pingarun pak minan bakat pengalaman idea dengan perspektif masu semua banca inya ratus. Dan menang dayung ngeben pikara da biguna dua aspek daya tahan komuniti pengatur sumber pendidikan penyihat dengan pimancang da tegap. Pemelu pikakas asas dan lebih pagu dengan selamat di kawasan sepa pasar, pisilung dog pirati, dedeg pimagu inya ratus. Gapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menang, keadaan semenana perlu dog tebek mehen projek datuna ngumit kira pikara dengan keadaan de kawasan inya ratus. Projek ditunda perlu selamat berguna dengan mena-mena ngambil penguntung nek inya ratus. Pidanti rimpas melawat nek projek Dewan Kampung Merambai dengan Kampung Bukit Manang Merapok de Lawas. Tinggal pikara de dog pirati keberetna guna Dewan, Gereja serta Jeran Bisemen dengan guna remin inya kampung. Nek pengemit bahat ekspek penyelamat karen hasna kabel the dog umon dengan meda pikara de kai pagu ne ke kuasa karen. Guna jaran kampung kamu ini pen mahi kilometer ne remin beginda dengan remin linggi de nangga selaut kenawit. Ngeben pimagu ne taru pruni memba ngelibat 450 orang inya kampung. Adun ngemah Anyi Jana minan Facebook bedaan projek tunah secara bifasa minan program transformasi sepapasar RTP dengan belanja 500 meheng ribu ringgit. Menepen jaranti masih minan gravel pak projek ti ngaban penguntung bahas nek inya kampung. Ti keberetna akses nek pendidikan dengan penyihat serta mugan penyenang nyua hasil kemenyang. Dan menampi mancang infrastruktur ti beken minat nyedia jaran pak muka peluang ekonomi dengan ngeket takah pemudip inya ratus de utak tarun ngemah. Langkah mega belanja ira dog pisilung tuna pidatu taraf jaran ti masu gravel nek jaran tar. Graduan Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS perlu pandai dua bidang
ki mahir tinan pasti bala ti kekel relevan jaji pendakwah dua era de moden. Menteri de Opis Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Seneto Dr. Zulkifli Hassan Menang tugas pendakwah beken minat pandai maca kitab dengan ngulus mayang Pak Balati perlu pandai dua bidang teknologi maklumat komunikasi pengatur serta dagang. Nemenang ilmu dunia dengan akhirat ira jaji nilai tambah dengan graduan ikmas dengan graduan institusi de beken. Pedanti wang majlis convocation ikmas ki 22 de Kuching.

Ya, lagu Ngunci Cinta, lagu desok Chris Wooden kan. Eran kaya nak mau menghibur tu dengumi anu dua. Semua mui anu bulan mui 2026 itu ya. Arab nang ingan teribu rami ngocit lagu ino te. Ino du balingan du curaman ngan miti aku juga selamat menjamu serera anu du balingan. Man busu-busu eh. Semadi ingan man, semadi ingan ngocit radio, ngocit info. Ngocit salam, ngocit lagu pemitiak desok bala geng-geng awah. Ya, terima kasih Jackson Rita yang bagi bersama aku dalam segmen. Yun kan di aran sepeku nuam ngumi nak buku pri ngaram itu ya. Harap nang otak sama-sama gerak bersama ya. Rachel Amerika nang selamat ngumi anu ya selamat ngarom. Bara geng-geng PPSM BK nga bara dingan ku adi bekan dikidiki bara ik agi na. Dan salam manis nga damai seraru sok siburan. Thank you DJ na. Ya, terima kasih duduk balengan yo demo agi bersama doku ngemiti ngaramiti dan segmen yun ngan diaran. Yo ja sama bayi bo lagi dua lagu seterusnya lagu demo ngidi aku saningan lagu desok desil rahayu kurnya lagu kajon aku.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur 19 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 muai birami.

lagu desa dijikan band Cinta Nomor Ni Mamangi Boroto di Ngarom on the Dua itu ya. Arab nang ingat triborami sampai ingat man sampai ingat ngocik radio ngocik lagu dua ngocik salam desa bala geng-geng awak. Jadi nak buku si report gaya yang dudumit seimai Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak bi ku akan sampai pukul 4 ngumi semong moi on the bulan moi 2022. Angonu singumi ititia ogi sobak dudu di kudu-kudu topati kapit bintulu miri dua limbang doi ucan di Kuching serian semerahan Sri Aman betong serike sibu dua muka. Angonu ngalamiti gijaka ican di kudu-kudu topati kapit gijaka doi ucan di Sri Aman betong bintulu Kuching miri muka semerahan serike serian sibu dua limbang. Di Barat Sarawak, sobak yup sok barat pilaju 20 nok 30 km sejam. Laut bergelombang ni 0.0 nok ni 0.5 meter. Di utara Sarawak, sobak sok barat daya pilaju 20 nok 30 km sejam. Laut bergelombang ni 0.0 nok ni 0.5 meter. Suhu sekitar 24 nok 34 derajat Celsius. Yang terdapat gaya undur demit seimbang Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam. Bi kuat kesan sepukul 4 ngomis memuai nombor 2022.

Ya, terima kasih Durin Kubes temui bersama aku dalam segmen Ngancang Peta. Yang selamat cungmi anu selamat bertugas nuduk DJ di Konti. Selamat cungmi anu geh nuduk Rachel Merikan, Sino L, Mami, Cikgu Esther, Puan Nimoy, Jikin Menek Sumukjang, Ayut Sumi. Yang salam Ngancang Peta. Terima kasih kerana dengan sebab mau like do share live Facebook YFM Bidayo ya, sama-sama to bikusi info, sama-sama to pahit salam, sama-sama to mitiak lagu pemitiak de suka ingat ada aku main di radio tiak, sama-sama to gerak bersama. Yo chat to beribu lagi do lagu seterusnya lagu de so Eliza Susina lagu Jabang.

Ya, nanti kita mau sama-sama beri bodoh lagu The Sok Vivian G. Lagu dari Bujang Serian. Bukan lagu Eliza Suzina, lagu Jompong ya. Sebab nanti playlist melompat. Sebab nanti tiba-tiba okon nak lagu disebut kok. Okon lagu dimain. Jadi, kita sama-sama tak beri bodoh lagu The Sebona lah. Lagu The Sok Eliza Suzina. Lagu Jompong.

Ya, lagu Jawang lagu desa Eliza Suzina memang hibur tu di ngarom anu dua semang moi hina bulan moi ti harap nang ingat tribu rami sambil ingat man ngarom itu ya sambil ingat ngucit lagu ngucit info dong ngucit salam desa bala geng-geng awah.

Ya kedaan ang anu adin masih bongo ya masih ogi jerebu. Duduk balik kan dia naik pengenai keroja di sopak kan ni. Dia selalu naik pengenai keroja di toyak kebon. Ataupun di lapangan. Hanya ada kerja kontrak ke. Harap nang nuk pi masak bugo-bugo ya. Iti bagus an pinihat peronggonannya. Sebab asal pi masak kurang danggonannya. Dapat udah gonanya bungo ya. Dapat udah demam aon. Sebab ino perlu nuk pi masak bugo-bugo.

Yohana nak berkongsi ni pasal jadual kempen Derma Doyak. Duduk balengan demi minat ya Derma Doyak tiap pagi. Tiap pagi semong pergi onu buran moi, onu taruh ya. Ya lagi mengatur kempen Derma Doyak di Pusat Tabung Darah Hospital Umum Sarawak. Pasal sepukul moi pagi no pukul 4:30 ngumi. Dan onu di sama ke tiap pagi semong pergi onu buran moi. Ya lagi ke buah ngatur kempen Derma Doyak di pre-function room Hilton Kuching. Sepukul pri pagi no pukul ni ngumi. Pakai natong yang sebayu ingan odi Derma Doyak ingan perlu manuak dia ada busuah. Dua perlu sihat yo, sihat perenggonan. Sebab ino syarat-syarat ya odi Derma Doyak. Ni beg doya ino dapat ngeramat nyawanya ada bukan. Yo jato beribu lagi dua lagu desok. Emerton Joneng lagu Ruruh Atinku.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuk sodak yang ku pakinoh limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanam bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nya mo ni di bemakung bak ku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo ne, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau lihat lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di aku monu tu ya, kaki aku guyu guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ya. So lepas ni, gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dari Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngapus push kati push kani New York kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku pernah terima aku Kristen kau gigi pakai dok berani ni. Kamu mama ngah tak boos lagi ya. Iti di doli aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau nada doh ni tua lagi nang aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mu boos dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemah buk. Bahar.

Ya, lagu The Sock, Roland Lias, lagu Bujang SS, Slow and Steady. Yo, mau menghibur to dengan Romiti, harap nang ingat terhibur rami. Ya, dan nak bagus ini info The Sock lembaga sumber asli dua alam sekitar Sarawak. Iti pasar rarangan nai tabut dibuka ya. Dang musim arongka iti, dang musim jerebu ya. Dis onai tabun dibuka. Sebab dapat obah tindakan undang-undang. Dapat-dapat denda ida lebih RM100,000 atau penjara 5 sowa atau sok dua-dua. Bayar denda ida lebih RM1,000 ni ondu saan kesalahan ada seterusnya. Simbok lagi ingat kirim anai tabun terbuka, ingat dapat report aktiviti ino to do NREB Sarawak.

Ya, terima kasih Anthony Buang dan Mogib sama doku dengan Witi yang selamat. Ngarom DJ, yo selamat ngarom gedudu balik ingan. Arab nang ingat. Ya, terima kasih Anthony Buang dan Mogib sama doku dengan Witi yang selamat. Ngarom DJ, yo selamat ngarom gedudu balik ingan. Arab nang ingan. Sihat Rami Grinas. Aduh pagu-pagu sejak ngarom itu ya. Ini duduk barengan dan nyamut anu beranak ngeramiti aku juga selamat anu beranak anu duduk barengan. Alap nang ingan sentiasa dimurahkan rezeki. Sihat poronggonan duh ceria-ceria si jaya. Ya umur makin anu makin meningkat pakai drobi pagu. Sihat poronggonannya penting awet muda ya. Yo Jamadin mau pukul moih ngarom jak sama-sama to ngojit program Radio Business demo obong ide ada penerbit program Mildred Anin sama-sama to ngojit program Radio Business.

0: selama berdapur kita, the radio visual business, the berpagi ti, kita bersama dengan ni orang the Ginang Ikan Kulam, ya, usahawan kita Encik Johnny Nipa, the masuk kampung Bentang Serian. Okay, the berpagi ti, aku tebuk akhir lagi ikan dan Ninang na, the lebih lanjut na kita ranyikan Encik Johnny, ani sebenarnya ikan-ikan dan Ninang na dengan sekarang cara na nginang ikan ti dengan sekarang proses nenyua, proses nenyua ikan ti nek penyeratus de kawasan Serian. Nah, terima kasih Cik Yoni ingin dan nanti dapat bersama dengan kita dari pengisi radio visual business kita. Okay, Encik Johnny, kudu tuhai sebenarnya akan mengusah nginang ikan ti.
1: Aku kudip ikan ti mau taruh sawah.
0: Taruh sawah. Betagi sawah ke tu?
1: Betagi daburan semeheng sawah 2024 dah sampai tokan nuti.
0: Ani jenis ikan-ikan dan inang Encik Johnny ti?
1: Ikan ti ada dua jenis ya. Ikan tilapia ada bedayain dengan bangku.
0: Yeah. Dua jenis ikan saja ya. Kurasa proses wang kita nginang ikan ti kudu tuhai kita nginang ikan ti dengan kudu masa de era tumit kita wang nak sede jual lah.
1: Tilapia ti ngumit masa remburan lah. Yeah.

0: Pembuatan baru na mo kira mo cukup bahas na nan nade nyawa niya. Bangku ti taruburan lah. Taruburan kira na mo tindi orang sen dapat na taruh 100 gram ka 400 gram mo sen lah. At lepi ati uang na mo rimo buran. Agak-agak timbang na dalam 400 gram ataupun 500 gram. Boleh juga.
1: So dalam ribu buran lah. Buran. Kan ni akan minang ikan ti. Adakah susah ke kahit minang ikan ti sebenarnya?
0: Pinyusah na kudip barang damang ti memang na kadang-kadang ada lah.
1: Ya. Yeah.
0: Contoh namang kadang-kadang jani ni ada penyakit na ni.
1: Ya. Yeah.
0: Kadang-kadang ada lagi penyakit na ada para selalu tubuh. Saya macam penyakit na yang tak penyusah na bagi aku lah.
1: Okay, semasa pi sebenarnya dapat ilham Encik Johnny ini kan lah, minang ikan ti
0: ilham ti selain na meneg secara ni spontan kau
1: ya. Spontan saja ya. Yeah.
0: Spontan ni nanti minaku ti moritaya yang kau itu na minak bikabun cek-cek ni.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi na untuk mengisi masa lapang kau nya enakku berpikir oh pagung ngunah kulam lah semadi nan dep ngunah tambahan kerja adep ni.
1: Setakat itu na kudu kali sebenarnya nampak ikan ti dalam ni anu.
0: Pak ikan ti biasa na wang berpagi ni sidah lah. Umain da lama tanu. Pak ikan ti biasa na wang berpagi ni sidah lah. Umain dah lama tanu pukul 6 ke pukul 7 ke mesti dah lagi pindulah ni anu.
1: Okey Encik Johnny, masa pengalaman Encik Johnny de nginang ikan ti, adakah Encik Johnny ngemit kursus ka anika?
0: Selama ti iya anyap ko lah ngemit kursus. Iya. Iya.
1: Sama sepi Encik Johnny belajar cara nginang ikan.
0: Selalu ne aku selalu tubek da YouTube lah, tubek ke cara balati da kayaknya ada mo biasa aku dipikan ni.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Selalu na sen lah nan referen nan da tubek mengenai cara balain aku dipikan.
1: Kena masuk pengalaman Encik Johnny ti dan metaru sewa aku dipikan ti. Aku rasa aneh da penting na uang kita nyaga ikan ti.
0: Da penting na sense quality umur na lah.
1: Quality umur.
0: Ah, namun dia quality umur na kita mesti ratu bek ke keadaan umur ni. Wang mana perlu nukar umur ataupun sub filter yang perlu kita sentiasa tubek lah. Tak lebih sing. Kemain timaan lah. Timaan memang bala abok kan. Dengan nemu tarun sen penyihat ikan lah. Pihatkan stresa ada tubek ani bin ada penyakit ni mengtelepi hati jadi ni kau ni ada andam da jadi ni
1: da insang
0: sana ada insang lain selalu ni rak tangga ini.
1: Okey Encik Johnny mati di mana ada Encik Johnny belajar masuk YouTube. So ani sebenarnya pekas da tindan munah tangki da munti tangki ikan ti.
0: Ti kakas namang kita metip.
1: Ya. Yeah.
0: Semen.
1: Ya.
0: Yeah. Batu, yeah. Pasir.
1: Ya. Yeah.
0: Dengan bala basi darungan ni.
1: Ya. Yeah.
0: Dawe ni.
1: Ya.
0: Yeah. Dengan bala pipe ni lah, pipe.
1: Ada saluran asing.
0: Saluran. Filter nanti.
1: Filter ni ya. Oh, minas en sajalah.
0: Ya.
1: Yeah. Ini ada mirih ikan ti. Masa pi sebenarnya. Ini ada gati mirikan dengan Cik Johnny.
0: Bala dan selalu gati mirikan ti ce balami di binua ti lah.
1: Yeah.
0: Kadang-kadang ada lagi bala ada susah pa binua ada sasah. Ya.
1: So sekali dengan sambutan ada masa itu lah.
0: Sambutan memang pagu. Kadang-kadang aku pun mau kayak cukup stok.
1: Kayak cukup stok.
0: Iya. Yeah.
1: Okay. So ada setakat titik lah. Mada jangkaan lah ikan dari jual?
0: Ada dah bahasa dah bangku dah tangki dah dinik
1: ya.
0: Yeah. Boleh jual.
1: Boleh jual. Okey dalam ni kilo ke tu harga ni?
0: Bangku ti RM9 ni kilo.
1: RM9.
0: Telepia ti RM9.
1: RM9 ni kilo. Yeah. Okey. Okey kena feedback dah masuk pelanggan Encik Johnny. Sekarang ni feedback masuk bala nah.
0: Feedback na bala en memang menang ikan ti. Kira pagulah hanya masalah ni na. Ngina kain na ayam.

0: tawang puan bising ni.
1: Ya, ya. So far ada setakat nak paguh lah sambutan dia.
0: Ya.
1: Okey, dia setakat ini sekali dengan keuntungan ataupun penguntung nak masuk hasil dijual ikan.
0: Penguntung nak in memang ada dengan mina ane dah tunah hadap dia memang ada jadi ni bala ane ko nyari kod.
1: Iya. Yeah.
0: Kudu pemeri habuk kudu pemeri bala jani ada bala benih ni mati
1: mo. Iya, benih na.
0: Tuba kadap silung na in kudu nak pinceun ada memang ada lah.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Okey, ada skambuh Encik Joni kudip ikan ti mesepi Encik Joni Encik Binay na Binay ikan ti
0: mengtelipi hati dapat yeah. Kumumin masuk tarad
1: tarad
0: kadang masuk PM akuatik di bertuju sama bangku ti pun
1: wani nyua Binay na sana dia ada kualiti na kasakan ni kah
0: kualiti sen payahlah kita nyantangin na yeah. Balas Encik nyaga kualiti ni ada yeah. Pemiri pak adep harus tumbuk lah dan mengenai dah suka
1: sesuai dulu lah okey pemangan ni sana pitayen nak balik kita ada ngusa dagang dan munti dah secara kecil-kecil nanti
0: pitayen aku sense ani satu lah kita mesti fokus lah
1: ya yeah.
0: Mina akan ngaban kain untung dah bahas pak na akan ngaban kepuasan dengan dia lah.
1: Iya betul.
0: Kepuasan dengan dia mengusahakan. Nah, dua tu bok. Dah mesti asal dia pun terhibur ni.
1: Iya. Aku rasa dia pun magu nak lagi ginang ikan da kuasa ramin munti ya.
0: Ada pagu sebab na ada inan ada luar ramin berbi tu bok mesti ni inan ada kira healing kau ya healing.
1: Iya betul. Okay, ini pengharap Encik Johnny dia masa daerah Mandeg dia bisnes ikan genang ikan dan munti.
0: Aku memang ada cadangan lah dan nama kolam dah sesah ini.
1: Yeah.
0: Cadangan aku kena kan mengizinkan lah kan keadaan mengizinkan lah.
1: Yeah. Dan nambah lagi ya nambah lagi kolam ikan ti lah. Yeah, Nipah terima kasih dek Encik Johnny. Yeah. Encik Johnny anak Nipah dia ada bersama kita ada anuti dari Radio Visual Business de Kampung Bentang Seriat ya. Kita tebek ikan de ninang Encik Johnny ada taruh ketong ikan na de ninang ada bagi remin saja. Baik pendengar biarus bala kita boleh berhubung dengan Encik Johnny de lumur kosong ini 6 mahi ijo 5 4 6 peri 6 bagi bila kita daerah miri ikan de mesu Encik Johnny ya de kampung Bentang Serian dengan SN keti program Radio Visual Business kita dengan saya ucap salam Malaysia Madani Maxima Pinkaping YFM BDA LTM Kuching.

0: Tarik Kerja.
1: Ngerayah Pikir sama dengan Ami.
0: The Segment Ngancang Petik.
1: YFM Bidaya Gerak Bisa.
2: Ya nanti kita sama-sama ngejit Radio Business. Demo obah ngidi ada program eh Midred Anin yo. Ingat apa ngejit Radio Business itu di bilang ngarom. Ono dua pukur moi ngarom. Ya din sama beribu lagi dua lagu demo ngidi aku saningan. Lagu desa diladalik lagu sama-sama suka.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ne, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indung ku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mitra dah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kau nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna. Sekiranya ada pakai eh. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah. Pensel multipali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul dinang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon boleh tiap aku sebarang mit pensilnya.
0: Sebab berino. Rikas bitabit tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Kayak luar dia cikgu ya.

Yana tetamu sama-sama berhibur dua lagu the so and the pot lagu muki yo meneh arap nang ingan tribo rami ngojit lagu inoh dia. Yana dibalingan dek itu ngojit radio ngeramiti ingan bersama doh DJ Lenny. Dang segmen ngancang petak. Sepuku nong ngomi nong puku pri'i ngarom iti tia. Jat sama-sama tak berkusi info, sama-sama tak gerak bersama. Ya, terima kasih berbaik konten dan panggil bersama daku ngarom iti. Landi lambit nenek Fila nang selamat salam selamat ngarom duduk DJ dia bertugas dan ngarom iti. Oni abar DJ Adin semoga sentiasa sihat dua ceria selalu ina. Ina DJ main lagu Oku Jobong di Muso Philip Nandu. Ina lagu ti aku yak pahit du suak barama di Spingoma de ogi ngojek radio YFM Rio dang ngaram iti du sama air baya suak onak sukun ku gehna Lily sino Leno sino Danny sino Ayang Boy Durin Gubes Jikin Rina Tambi Angelia Ensidor baya bara sikit agena Dudu suap bara fan club semua grinas baya di sopakan ni ge na. Dudu suap bara geng-geng di awal Facebook ge. Semoga suap tak terhibur ngajit YFM Radio dang ngaramti. Yunang terima kasih. Dua selamat ngarom ina. Terima kasih dudu balingan demo moya ada pingan tulis dorongan komen Facebook YFM Bidayu sama-sama tak gerak bersama. Pitekila nang hai, selamat ngarom. Good Irvin nang selamat singarom DJ, selamat bertugas nang. James Dewing nang study ragu DJ. Yo, study gini duduk barengan. Demo ogip sama daku ngaramiti dang segmen ngancang betul.

Jatuh bimbang lagi dua lagu. Seterus lagu dia so nama Lia Lia. Bisa mado Generation B Band. Lagu Oku de Kinaman.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni dah go hit no.
0: Eh, oni bu mana ada office tibi? Bun todang babu bun lah.
1: Oni bila bu na ini bu.
0: Oni di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi?
0: Oni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah mu no dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasok tak kau tane?
1: Ati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa mah dari taban kau kispetal na?
1: Bah, dia mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ningat kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mo lebih kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Timu no lagi mo na ampun mun na.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: De sama ne.
1: Sama, gaya pun ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri nak kiat ano.
0: Muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti na.
0: Yeah, muman kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman dep.

Ya lagu aku jebong lagu deso Philip Nando menghibur atau ngaram itu ya. Ini tu lagu pemitiak deso Landi Lambit Nenek Vila. Ya terima kasih nado ingannya sebab mo sudi komen durangan Facebook dan sudi pait salam nado bala-bala geng-geng disopakkan ya. Ya aku masa lagi komen deso bala geng-geng awak kawi kurus nang salam Malaysia Madani. Selamat gancang peta saan DJ kesayanganku YFM Bidayu gerak bersama ina yo nang semoga dipermudahkan tugasan ngaram iti yo nang mitiak DJ main lagu makin tui makin suka dua lagu yang nyanyian wali band saan hiburan suak geng-geng awah. Bingojit YFM Bidayo, peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook ada kenal kawi kurus terkira-kira kisi jayna. Ya, terima kasih duduk ingat ya. Me the same, you nang. Terima kasih sebab mau share dua like Facebook YFM Bidayo. Jerik Asen nang selamat ngarom do selamat bertugas DJ. Medisem nang hai DJ geng-geng awah ke bara peminat-peminat diki-diki bara agina selamat ngaromka selamat ngancang peta.

Aku pandang bego beringan dewa tadi mo guru relax di ruang tamu ataupun guru di sofa bori sambil guru krakal bisa mahdo madis ayu sikit sudi. Sambil-sambil dah dengan ngocik lagu, ngocik info ya. Simo ingan Jobong, aku tak dinang Philip Nandu tu lagu Oku Jobong. Semua dengan rasa saya Jobong ingan dapat telefon duduk bala dingan-ingan Jobong ingan duduk eh. Adin teknologi mau canggih yo, telefon main telefon si ja. Ingat dapat ge masa telefon ni ingat dapat ge ingat join di telefon ingat no. Ingat dapat video call yo. Ataupun si mau ingat dorang ingat main telefon ingat dapat ge main WhatsApp si ja. Adin teknologi mau canggih. Ya, terima kasih kepada Johnny Oni yang selamat lambat adu dan selamat bertugas DJ yang mitiak lagu Joget Nanju Ikan atau Remang Debihis Mesu PBNM.

Jat sama atau beribu lagi dua lagu. Seterus lagu pemiti ada so Johnny O'Neill ya. Lagu The Soul Fabian M bersama 2 BB lagu Joget Nanju Ikan.

Seraru gaun lagu desok Tonio Spoci menghibur to ngaro miti yo arab na ingan terhibur ami jadi nak ya sama lagi bahasa komen desok bala geng-geng awa persekinang selamat kami anu dengan selamat ngancang petuk DJ dengan semua pekaping YFM Radio dek kami anu iti arab kita semua sihat dengan terasen pagu anu ami di kawasan tebedek lambat anu iti na. Angonu di kawasan Kuching iti tia tong pagu gaya bongoh angonu ngaram iti. Vincent Tagau, terima kasih sebab like dan share live Facebook YFM Bidayo. Lin Angan nang selamat ngumi, yo selamat ngarom, selamat ngancang peta duduk para peminat YFM Bidayo dan ngojit segmen itis na do komut DJ de petugas ngumi onuti na. Yenang Alin Angan yenang ge pertama kali ngojit suara Maria Dawid sejak semangpri moy perdua ena thank you ena Stony Ledan nang pagu ena. Kyong Livindi nang selamat ngumi yo selamat ngarom geng-geng awah dan seperuk peminat YFM Radio blessing evening all ena. James Pengiran nang selamat ngarom DJ. Ziko Kos nang selamat ngarom DJ yo selamat ngarom gendu ingan arab nang ingan sihat-sihat saja yo. Peter Kila nang goyang kita bro. Oh ha ina. Harap nang ingan terhibur bersama doku ngarami tidang segmen ngancang peta. Amin Lukas nang selamat kami anu DJ, selamat bertugas the kami anu city and kami anu lagi nag fan club Sumuk Rinas the Serian baki peras the community city ina DJ minta main lagu Cinta Surga the so MG thank you DJ na. Julianus Ludin yang sama ngarom DJ, selamat bertugas, sihat selalu, salam buat semua peminat setia YFM Bidayuh dari Sanggau, Kalimantan Barat. Ya, terima kasih yang duduk ingannya walaupun ingan di luar Sopak, Sarawak. Ingat dapat dia ngojit siaran Facebook YFM Bidayuh. Ya, ingat dapat ngojit ngerusuk Facebook ataupun ngerusuk RTM klik di handphone ingan. Semua ingan ogi install RTM klik di handphone ingan ya. Ingat dapat ngojit radio, ngojit ningat TV ke. So, aplikasi RTM klik ingat nanti ya. Ya, terima kasih kerana duduk Roy Kuang dan Mok Gib sama aku dengan Miti. Stanley Shen nang selamat bertugas DJ. Aku rakan request lagu Nijon Asong Bercinta The Sok Ardi MD Band. Dan selalu gaun Tonio Spoji na. Lagu pemita ingat nanti ya, lagu The Sok Tonio Spoji. Lagu selalu gaun memain kus aningannya. Arab nang ingat terhibur rami. Ya, terima kasih kerana duduk Nurul Atika dan Mok Gib sama aku dengan Miti. Charlie Chung Tizen Lime nang selamat ngumi yo selamat ngarom dua suak geng-geng awah yo nang salam sok Selangor sok semuanya Selangor yang DJ request lagu Jobong dua sebab sengumi yo tu tuju nudu suak geng-geng awah lagu pemita ingat nanti lagu sebab sengumi memukul kemana seandingan Arab nak ingat terhibur rami do terus bisa mahdang doko i dan onion ni sejak segmen Radio di YFM Bidayuh ya. Ya, terima kasih yang duduk Cliff Son Cliff senang selamat ngarom dengan selamat bertugas DJ. Salam Malaysia berani salam manis di bara peminat YFM Bidayuh. Semoga sihat
dan ceria selalu. Request lagu napa-napa DJ. Lagu pemetik dengan Noti yang membuka kemana saat ingan. Ya, terima kasih keduduk Jiho Metoy nang hai DJ selamat ngarom do selamat tugas. Aku Jiho Metoy sok serikin anak.

Yo, cuma dan sepiak 2-5 minit lagi ngajak pukul pergi ngarom. Atau menang pinubun segmen ngancang peta lepas iti tak tok yang ngocit abar pukul peringarom 20 sok National FM dah terus bisa mah pingarun tok dirbukon dan segmen ngaram pawat ni. Aku dan Ijim maunya terima kasih. Selamat ngarom. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu kalau tanya saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit using walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tuju kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tuju seterusnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murgan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timah Tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan tunggu hujan. Peralihan monsun, monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sebukur peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.

Imelton Joneng Ruru Atinku Saya mencina matina lagu pimuka kita dengar reti. Jadi selamat bingar bila pun lagi bersama dengan aku dengar reti di segmen Ngarum Bawun Bacar Sedia ataupun DJ D. Segmen Ngarum Bawun masuk pukul peri bingar sampai pukul 2. Terus ngarut ti mati. Jadi dah ngada ti si mesti dengar anu dua semua mahi nubra mahi 2026. Dah pukul semua pinggan mati kita orang keping agah di mana senap bidayi buka sadong dengan dah pukul semua suku pinggan kita orang hibur dah abi program pinghibur tak demba bersama dengan penerbina si mesti nak Ibrahim Jangan. Jadi balik kita boleh keping mi ada YFM dia di frekuensi 96.5 mega de kucing. Juga bila kita ada nyanyi di kawasan Serian boleh keping kami di mana frekuensi 90.2 MHz ataupun boleh lagi keping kami di mana aplikasi RTM Click. Jadi harap semua keping YFM di saya dengan ceria selalu dengan reti sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu dan bersusun pada aku sampai topuk semua trip ngarut cimati. Jadi kita pisilu dengan lagu penghibur kita Mas Sudino dari Pogan.

Seramat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaya ngan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan rebis i diremin Nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kalep angka tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun ni kabas atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ni balik pasal aku!
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku lah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau senok aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh, bid aku. Jadi aku bid lah. Kira penyelamat gi aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no, tipotil gini na, lebih kurang gini na. Cikgu, jod mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, jod ti, noku pensilku.
2: Kiyo gi ku noku ah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Doli aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonji senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak mulan luasok kede bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil multipali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolet ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Suba berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bermonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

Jadi saya mencermati lagu Bingbu kita masuk di jekan band Cinta Nomor ini. Jadi apa kita akan buat ada pukul semua keping mati. Kita orang keping agah di menang senap di Ibu Karsa dong. Dengan ada pukul semua suku bingara, kita irap berhibur dah habis program penghibur tak demar. Sip macam nak kita irap berhibur, keping lagu-lagu demar. Bersama dengan penerbitna, sip macam nak Ibrahim Jangan. Jadi kita berseluruh dengan lagu penghibur kita masuk Snipers, Snipers Medley.

Jerebu dapat teban 6 kapurengta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian ada berpaut ngas ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arun tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Rodak, nuak sodak, ku pakai no limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau coto ya no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ni. Riu, nya mu ni di, bu makung bak ku ti ngujit mu sinai di no ni. Adeh.
1: Eh, mu tu bonang lihat dapat gitu, mu terbati.
0: Eh, tunggang bak ku terbati ni nengak mu, nengak ku gong steering titi ya.
1: Agong saja, muman mogo ne, kuninga mu monu mu shoti ya kon kon mu nali li mu palitnya.
0: Eh, tongkon di ku ponu te. Kiki ku guyu-guyu ponu doi. Tongkon ponu ku. No ku ge moto te.
1: Bukan ni, ogi shoto e, mu ge shoto e. Kada di dingan ku ni ha. So lepas le, gagal yun dua kuat ke? Nang dope idoh dari Indoni nang tonggon ponu. Paling ngap push kati push kani nyujo kani bojang ponya. Idoh ikut tahu ku sebenarnya ne. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogak pernah terima aku Kristen kau gigi pakai dogak berani na. Kamu mama, nah tak boos lagi ya. Iti ti doli aku na. Coti aku sih nasi diku. Ina aku nang memang mu ti mabuk. Nengak mu tua tanamu kau ada doh ni tua lagi na. Aduh, mesti gaya ti. Asa bu butih mu boos dang kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
2: Mak coba mu tole mabuk. Bahaya.
3: Pukul semahang bingara. Bisa mendengar aku, Beatrice di Agah dengar ti.

Jadi saya mencari Martina, lagu minggu kita Masuna Melia Lia dengan Generation B Band, Aku Dek Kinaman. Jadi dia pukul semang suku bingara itu mati de mengdekuan ku ijena kita ira bihibur da bi program ping hibur tau de mas imcina sama-sama kita bihibur dengan keping lagu-lagu de mabi sama dengan penerbitna si imcina Ibrahim Jangin.

Okey, terima kasih dengan selamat dengar. Balik kita lagi dari dengan program lagu-lagu demah bersama dengan penyanyi-penyanyi tab demah kita setiap pengalaman dua teman kita. Jadi dengan reti rumah banda ini lagi kumpulan ngerekod lagu dengan ATM. Nah, sini kumpulan dengan X Marian Band.

Ya, lagu nombor 2 mesua kumpulan DX Median, lagu The Martin Doga Taban pada penyanyi The Pigenan Andrew Lihau. Ini orang vokalis ataupun penyanyi utama kumpulan DX Median Band. Oh ya, bagi apabila kita ada masa baik berus, terima kasih kepada semua belah kini dengan main lagi. Kepada semua belah kita ada tetap setia bersama dengan aku tiap hari nombor 2. Balik lagi kita ada meriti dengan lagu-lagu dah siap untuk semua belah kini. Balik kita ada minat lagu-lagu demak, lagu-lagu mungkin ada pada kaping kami nampak jarang ada pemandang pada kaping meriti dah keluar lagu saya, lagu mesra kumpulan di X Merian. Jadi abah kerjakan anikah sebab kumpulan di dengan kumpulan di X Merian, sebab kumpulan di berdemak sebab tu nah, mungkin lebih lagi sedikit pada bekas-bekas masuk sekolah St. Mary ataupun masuk sekolah dan berkenan St. Mary ya. Mungkin akan betul ya. Oh ya, mungkin bila kita ada minat lagu di metuuh bila kita ya, yang masa berlalu kita duduk ke mana di mana tinggal kita ada kita update kita budak apa-apa bila kita bila kita ada berhibur ada bila kita ada menyungkuh, ada bila nasi paguh menyungkuh, ada bila kita ada masih bayi menyungkuh, apa kita meyak ataupun apa kita rasa mungkin masih bayu masa kita ya, kena anak kita mau kawin, mau sungkuh kita menyungkuh kita ya, tak kena akan hitung sungkuh-sungkuh sepah kita mau ikhul lagi, sen pun malah sungkuh kita lagi ya. Okey, balik lagi dengan lagu-lagu duduk setia aku ngerti dengan hibur bila kita lagi bila kita dengar lagu-lagu demak ngerti aku ngeban lagu mesu kumpulan di X-Larian bersama dengan Andrew.

Oh ya, ini dengan lagu Joget Mesu Andrew Lee Howe, The Biduet bersama dengan Gromiko Betik, lagu kenana Joget Abur Pagi. Masih dengan aku dengan lagu-lagu dema, lagu-lagu masuk penyanyi-penyanyi tab dema kita masuk bala penyanyi-penyanyi dan juga peninat kita waktu kita lagi bujang, amin ya. Dan nanti kita mebi umur mung depan bala tabau mungkin kaya bala tentu kenal, kaya bala tentu keping lagu-lagu demang ti, sebab lagu demang ti sebetulnya jarang-jarang dog peluah dari radio. Cuma dengar dua saja demang ti lagu-lagu dedemba demang ti dog peluah, sebab malumlah itu na mehong bina lagu-lagu bau, lagu-lagu masuk bala penyanyi-penyanyi bau kita dog peluah dari radio tiap berpagi, tiap bingara. Jadi lagu-lagu demar demengti kadang-kadang kan waduh kamut kita, kadang-kadang nah mau kaya duktian kita. Jadi aku mungkin peluang nubala kita tiap ngara anu dua mengti mah dengan kita keping lagu.

Ini lagu masu Andrew Lihau, Mak Muka John. Oh ya, mungkin ada bila kita ada ngampan-ngampan ngerti, ataupun ada bila kita ada terima di mana kepala dengan kita, kepala saudara mara kita, ataupun mungkin tua dari kita, tua dayung kita, ataupun mungkin adik kawul kita lebih mawah nak kita ngerti, semati kelakar, semati kita nyara, macam-macam kaya benda kelakar ya. Malumlah mungkin nama Tuhai kaya benda pun macam-macam cerita kelakar kita kaya intian ngare pun nama Tuhai ya. Memang orang ada jarang-jarang benda pun memang macam-macam cerita, macam-macam perkara ataupun macam-macam tanam kelakar ya. Gano boys. Jadi ngerti aku nak balik lagi dengan lagu-lagu penghibur dan nghibur bila kita ada bersama dengan aku dan ngerti kumpulan de taban ku ngerti senikah kumpulan de biasa musuh bau kumpulan de dikenan

Oh ya, bagi mana kita ada mungkin berjaga dengan reti baik da abi ramin, da sepa ramin, da abi bangunan ataupun da sepa bangunan, da abi upis ataupun da sepa upis ataupun da pondok-pondok pengawal. Okay, terima kasih ingin bala kita masang radio YFM beda ya dengan ngibur bala kita ada ngerti ya. Jadi ngerti bala kini bersama aku sama-sama kita ya. Kini kerja pun kerja, jadi aku ngibur bala kini terhibur saya mah sabar ya. Saya mah ada irami ya. Ini ni lagu dari peluah asalkan kita terhibur. Saya sudah tiga irami ya, cukup ya. Jadi terus kita berhibur dengan lagu-lagu Dema dan Reti, lagu-lagu The Record orang seorang 60-an, 70-an dengan seorang 80-an. Bagi bila kita ada minat lagu-lagu The Bauh ataupun lagu-lagu Rentak Bauh, mati rimpas program T baru Jurebah dan main lagu-lagu.

nanti mungkin namakan ataupun mungkin nama dog kemut ataupun mungkin mau kai balat abau puan asihkah balat penyanyi demak kita ya, sebab na penyanyi demak kita timah de nagih jaran dengan muka industri.

Ia ada bala kita dan guna kaji kerja sekolah. Dia belajar bala tap bau kita bala ada pemimah ataupun bala ada pemenem. Jadi terima kasih. Ingin memasang radio dengan ngibur kita semadi. Kita belajar dengan rutin. Ambil lagi. Selamat belajar dengan selamat hibur.

Oh ya, dua tengah lagu masuk Roslyn Newt dengan reti lagu Dejena Boba di Manis dengan lagu di Martina. Dan masuk Roslyn Newt lagi pilihanku. Dengan dia lagi berkulis bersama dengan kumpulan di Reflection. Ada dari si program dengan reti. Kan kita masih ingat.

Okey, terima kasih lagi ni ada bersama dengan aku Musa Puun. Program kita ada je ni, kita menyampai tok ke Pingemas. Program penyanyi tap demar kita bersama dengan lagu-lagu demar dan ngerti. Jadi berkabut nah, setiap ngari anu 2 pukul 10 suku dengara, kita berhibur dengan lagu-lagu demar bersama dengan penyanyi-penyanyi tap demar. Jadi ngerti, kita saja mendapat peluang lagu-lagu demar dan semua lagi ni berkabut nah. So lagu lagi Uang Minggu Bau.

0: Nadim bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sebukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, BB.

Jadi saya Michelle Martina, kita mau berhibur dan habis program penghibur tak abdema bersama dengan penerbitnya saya Michelle Ibrahim Jangan. Jadi terima kasih kepada kita ada masih sudi bersama dengan kami di WFM di segmen Ngarumpau dengan RTB bersama dengan aku DJ D sampai terpukul semudah truk ngarut di mati. Jadi kita pisah dulu dengan lagu penghibur kita masuk Eliza Suzina Jobang.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatur di koda acara kemuca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur Bongdo Sawa, Adrian Anji Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muay Birami 2026.

0: ni tadi go itu.
1: Ani ada buku mana ada office tibi? Bun todang babu bun lah.
0: Ani ada buku na, ani ada buku.
1: Ani di mana lah? Sapi mana buku ah?
0: Ati, what no nyaku aku bi?
1: Ani di mana?
0: Katiknya.
1: Dia. Ani lah.
0: Ati meninggal. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan di opis di mau buah naimu.
0: Bah, muno, dah kimi kau mana?
1: Siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau naik depan ngasong tak kau tane?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau kispetal na.
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap? Jok ti ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, ogi sushi. Pagi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, baru sidi.
0: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu nak mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya?
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu no lagi mau nak apa mu nak?
0: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Deh sama ne.
0: Sama gaya pun ingat ikat ano polo-polo kan jangan idip kiri nak ikat ano
1: muti mak ngarah pengumuman ko
0: idih pengumuman cidik depan mu so no nyaman kiti na
1: ya muman kan ni aku man kati
0: adih yo gurunya kan ni
2: ade manusia ada dua iti oni pak bigaduh pasal pengumuman so jaya ge suba nyaman sejak pengumuman depnya mak gian adah pengumumannya deboken.

Jadi saya mencermati lagu penghibur kita masuk ni Koroni, Cinta Adi Tayen. Jadi kita ada 30 minit lagi bersama dengan aku di segmen Ngarang Pawan Dengar Hati. Sama-sama kita berhibur ya sampai pukul 2 terpengaruh tematik. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu Masu Rosie Mila, Rindu Asik.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nudu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, pingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rt.

0: nyibah jalo gemilang di bori ke?
1: Alu, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang nyibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ke komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogok jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ya, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh puluh saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Hish, nasib seput break. Kemaya kat teban moto, manyah pal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar, kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak, 2-4 saat, jok sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori, amai ke parat aran adi drebai dan dapat keris. Manyah ke teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Jadi di jam ti aku mengira ngemas tugas aku dengar reti. Aku dah jadi orang cucu makasih kepada kita ada sudi bisa mendengar kami dan masuk pukul pre-ijana sampai tak pukul 2 terpengaruh tematik. Jadi dah pukul 2 terpengaruh sampai tak pukul 6 berpagi bila kita boleh terus berhibur dan automasi YFM bida ya. Jadi aku orang ucap selamat mengaruh. Salam Malaysia Madani. Bye-bye semua.

Pasok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: keluar jalur gemilang di Bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok Bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok Bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man 2 pinggir.
1: Eh, Mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalur gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalur gemilang. Atau ngibar jalur gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasak ngah.
0: Magi komod ngejak rawang 2 jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalur gemilang. Ngin nudu beradik menuh tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat petri.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami 2026.

Seramat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan rebis i diremin Nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak Nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kala pontah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun ni kabas atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan didik.

Anu sukup ras, bamperas i sukup bena, kewek strok haba, kekejangan haba. Ati ina kedak sok perkara adi dapat jadi sok gelombang haba ane ina gaya anu adi pauh peras. Mok piin kosong sekurang-kurang i mai saken ni anu ngan letu perintah bien sukup piin. Pakai perka adi jangan jawa samun baga adi dapat turung derum kadut perintah. Ngurang aktiviti fizikal diri buat surat, lebih sedi tipuh adi raru peras puankah surat berdenging. Ka pakai kipas, puankah aircon, ka mamu, puankah gutos genanta yang kadut perintah. Pakai spiah, seremin betul adi kerem ka krim yang gerindung kurita so sinaran ultra ungu UV so surat. Atak do betayan ge beda begaut nai rawatan kemebian tanda-tanda strok haba nimun ubak bekaning kurit bedah ke peras degupan atinta raju ka nguta. Jaga penyihat penggenan tak ka adu-adu beda perintah bian sukup piin.

Ipurima, pankah budi Ipurima, dong atur parit sementara, ana inah 200 liter ni buran sok kuata taru 100 liter ni buran sebayu hati, keburuk sok ni anu buran April 2026, yang tak susah inyok bertunak ngapito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana, rega ron Ipurima adi dok subsidi di baba seringit Ipupri iset ni liter, kas subsidi e-hailing ngapu kerja gig di baba mai 100 liter ni buran. Sarawak ngah Sabah, di baba terima subsidi diesel ngerega RM2.95 ni liter. Beken soalnya yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, perintah menegah netap had ngisi inyo dah lebih sok 50 liter ni sedang ngisi yang motor persendirian, motor pengangkut daya sama motor teban barang adisi. 100 liter ni sedang ngisi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan kat 150 liter ni sedang ngisi yang motor adi batik lebih sok taruh tan.

0: nasihat tinggal dah duduk nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mahu tahu lebih taruh perlu lebih sawah. Start cok gaji paling esok. Cuman, wah sok gaji kan? Sit baru betul gaji. Dekat zaman Nadin. Luas sok college atau luas university. Cuma sekali mau get degree ya Nadin. Wah, botang gaji ya sekolah payu. Jadi selain masuk get lawin dan bukan lagi. Di lengguru, lawan perumahan lagi. Lawan hikmat awam lagi. Sebab mesti. Lawan di mana bukan? Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi muda anda minat, cuma sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Maka berapa ODK?
0: Collection.
1: Ya, yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonjong kan dia ke jadi waktu luar tim dapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

0: Itu lah dodo dia aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ayo no, aku nang ti eh. Hodak, nuk sodak, aku pakai no halimuti ti eh. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ne. Riu, nya muni di. Bermakung bak ku ti ngujit mu sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba-tiba ada dapat gitu, mau terlibati.
0: Eh, tunggang aku terlibati dan enggak mau. Enggak, aku gong steering nanti ya.
1: Agong saja, mau mau mau gong. Aku enggak mau menu mau syuti ya. Kau nekot, mau lihat-lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggong di aku penuh dia. Kaki aku guyu-guyu penuh loh. Tonggong penuh aku. No, aku gak mau tau ti.
1: Bukan ini, aku soto ya. Apa lagi soto ya? Kalau di dengan aku ini, ini ya. So lepas ni, gagal yang dua kuatih kan? Nang tu pe idoh dari Indonesia yang nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang, pokoknya idoh cukup terlalu kau sebenarnya ni. Mula kacau munang do dapat, anu anu dapat. Aku bukan ni, aku tidak kau pernah terima aku Kristen kau gigi pakai do keberani ni. Kamu mak me, ngah tak bohos lagi ya? Iti tidak lihat aku ni. Coti apa sih nasadiku? Tidak kau nang memang mau temabuk. Nengah mau tua tanamu kau ada aduh, ni tua terlebih no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemabuk. Bahaya.

Pukul 6 Isnin Saat, ATINA YFM Bidaya RTM Kuching.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi negeri semua kita dah tempoh siti. Aku harap semua kita sihat terasa. Supaya kita semayang dah berpagi siti, korang abang kita negeri bacaan ayat. Dah dapat dah buku Isaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang namanya, Abah tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Abah gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nolong amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dah bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dah tim positif Tuhan kami. Ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dah patut dok senama kami. Kami rap saga nawa ngasa kami dah tim positif Tuhan. Nyungka kam ngampun penyalah dosa kami. Supaya dah sepanjang anuti penyalah miti. Kai jadi batin masu senami semayang kami doka pingakam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini-ini dah timpo siti supaya mi panu nak tarun dah tuju mi baik tempat kerja, baik emah kanyang, baik pun anih dah tagah dan usaha mi anu siti ceun berakat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan, senaga mami sepanjang anu ti baik kami dah panu joho panu sesek minan muto akan mah dak ngintu nyaga mi pijuho ami semua bahaya pinyusah pijuan iblis. Melagi dak tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne bala dengan ami nek tempat dah mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama mi dak kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam dak timputi. Kami kamet bala anak bala di mi dak sekolah. Biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Me lagi dadek nini ami datimpuh ti Tuhan. Kirana malaikat kam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan. Nega kam sebab ami percaya akam akan tebek, kam akan ngatur, akam tanpa dak akan magah pimudip mi sepanjang anu ti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana anak kami salmaseh, dak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

0: FM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.
1: Jam tadi setelah madin pukul 6.30 isan. Pitak swasta Dogmite bedak sua dari mempitak kerja kiminyang di Lawas. Nek bulan Julai adiripas Sarawak meh meranya pri-pri-pri poin rimah juta ringgit so penetap SCHB. Anak sekura berguna panai dari kemahiran berfikir aras tinggi siat ngera sedia nura pingubah teknologi. Seramati Sanisan sama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah Isanisan so YFM Bidaya. Pitak swasta Dogmite bedak sua drum nyikemak dingin projek purun pedi di Lawas. Gapit Premier Sarawak Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan Kid Adnan peritah re nyedia infrastruktur adisaman sistem palit nga aran raya kabua pikir so pitak swasta menerima bipawut nga penetap projek ana. Ayanang Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg meh nyebenar penitah beranya yernai infrastrukturana kekedak kawasan adi meh dog ngaten inah saman ulu merapok nga merapok laut. Ayanang projek ana guna yern natu stok pinguman adu-adu sukup bekenso yern nyediaga peluang ka daya ratus digina. Neg bulan Julai adiripas pri-pri-pri poin rimah juta ringgit medom meranya yen penetap Senior Citizen Health Benefit SCHB di Sarawak. Menteri Penyekemak Kam Dayung anak-anak nga penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kid Adnan agi 200 jupru klinik panel di Sarawak mesua dalam inisiatif ana. Neg bulan Julai adiripas geh agi 200 taruh pro taruh ribu taruh ratus mai pro perinaan mahsua dalam SCHB ana adi sama 60 ribu mai pro ju naan baranyama adi terima penurung barang murang so opis kerja penurung masyarakat Sarawak. Minyo tipuh rami satu klinik panel SCHB di Kuching, Dato' Sri Fatimah Kid Adnan, SCHB adi dok tetap nga sawa 2024 nyedia rawatan pesakit luar nga pemudah penyihat cipeh adidah pakai duit tunai. Sederhana Dato' Sri Fatimah Kid Adnan, 176 klinik di Sarawak medenya benar ka dung nambah dingin tipuh kontrak E2 Sarawak yang menjadi klinik panel SCHB yang tipuh sok bulan Julai Sarawak 2026 neg bulan Jun Sarawak 2020 Mai. Bekan soana taruh perut taluh klinik dinge dongen kontrak ni sewa so bulan Ogos sewa ati neg bulan Julai sewa 2020 lepas syarat betuku dong meretak nanyam aturan ada dong meretak pada SCHB undang-undang saman opis menteri penyihat. Sedenana taruh klinik dinge deh Dr. Mit setegar salah laku ada

Setara nana, pegawai pendidikan Gadung Kapit, Jarit Jarmit Kit Atnang, inisiatif yang nyekembang dengan pitak pendidikan berguna di kerjasama Sopre, ngak natu meting anak sekolah dok tinggi so sistem pendidikan. Pecu dingin ngak agak. Perintah PJU nak penekan tunuh pendidikan dan latihan teknikal ngak vocational TVET yang peruah tenaga kerja adibin pemandai bergantung adirik dapat 6 pemitik dalam pitak peramin di Malaysia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi Kidatnang, Opis Menteri Kerja Raya KKR, so Lembaga Penyekembang Industri Pembinaan Malaysia CIDB menegah menyedia program TVET so Akademi Binaan Malaysia. Menyu tipuh Konvensyen Kejuruteraan Kebangsaan NEC 2026 ayenang, Opis Menteri beken agegah netap berangmasam program TVET adisaman Opis Menteri Sumber Manusia ke Suma. Bramah nga Rami Sita anu kebangsaan nga anu Malaysia HKF HM 2026, Opis Menteri Atur Ni Kabar Negara KPN red netap semengdi inisiatif adisaman program bipawut nga kenegaraan Atur Ni Kabar Sejarah nga Warisan. Menteri I Dato Aaron Aero Dagang Kit Atnang ati inah yena bada bakke dinge semangat rindu di rais beken so yena nyebakke dinge jati diri rakyat. Kada so inisiatif adedak plan ina saman gerak integrasi perpaduan takah kebangsaan 2026 Rami Anak Merdeka Malaysia penyikiran kemerdekaan program mengenang Tun Abdul Razak saman pidato rukun negara. Ayanang daratus dapat sirah penerang pasar program mana so Facebook rasmi KPN. Kerja pengenai nai Opis Pendidikan Gadung Sarike meda peguru so 20 anu beranculai adiripas kaedon jejaka kemas ngabran Oktober sewa 2020 Mai. Penerang so Opis Kerja Raya Sarawak Kidatnang ati sama nai blok Opis Utama nga Dewan Serbaguna adirik nyedia tepat adi repis modern kada nga sistematik. Ati geh ringin senang tunuh urusan sekura, bara guru, pimas nga masyarakat beken so bada kena dinge perkhidmatan pendidikan di Gadung Sarike. Jabatan Kuasa Nura Susah Ong Gadung JPBB Sri Aman katu dinge takah penyediai derem Nura Gaya Anoparas jerebu saman risiko tarun sa'u. Residen Gadung Sri Aman adi jadigah pengerusi JPBB Sri Aman Mahra Saleh Kidatnang perik agensi berpawat berguna temit tindakan bergaut kemai agi jadi tadihar adi teman susah ke atur seramat daratus. Ayah Kidatnang kerjasama depan agensi raru berguna ngak natu perik kerja pengenai dari mengurus susah ong dapat dognai ngak ngasi. Menyo tipuh ngubak udung JPBB Sri Aman ayah menegah Kidatnang pemerhati dognai tunduh takah penyedia perik agensi sok parad ke sumber manusia logistik ngak pengekas ngak natu tindakan adi beduku dapat rikas dog tamit. Ngaku ke masa gahku pari basa pun put ni. Pitak swasta dok mitik bedak suak dalam pitak kerja kiminyang di Lawas. Nek beran Julai adiripas, Sarawak meh meranya pri-pri-pri poin rimah juta ringgit sok penetap SCHB. Anak sekura berguna panai derem kemahiran berfikir aras tinggi sehingga ngeras sedia nura pingubah teknologi. Nganak kasa tidak agah di derem pemenyo biatah yang isan-isan anuwati adi mendok nyusun beda Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ke salam.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, jadi ragu terdapat pada blackout ragu dan kan more sour. Okey, jadi jam tadi sudah ada dem premier dengan pukul Ju Isanisan. Selamat Isanisan ke Soprag, salam Malaysia Madani.
1: Ya, bersemangat ke dua DJ.
0: DJ F nya DJ Lala F F Lala. Lala.
1: Nasib the Olaf.
0: Nasib the Olaf. Okay, jadi Isan sana nanti DJ Lala nga DJ F lagi bersama nga Soprek. So tika ti negangga pukor pri Isan-Isan. Jadi kemudian puan ani perkara adirek krakar di Isan-Isan nanti kajen sabar ya. Jadi aku sabah nang Isan-Isan nanti ya Lala ya. Aha, nin andari nin andayung. Jadi aku rasa memang hangat lah topik noti.
1: Sasana ti pun menghangat.
0: Betul. Bekat bus pun berparasa no.
1: Anak meh. Semungkin dia medu dia.
0: Senang ada. Kurang mendap dalam pin.
1: Aduh. Ya, yeah. Sasana tu sobra berangan. Daripada setiap terhadap cu nga agah adi nama dua dalam peminyo buka rasa dong kari pasana agar discussion dapat dari sama-sama kini nga pukul cu setengah isi nesan dalam peminyo bau jago eka. Banyak mata pukul mai isi nesan atau lagi topik pagi.
0: Agi perbalahan dia saat tari ngedayu. Yeah. Alright. Okay, Lala. Ragu Praman Talala.
1: Ya, Ragu Praman adi Dr. Bana Bada Ella Wati. Ngaragu di den dayung.

0: nyibah jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak susah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama otong ngibar jalo gemilang nguat semangat patriotik.
3: YFM di 06 pendik.

Sebungas napa-napa-naka. Sektor swasta dah sungkat terlibat sama dari sektor kemenyang dah lawas. Sarawak belanja peribu-peribu penerima juta ringgit minan SCHB setakat buran iju dari pas. Pelajar perlu belajar cara berfikir asas tahap dedatu sedia nura pimura dunia teknologi. Selamat pagi, bisa mengenaku Linya Jagem, agak ada berpagi ti, dengan ti, agak ada puno. Sektor swasta dah sungkak terlibat sama tinan pijaji projek pimpuruh padi komersial delawas. Gapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Aliasan menang perintah era nyidia infrastruktur asas tinan nyenang langkati kiber sistem parit umo dengan ceran. Namanang kudu-kudu cadang masuk pihak swasta umuh dah terima sua terlibat da'abi projek ti. Napidaan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg secara dasar mengelulus belanja tinan pimancang infrastruktur projek siti. Antara kawasan de tinan ngunah projek ti kiberut ulu Merapok dengan Merapok Laut. Projek ti biguna tinan negap security pimaan selain muka piluang nek inya ratus. Napidaan siti da lawas. Kahi peribu-peribu penerima juta ringgit dok tinan masa 2024 tok buran iju dari impas tinan ngguna senior citizen health benefit SCHB de Sarawak. Menteri Pimancang Dayung anak inya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah menang langkati ngelibat 200 iju puruk klinik panel aktif de seluruh negeri. Kahi 200,000 mahi propri penerima aktif SCHB untuk rekod tok buran icu dari pas. Dikiberut 60,000 mahi propri icu warga emas dan terima bantuan tiap buran Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Lepas nanti, majlis penyerahan pelantikan klinik panel SCHB Dah Kuching. SCHB sudah tunah masa sewa 2024 tinan nyidia langkah berian pesakit sepa dengan pergigian secara kaiminan bata duit atau duit cash. Dari pikara desama, Datuk Sri Fatimah Pidaan nekahi 176 klinik udah lulus atau udah pisilung kontrak kita hai dua sewa jaji klinik panel SCHB di Sarawak. Kontrak ti pitagi masu buran iju sewa 2026 tok buran 6 sewa 2020 mahi. Napidaan taru-taru klinik udah lulus dengan syarat dengan dok pisilung kontrak kita hai ini sewa masa timpuh buran mahi sewa 2026 tok buran iju sewa 2020 iju. Klinik ti perlu ngajah atur dan tinetap SCHB serta ngajah undang-undang dengan atur opis penyihat. Sementara sen taruh klinik udah lulus tegal faktor salah laku dengan nakai ngajah janji dah tinetap. Pendidikan senci asas lebih guna dah habis pemancang modal insan. Kabin Menteri Digital Depan Ahli Parlimen Hulu Rancang, Dato' Wilson Ugak Kumbong menang di khasnya tindak nurak teknologi digital de mancang. Pelajar pamperlu ada pemanai berfikir tahap datu serta panai ngajah perubahan semasa. Nepidaan Siti, Wang Berucap dan Expo Pendidikan Yayasan Sarawak, Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak de Kapit. Sementara sen, Pegawai Pendidikan Daerah Kapit, Jarit Jarmit menang, langkah negara pendidikan perlu kerjasama semua pihak. Titinan Masti, hanya pelajar dan mantek masuk sistem pendidikan.

silong dengan aga. Perintah terus nyugan perhati nak pendidikan dengan latihan teknikal dengan vokasional TVET di dalam kader tenaga kerja tempatan dan bikin mahir datu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi pidaan langkah ti biguna di dalam muno keperluan industri piminta negara. Namanang Ofis Kerja Raya KKR Pembinaan Lembaga Pemancang Industri Pembinaan Malaysia CIDB penyedia program TVET Minan Akademik Binaan Malaysia. Namanang akhir program TVET pan urang tundah pada Opis Tebeken Kiberet Opis Sumber Manusia Kesuma. Napidan City The Convention Kecederaan Kebangsaan NEC 2026. Opis Perpaduan Negara KPN ira ngunah semengini inisiatif berenu dengan sambutan Anu Kebangsaan dengan Anu Malaysia HKHM 2026. Menterina Dato Aaron Agok Dagang menang langkah ti ngelibat ahli program kenegaraan perpaduan sejarah dengan warisan dengan ngekat semangat patriotik serta negap jati diri inheritus. Antara inisiatif de tunah kiberet gerak integrasi perpaduan peringkat kebangsaan 2026 sambutan Anak Merdeka Malaysia pameran kemerdekaan program mengenang Tun Abdul Razak dengan pidato rukun negara. Namanang program ti tunah dengan aspirasi ngunah negara bangsa. Maklumat ataupun pisua boleh udah download da Facebook rasmi KPN. Nguna bau Opis Pendidikan Daerah Sarike Sarawak bitagih 20 anuburan icu darimpas dengan jangka siap wang buran semeheng sewa 2020 mahi. Projek ini ngelibat nguna blok pejabat utama serta Dewan Serbaguna. Opis Kejaran Sarawak bidaan Opis Habis Facebook rasmina, Opis Bauti jangka nyedia tempat pentadbiran pendidikan de lebih moden paguh dengan sistematik. Tiranya nang pingatur sekolah, guru anak amang serta nyeratus selain pidato langkah ngatur dengan nyugon perkhidmatan pendidikan. Opis Bauti sekaligus nyukong langkah negap kualiti perkhidmatan pendidikan da daerah serike. Komiti Pengatur Penyusah Bigian JPBB Sri Aman negap langkah sedia agensi lebih kait ada binura anupara jerebu dengan sahu tarun secara dibuka. Residen bagian Sri Aman depan pengerusi JPBB Sri Aman Mahra Saleh menang semua agensi terlibat perlu ngumit langkah depantas kan keadaan menekai selamat dengan ngaco keadaan nyeratus. Lepidan Siti rimpas ngulu kudung JPBB Sri Aman de Sri Aman. Menang kerjasama dengan koordinasi antara agensi biguna tinan masti pengatur penyusah dapat tunah secara pagu. Kudung ti perhati tahap bisidia agensi masuk aspek sumber manusia, logistik dengan pekekas terlengkap tinan masti dapat bertindak secara pantas.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, ragu so tebaran dejengan ragu
1: dijegan
0: cinta nomor ni. Okay, jadi jam dia Studio Madin 22 minit lepas pukul Ju Isan. Okay, DJ F ngan DJ Lala in the house di Isan Anoti ya.
1: DJ BT.
0: Yata Anoti. Atau goreng radio Anoti.
1: Dah tapi sabkara mai tak sama.
0: Bisa. Aku dari Udayung.
1: Dah bisa. Dari mesti dia mengalah.
0: Dah dapat.
1: Biasa dari mesti mengalah.
0: Anak dari yang sakit enang dari yang
1: mesti jadi dari yang prihatin. Amai dah bisa lawan Dayung. Amai Dayung sentiasa menang.
0: Oh. Bayuh nenek lah. Bayuh nenek lah. Okay, jadi ada baru permulaan ada kajian tek perkormai ya.
1: Ya, lepas tek tadi dapat sama-sama kita dengan agak discussion ya drama penyuh bau jagoi. Kena cuba kasih lebih sedih barengan nanti bersetia bersama kita. Ya, dengan nanti drama penungan ada drama moto menyala jala cuy ya. Nak kita nak tu seramat tadi muka dok netap isai penungan seramat nak kat pare dok tuju. Muka breakfast ke barengan kami bayu kajian make it dua.
0: Bisa. Ataupun tapau tembaga konti. Bisa ke?
1: Pak tak ada bisa mandi konti.
0: Teman sepak konti atau darah gutu ya.
1: Dah bisa mana?
0: Yeah. Okay, jadi yang mana adi di Reminaren, Barasimuk, Barakakak, Barasinde, adi yang menaik kerja pengenai tak seramat naik kerja pengenai ke ya. Agi di saat dinang lala terjah peras mudah semata ke walaupun murahan pekoju amai meh kenaik kerja gaya andu peras.
1: Anda meh kedai agi kedai sumberangan nasasan hati ngupi.
0: Jadi dapat ku imagine lah ya, lala ya sembrana nang lah imagine lah
1: banyak apa imagine
0: no kupi peras aduh guru di sepa aren tinggal ni sen kira nang kehijauan barat dem tarut ka ataupun dengah jawun sungi aduh best ya.
1: Dah bisa nenek kemana mau pension.
0: Aku unscan lah. aku unscan lah. Di sungai Reset lagi sungai kah?
1: Lagi.
0: Maksudku sungai di Baga di bisa iin mamuh lah.
1: Lagi.
0: Lala sarung mamuh dina ke dah?
1: Dah.
0: Rugi ba?
1: Apa? Amai lagi bu.
0: Serius?
1: Madin mah lagi. Amai lagi dah kiris.
0: Oh wow.
1: Pak. Pak Agi ke? Agi ke daya adi baba jeruh biasalah jeruh pengumuman
0: jeruh ikan
1: jeruh kiyuk
0: kan jabut pasal jeruh ni dah pan sungi lah di sungai Reset baba ke sa'i kah? Pan mau kena sa'i?
1: Puan medem jeger ke medem pan sa'i.
0: Lala man kena sa'i?
1: Man anak mesti di
0: mungkin cara daya sungai Reset naik kena sa'i dah
1: terau meh. Ini terau nak den.
0: Oh, nak den. Sama Sidi tu.
1: Ya, Sidi Raru. Ya, tak terkakar.
0: Okey, tetap juga peraman tak sebaik sama-sama kena agah ya, Lala.
1: Ya. Ragu Adi, Dr. Wan Bedak di Jegan Cinta. Nomor ni ke CDY Family dia. RTM Kuching.

Pukul 7.30 pagi. Sebungas temutik pun-pun abar. Sektor swasta bermitiak dak sama-sama suak dan sektor pimuluah dilawas. Syarat pakai PPE RM5 juta dan SCHB sirik beranju deropas. Anak sekolah mesti ponai bipikir bergantung sedia bidopan dunia, dua dunia teknologi demakin maju. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemaun Abar Pagi, YFM Bidoyo. Demutik Tongan Abar. Sektor swasta bermitiak dak sama-sama ponu projek pimuluh podi komersial dilawas. Gapi Premier, Dato' Amar Awang Tengah aliasan Sobenang, perintah yak sidia pimudah infrastruktur kodak sistem PIN dua orang sak projek ponu mujur. Yonang pihak swasta mongin kudu-kudu cadangan ngane suak dang projek ino. Yonang Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mongi bonar suka belanja saat pimasang infrastruktur projek ino. Antara kawasan dah buat dapat oleh Ulu Merapuk dua Merapuk Laut. Projek ino berguna nganya anguat sekuriti penguman dah buka peluang saat ratus debugo. Yo sobot deriti di lawas. Peri-peri RM5 juta mau obah pakai Tan Sowak 2024 no bulan Jun deropas saat program Senior Citizen Health Benefit SCHB di Sarawak. Menteri Pembangunan Dayung Anak Kepot Dua Kesejahteraan Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Sobenang, Pimuda Ino Adin dapat berpakai the 270 klinik panel aktif seluruh negeri. 200 taru-taru ribu teratus muai puperi penerima aktif SCHB obah rekod tan beranju deropas. Iti morat bayar 97,000 moi perujuk warga emas diterima pinurung birang bulan Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak. Ya sebeniti dan majlis penyerahan pelantikan klinik panel SCHB di Kuching. SCHB obat tajuh dan sowak 2024 dengan sedia rawatan pisakit luar perubatan 2 jipon. Duit jorak bayar pakai duit tunai. Nyatuak hadir sama Dato' Sri Fatimah Sobot Nang 176 klinik obah ngibonar atau kontrak obah nyambung dua sowak jadi klinik panel SCHB di Sarawak. Kontrak ina obah tajuh seberanju sowak 2026 nog bulan nuam sowak 2020. Yonang taruh-taruh klinik ada obah ngibonar pakai syarat dua kontrak obah nyambung di sowak santipo bulan moi sowak 2026 nog bulan ju sowak 2020 ju. Klinik dimana mesti nunak syarat kelayakan SCHB doh nunak undang-undang bayar atur Opis Menteri Penyihat. Sementara ino tal klinik doi obah ngibonar stiga doi nunak atur doh langar pokat janji. Pendidikan oleh perkara di kawasan biguna dan pembangunan modal insan. Gapit Menteri Digital dijadi geh Ahli Parlimen Hulu Rajang, Dato' Wilson Ugak Kumbung Sobenang, itih ngan abidopan dopi masang teknologi digital de sukup maju. Onak sekolah tong mesti bipikir bigatung, doh ponai nunak pirubah. Yo sebodiniti, takangin pengusap dan Expo Pendidikan Yayasan Sarawak, Skim Sekolah Bigatung Prisuma Sarawak di Kapit. Sementara ini Pegawai Pendidikan Daerah Kapit Jarmit Sobenang sijaka kakak pendidikan perlu kerjasama suap pihak dengan anotu doi anak sekolah dobo supiah sop sistem pendidikan.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ada ni jangan ragu beramal sedi velo amu dayu kan bila Madin datang sama dia dengan Gayando Tayan Anu Hati Info Dokruah Bada Jabatan Meteorologi Malaysia Gayando Petit Semang 2 jam yang seluruh negeri Sarawak Kekuasa Sok Pukul Jui Sanisan Anu Hati Semang Pri Nuran Ogos 2026 ya. San Anu Hati Mating Ujian Jakan di Bintulu Kapit Miri Muka Sedikit Sibu Ngadi Limbang Kedahan Jerubu di Seaman Betong Kucing Samarahan Ngadi Serian Kemudian Gayana Seminu Anu Hati Duduk Kejat di Kedah-kedah dapat di Miri Ngadi Limbang Mating Ujian Jakat di Serike Sibu Muka Kapit Ngadi Bintulu Kedahan Jerubu di Seri Aman Betong Kucing Samarahan Ngadi Serian Sebab poh Sobat Daya Raju 26 terpuruk kilometer sejam Kemudian Gerumbang bergantung di poin kosong di poin 5 meter Takap Ras 24 taruh perupat darjah Celsius. Tidak, keadaan gaya anu tayan anu hati di seluruh negeri Sarawak berkat kuasa so pukul cuy. Senisan anu hati semua ngeperi anu bulan Ogos 2026 pukul semang 2 jam ya. Info di doks so Jabatan Meteorologi Malaysia. Bapa bersama ke di YFM BDRT yang berkucing. Bersama aku di Jelalanga DJF.
1: Okay, jadi terima kasih ke Sopreg. Amai gimana pergi bersama kita di YFM Bidaya di Isan-Isan dan nanti Isan-Isan anu taruh dem taruh anu dengan anu taruh anu pat anu remah jadi di pasana anu satu anu rea anu minggu anu rea jadi sabar ya dem taruh anu dengan atas kerja yang barata ada dah kerja pakai shift pasukan benda kerja tinggal ya lalayah di kedai ofis perintah mari nanti bernetap sistem bekerja hybrid.
0: Ya. Yeah.
1: Ah, diki taruh andu.
0: Taruh andu di office.
1: Dua andu di nandai kerja. So, tepat adi... adi ada nak layak dah so tempat-tempat adi betuku lah ada semesti dermin kena agi dia naik kerja lapangan agi dia naik kerja adi beken di tempat adi beken jadi hati dapat ni seorakah yang aneh lah menyediakan persekitaran kerja adi lebih sekena okay. Okay, jadi dem dua menit tinggal dengan pukul mai Isan-Isan mesenek dua jam mata bersama di drama segmen maka kalian mahas tadi Isan-Isan
0: ya, nah, tapi cuy dia apa mana dapat tak ngeragu pramansok Tonyo Spoci seru gaun.